0: nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
1: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
2: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: RPT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: PT Dharma Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, tergantung di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
13: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
12: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
13: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
12: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
14: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
15: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
16: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
15: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
16: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
17: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
16: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
19: Laporan khusus.
20: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
21: Selama lebih dari satu tahun masa.

0: bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
0: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
2: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
3: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
0: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
4: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
5: At the request of China's ambassador, with his president.
0: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti update informasi perakiran cuaca dari BMKG Ranai. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Mas Rul.
1: Halo, selamat pagi Mbak Vera.
0: Oke, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap baik-baik selalu nih Mbak Vera.
0: Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita kasih info perakiran cuaca untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai. Silakan Bang Srul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Asrul Saparudin, Profesor BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 16 Mei 2026. Secara umum, adanya belokan angin dan aktifnya massa udara dari Indonesia bagian dan barat mempengaruhi pembentukan pertemuan awan-awan hujan di wilayah Natuna, sehingga berpotensi terjadinya hujan-hujan lokal di wilayah Natuna hari ini. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan untuk pagi ini. Secara umum kondisi cuaca dan kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan lokal di wilayah Pulau Buran bagian barat, Pulau Laut, dan Pulau Midai. Untuk siang hingga sore hari kami perakirakan kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan lokal di wilayah Pulau Buran, Pulau Midai, Pulau Subi, Pulau Laut, dan Pulau Serasan. Untuk malam hari hingga dini hari kami perakirakan kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1,25 meter atau masuk dalam kategori tenang hingga rendah. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah kami awan cumulonimbus, karena dapat berpotensi terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor HP 0811 777 8424, atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Vera. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Bang Asrul untuk info cuaca pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman Pro 2 semuanya, dan selamat melanjutkan aktivitas buat Bang Asrul dan teman-teman di BMKG Ranai ya. Tetap
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kita ikuti update informasi perkiraan cuaca dari BMKG Ranai. Anda bisa terus ikuti dan dengarkan update informasi perkiraan cuaca setiap harinya mulai pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat ya, di program 1 dan program 2 RRI Ranai. Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda di Ranai Menyapa.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kamis siang kemarin, bahwasannya itu ada 6 orang anak ya, yang saat itu mandi di kawasan pantai Piwang Ranai. Mereka lagi asik berenang ya, menikmati liburan juga kemarin tanggal merah. Nah, siapa sangka saat itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut informasi yang dilihat dan dilaporkan oleh orang-orang yang berada di sekitar pantai Piwang ya, bahwasannya ada 6 anak yang terseret arus dan gelombang di pantai Piwang Ranai. Jadi 4 orang dinyatakan selamat, 1 orang masih dirawat ya di RSUD Natuna, dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, pendengar, saat mendapatkan informasi, jadi pihak tim SAR gabungan dibantu oleh masyarakat ya, kemudian ada Kapolres juga dan tim-tim lainnya itu melakukan penyisiran di sekitar lokasi, dan korban dilaporkan tenggelam hingga sepanjang bibir pantai. Jadi anak-anak tersebut ya terlihat mereka sedang berenang di area pantai Piwang Ranai di sisi pantai, kemudian terseret arus ya dan juga gelombang hingga 2 orang dinyatakan hilang. Kemudian setelah dilakukan penyisiran dan juga pencarian oleh tim gabungan yang melibatkan kantor SAR, kemudian Lanal, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat setempat, akhirnya 2 orang tersebut ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Nah, pendengar, untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, apalagi di pantai ya, karena memang anak-anak biasanya suka ya mandi laut, apalagi saat mungkin cuaca dianggap panas, pas pula lagi liburan ya. Nah, ini tanpa pengawasan juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin Anda ada pendapat, tanggapan, dan saran serta masukannya, silakan. Baik, untuk topik yang kedua terkait Stay Natuna membuka prodi baru yaitu manajemen bisnis syariah. Nah, pendengar, Stay Natuna ini memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu membuka program studi manajemen bisnis syariah. Ini sebagai bagian dari pengembangan kampus ya. Jadi untuk prodi manajemen bisnis syariah ini resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan pendidikan tinggi bagi generasi muda Natuna. Ketua Stay Natuna, Umar, mengatakan pembukaan program studi tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Jadi menurutnya, pendidikan tinggi harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk topik yang ketiga terkait dengan Geopark Natuna menjadi kandidat aspiring UNESCO Global Geopark. Nah, pendengar, Geopark ya atau Taman Bumi di Kabupaten Natuna itu menjadi kandidat aspiring UNESCO Global Geopark. Sekretaris 2 Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna, Rianaldo, itu mengatakan bahwa Geopark Natuna ini sebelumnya telah diakui secara nasional dan kini tengah diusulkan untuk memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO. Baik, bagaimana pendengar tanggapan?

Pan Anda ya. Kami nantikan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811703369. Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan ya. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda dan yang direncanakan semuanya berjalan lancar. Baik, sebuah berita kehilangan pendengar dari Bapak Armin. Telah hilang sebuah pompong berwarna biru kombinasi putih tadi malam di Desa Tanjung sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi yang menemukan atau melihat keberadaan pompong tersebut bisa menghubungi di nomor HP 0813-7236-4934. Kami ulangi sekali lagi pendengar, berita kehilangan pompong dari Bapak Armin di Tanjung. Telah hilang sebuah pompong berwarna biru kombinasi putih tadi malam di Desa Tanjung sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang menemukan atau melihat keberadaan pompong tersebut bisa menghubungi nomor HP 0813-7236-4934. Demikian disampaikan pendengar, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
4: Iya ke, Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
5: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini. Selamat memulai aktivitas di hari ini ya. Cuaca cerah pagi ini. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan pendengar ya, karena sehat itu mahal dan juga penting untuk selalu kita jaga. Dengan tubuh yang sehatlah kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Baik, yang biasanya di akhir pekan Anda memilih untuk me time ya, atau menghabiskan waktu sendiri untuk merawat diri dan lain sebagainya agar bisa lebih awet muda. Nah, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung flavonoid. Flavonoid ini pendengar merupakan senyawa yang ditemukan dalam bahan makanan seperti sayur, kemudian buah, kacang-kacangan, hingga teh. Nah, senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang dapat menurunkan stres oksidatif, resiko serangan jantung, hingga stroke. Namun dalam sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2025, itu ditemukan bahwa flavonoid bisa mendukung penuaan yang sehat. Melansir dari News Medical, para partisipan penelitian dengan rentang usia 30 hingga 75 tahun diminta menjalani flavodiet. Nah, ini merupakan pola makan yang menggabungkan makanan dan minuman utama kaya flavonoid. Hasilnya, hanya ditemukan sedikit kasus penuaan pada partisipan. Kasus penuaan itu meliputi tubuh yang melemah, kesehatan mental yang buruk, dan masalah pada fisik ya. Baik, jika kita ingin mengalami dan memperlambat munculnya gejala-gejala buruk akibat penuaan, ada sejumlah makanan yang kaya flavonoid yang bisa rutin dikonsumsi. Dilansir dari laman Fujiyuka. Yang pertama ada buah beri. Buah-buahan di kelompok beri pendengar seperti blueberry, blackberry, dan cranberry itu dikenal sebagai sumber flavonoid yang kuat. Banyak di antara buah-buahan ini yang kaya akan antosianidin, yaitu pigmen antioksidan yang memberi warna khas pada buah. Lalu ada daun petersilie. Nah, petersilie memang terlihat sepele ya, tapi kandungan flavonoidnya tinggi, terutama flavon avigenin. Nah, selain itu, petersilie juga menyumbang vitamin yang mendukung berbagai proses tubuh untuk lebih baik. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa makanan yang mengandung flavonoid yang baik untuk kesehatan dan bikin awet muda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
4: Ih, bahasa apa sih itu?
5: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
5: Pendengar masih bersama kami di Ranai Pagi ya. Selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas juga. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar ya. Baik, pendengar. Terkait dengan informasi MBG pagi ini ya. Jadi beberapa hari belakangan kita mendengar banyak ya penerima MBG yang keracunan. Nah, salah satunya di Lombok Timur, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mengungkap penyebab 51 siswa keracunan usai menyantap menu MBG di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Juga ditemukan kandungan bakteri E. coli pada menu MBG yang dikonsumsi para siswa ya. Kemudian juga beberapa keracunan makanan itu terjadi di Surabaya, pendengar ya. Nah, ini terjadi pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Sorotan ini muncul setelah ratusan siswa, guru hingga wali murid di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya mengalami keracunan usai menyantap menu MBG dari SPPG setempat. Pigai bahkan meminta dapur penyedia MBG dihentikan dan diganti dengan pengelola baru yang lebih profesional. Menurutnya, salah satu persoalan utama terletak pada kapasitas layanan dapur SPPG yang terlalu besar. Ia menyoroti satu dapur yang harus menyuplai makanan ke 13 sekolah sekaligus, mulai dari tingkat TK hingga SMP. Nah, kondisi tersebut tidak wajar, apalagi terjadi di Surabaya yang memiliki jumlah penduduk dan siswa sangat padat. Ia menyebut idealnya satu SPPG hanya menangani beberapa sekolah saja. Nah, selain kapasitas yang dinilai berlebihan, terkait manajemen pengelolaan dapur MBG yang dianggap ceroboh dan tidak disiplin ya. Jadi ia meminta agar dapur SPPG yang menjadi penyebab keracunan massal tersebut segera dihentikan operasionalnya dan diganti dengan pengelola baru. Nah, pendengar, dalam forum tersebut total korban keracunan mencapai sekitar 210 orang. Sebanyak 128 pasien menjalani rawat jalan dan 7 siswa masih dirawat inap. Ia mengaku menemukan fakta bahwa tidak ada instrumen pengawasan harian seperti checklist suhu penyimpanan makanan maupun higienitas dapur tersebut. Informasi ini pendengar kami akses dari detik.com.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 아니, 그로벅. 오빠. 오빠, 그로벅.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
5: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RI Ranai. Selamat pagi untuk Anda. Kita berbagi informasi pagi ini ya, tadi terkait dengan makanan yang mengandung flavonoid ya, yang baik untuk kesehatan. Jadi tadi selain ada buah berry, karena kita tahu ya keluarga berry-berryan seperti raspberry, blueberry, redberry dan lain sebagainya, ini sangat baik untuk kesehatan dan juga katanya ini adalah buah yang baik juga untuk memberikan efek awet muda ya untuk kesehatan tubuh kita. Baik, selain tadi ada buah beri ya, ada juga daun petersili, lalu ada kol ungu. Nah, pendengar, warna ungu yang pekat pada kol itu berasal dari antosianin. Misalnya sianidin ya, dibandingkan kol hijau, kol ungu itu sering disebut lebih unggul dari sisi kandungan flavonoidnya. Ada juga jeruk dan buah sitrus lainnya. Ini juga akan kaya flavonoid, karena flavonoid ini terkenal dengan kemampuan menangkap radikal bebas serta dikaitkan dengan efek antioksidan dan antiinflamasi. Ya, ada apel juga, terutama jika dikonsumsi bersama kulitnya, karena kaya akan katesin dan flavonol seperti quercetin. Jadi studi menunjukkan kulit apel bisa memiliki aktivitas antioksidan dan bioaktivitas yang

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pendengar masih bersama kami di Ranai pagi ini ya. Kita masih berbicara terkait dengan makanan yang mengandung flavonoid yang bisa bikin awet muda. Selain tadi ada buah beri, daun petersili ya, kol ungu, jeruk, ada juga apel. Nah, apel ini terutama dikonsumsi bersama kulitnya. Ini sangat baik untuk kesehatan dan kaya akan flavonoid dan antioksidan. Tetapi harus kita cuci dulu sampai bersih ya kulit apelnya jika ingin dikonsumsi bersama kulitnya. Lalu ada ceri. Nah, ini ceri juga baik yang asam maupun yang manis, juga merupakan sumber antosianidins dan ketesin. Selain flavonoid ya, ceri juga kaya antioksidan seperti vitamin yang relevan untuk kesehatan tubuh secara umum. Ada bawang bombay. Nah, bawang bombay ini merupakan rahasia dapur yang seringkali luput dari radar kita. Menurut WHO, sayuran ini juga kaya flavonoid dan berperan dalam rasa umami berbagai masakan. Flavonol di dalam bawang bombay juga dikaitkan dapat menurunkan risiko kanker prostat pada laki-laki. Ada juga coklat hitam, pendengar ya. Coklat hitam ini dikenal memiliki kandungan flavonol yang tinggi. Nah, ketika memilih, pilihlah coklat hitam dengan kandungan 70% lebih. Sejumlah studi membahas potensi dukungannya terhadap kesehatan jantung dan otak, asalkan tidak berlebihan ya. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa makanan yang mengandung flavonoid yang juga bisa membantu kita menjadi lebih awet muda.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai,

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih berbagi informasi untuk Anda ya, terkait dengan makanan yang mengandung flavonoid yang bikin awet muda. Nah, selain tadi ada beberapa makanan ya, seperti coklat hitam, bawang bombay, cherry, apel, lalu ada jeruk, kol ungu, daun petersli, buah beri, ada juga kedelai. Kedelai ini pendengar merupakan sumber utama isoflavon. Jadi produk turunan kedelai seperti tahu dan tempe bisa membantu menambah asupan flavonoid dari kelompok isoflavon. Dan ini dikaji terkait perlindungan terhadap beberapa jenis kanker hormon reseptor. Terakhir ada teh ya. Selain makanan, minuman seperti teh juga mengandung flavonoid ya, terutama varian teh hijau maupun teh hitam mengandung flavonoid yang sudah banyak diteliti untuk kaitannya dengan kesehatan jantung dan fungsi otak. Dengan mulai memasukkan deretan makanan yang mengandung flavonoid yang kami sampaikan tadi, pendengar, ini bisa membantu tubuh mendapat asupan antioksidan dan senyawa bioaktif yang mendukung penuaan lebih sehat. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas, saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Siang. Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9,2 Prosata RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Pregar, jumpa lagi di Ranai Siang bersama saya Adi. Di edisi siar hari Sabtu 16 Mei 2026. Semoga kabar Anda sehat di siang ini dan semoga tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari. Semoga semuanya lancar pendengar. Sudah 10.09 menit saat ini. Terima kasih juga untuk Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Selamat menikmati libur panjangnya ya untuk Anda yang dari kemarin sudah menikmati liburnya. Semoga bisa bikin Anda lebih santai, bisa menyenangkan lah ya pokoknya buat Anda pendengar, dan semoga bisa bikin Anda nyaman di long weekend kali ini ya. Oke, kita disabilitas pendengar ya di program Jendela Negeri kali ini dengan mengangkat tema tentang ruang disabilitas dan inklusi. Dan topik yang kami angkat kali ini mengenai memahami berbagai hambatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas pendengar ya. Kalau ngomong disabilitas, memang banyak hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari pastinya ya. Dan tentunya kita harus banyak memahami juga pendengar ya, dan segala sesuatu yang bisa mempersulit penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari ya pendengar ya. Ayo pendengar, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Kanda Brothers dengan Hello Pendengar, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 di siang ini ya. Masih di awal jumpa di Jendela Negeri Pendengar, mengangkat tema tentang ruang disabilitas dan inklusi, yang mengangkat topik tentang memahami berbagai hambatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Nah pendengar, hampir setiap orang yang menghadapi kesulitan dan rintangan di satu waktu atau lainnya, tapi bagi para penyandang disabilitas, hambatannya ini dapat lebih sering terjadi ya, dan memiliki dampak yang lebih besar. Melansir dari Centers for Disease Control and Prevention, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan hambatan sebagai lebih dari sekedar rintangan fisik ya, dan ada faktor-faktor lingkungan juga, dan melalui ketiadaan atau keberadaannya yang membatasi fungsi, dan ada aspek-aspek lainnya juga pendengar ya, seperti lingkungan fisik yang tidak bisa diakses, kemudian teknologi, kurangnya teknologi bantu yang relevan, kemudian hambatan seperti sikap negatif orang-orang, kemudian layanan, sistem, dan kebijakan yang tidak ada atau yang menghambat keterlibatan semua orang dengan kondisi kesehatan di semua bidang kehidupan. Dan seringkali terdapat banyak hambatan yang dapat membuat penyandang disabilitas ini sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diikutsertakan pendengar ya. Dan ada beberapa hambatan yang paling umum pendengar yang sering terjadi, di antaranya ada hambatan seperti sikap, kemudian komunikasi, fisik, kebijakan, programatik, sosial, dan transportasi juga pendengar. Nah kalau ngomong tentang hambatan sikap, ini adalah hal yang paling mendasar dan berkontribusi pada hambatan lainnya. Misalnya beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa kesulitan untuk pergi atau memasuki suatu tempat ini bisa membatasi seseorang dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas harian umum pendengar.

Nah, tapi untungnya saat ini pemahaman masyarakat luas tentang disabilitas semakin membaik ya. Nah, banyak orang juga menyadari bahwa disabilitas sebagai apa yang terjadi ketika kebutuhan fungsional seorang tidak terpenuhi dalam lingkungan fisik dan sosialnya. Nah, dengan tidak menganggap disabilitas sebagai kekurangan atau kelemahan pribadi dan sebaiknya memikirkan sebagai tanggung jawab sosial di mana semua orang dapat didukung untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan penuh makna juga peringat. Dan akan lebih mudah juga untuk mengenali dan mengatasi tantangan yang dialami semua orang termasuk mereka yang memiliki disabilitas juga pendengar. Nah, ada beberapa hambatan lainnya juga yang harus dipahami oleh banyak orang pendengar ya.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Lagu dari Ariel featuring Divki Halif, Cinta Yang Diam. Sudah mau kita ke Pol 10.27 menit saat ini premier dan masih di Jendela Negeri mengenai tentang berbagai hambatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Nah, selain hambatan sikap pendengar, ada juga hambatan fisik dan lingkungan ya. Membuatku mengerti. Nah, hambatan fisik dan lingkungan ini seperti kalau untuk di jalan-jalan raya ini pendengar, atau di tempat fasilitas-fasilitas umum, kurangnya jalur landai atau lift yang tidak ramah pengguna, atau pintu yang terlalu berat dan sempit. Kemudian kalau transportasi umum, ini kendaraan umum yang sulit dinaiki oleh para pengguna kursi roda, atau yang tidak dilengkapi dengan panduan suara untuk para penyandang disabilitas netra pendengar. Kemudian fasilitas publik juga yang ya, kalau di banyak tempat ini masih banyak yang tidak mendukung untuk para penyandang disabilitas pendengar ya. Kemudian ada hambatan komunikasi dan informasi juga. Kemudian ada juga hambatan ekonomi dan pendidikan pendengar ya, karena masih terbatasnya sekolah yang memiliki fasilitas dan tenaga pengajar atau guru pendamping khusus yang mumpuni untuk siswa disabilitas ya. Kalau di negara kita ini masih banyak kurangnya ya. Dan memang peluang kerja seperti diskriminasi institusi atau perusahaan yang berasumsi bahwa penyandang disabilitas ini tidak produktif, sehingga membatasi kesempatan berkembang

Oke, pendengar masih di jendela negeri, tetap semangat dan semoga yang tetap beraktivitas di hari ini, aktivitas Anda tetap lancar ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dan masih mengenai berbicara mengenai berbagai hal hambatan bagi para penyandang disabilitas yang sudah diuraikan tadi sebelumnya, diantaranya ada hambatan sikap, kemudian komunikasi, fisik, kebijakan, programatik, ya, sosial dan transportasi juga berlian. Dan intinya ya memang penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami keterbatasan tertentu dalam jangka waktu yang lama, dan keterbatasan ini bisa bersifat fisik, intelektual, mental atau sensorik, dan kondisi ini bisa menyebabkan hambatan dalam berinteraksi secara penuh dan setara di masyarakat. Nah, penting untuk memahami nih bahwa mereka memiliki hak yang sama dan tidak boleh mengalami diskriminasi, pendengar. Oke, sampai di sini buat kita di Jendela Negeri kali ini. Tetap semangat untuk Anda yang tetap beraktivitas di sepanjang hari ini, pendengar. Dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Kumpul Bocah dari Malik and the Essentials. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan bekal kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
6: I was a little bit all over the place with the forehand. Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hattrick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu lebih besar lagi
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar beginian tadi sudah sama-sama kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Selamat siang pendengar semuanya, semangat di siang ini ya. Cuaca hari ini ya, agak-agak mendung nih pendengar ya. Dan memang tadi pagi ada gerimis-gerimis sedikit di kawasan Sempang dan sekitarnya. Dan memang diprediksi juga ada potensi terjadinya hujan lokal ya di beberapa tempat, walaupun dengan intensitas yang sedang-sedang saja dengan durasi yang tidak terlalu lama juga pendengar. Oke, terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami, yang sedang dalam perjalanan juga selamat siang mendengar. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Sudah pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ada lagu dari Katon Bagaskara Negeri Diawan yang dirilis tahun 1993. Ini merupakan salah satu proyek album solo Katon Bagaskara ya. Selain memang banyak juga lagu-lagu Katon yang ada di Club Project tentunya. Baik pendengar, terima kasih Anda masih santai mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Mungkin sudah punya rencana juga jalan-jalannya kemana di akhir pekan kali ini ya. Semoga menyenangkan. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu zuhur untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Saat lagi mendengar, kita jalan kemandang azan zuhur.

bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi pendengar kita jelang kumandang azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026 pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Masih di 99,2 Pusat Daerah Riranai. Selamat siang pendengar yang lagi santai saat ini. Semoga bisa menikmati waktu santainya di akhir pekan ya. Ya, sambil bisa kumpul sama keluarga, sama teman-teman juga. Semoga rencana Anda di sepanjang akhir pekan ini ya, bisa semuanya lancar pendengar. Sudah pukul 12 lebih 24 menit saat ini pendengar. Tetap jaga kesehatan ya, pagi di musim kemarau, walaupun di hari ini ya agak mendung cuaca nih pendengar ya, jadi lebih adem daripada hari-hari biasanya nih pendengar, walaupun ya memang kita tetap masih di fase musim kemarau saat ini ya, jadi tetap jaga kesehatan. Oke, masih ada lagu-lagu dari bulan 3 hits Indonesia di siang ini pendengar. Soalnya ada lagu dari Budi Doremi kolaborasi dengan Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

99,21 RRI Ranai, jiwa yang bersedih dari Gia Indrawari. Pendengar, spesial untuk Anda yang lagi santai saat ini ya. Dan tetap semangat buat yang saat ini tetap beraktivitas, banyak kegiatan yang harus dilakukan. Semoga aktivitas Anda tetap lancar pendengar ya, hingga tuntas nanti. Oke, pukul 12.42 menit saat ini. Saat lagi pendengar, kami akan sampaikan warta berita daerah nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan review Rencana Induk Pelabuhan Nasional atau RIPN untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dan mendukung pengembangan daerah perbatasan. Polsek Pulau Laut melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di Pulau Laut. Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Informasi yang pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan review Rencana Induk Pelabuhan Nasional atau RIPN serta pembaruan Rencana Induk Pelabuhan untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dan mendukung pengembangan daerah perbatasan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat modernisasi infrastruktur pelabuhan di Natuna. Usulan ini sudah disampaikan secara resmi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pembaruan dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan transportasi laut di wilayah kepulauan. Bupati Natuna, Chen Silan, menyatakan penguatan sektor pelabuhan menjadi kebutuhan penting bagi Natuna sebagai daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut. Menurutnya, posisi Natuna sebagai wilayah perbatasan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Chen Silan juga menjelaskan penguatan konektivitas laut diperlukan untuk mendukung pelayanan masyarakat, distribusi logistik, hingga mobilitas antar pulau. Selain itu, langkah ini juga dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bupati Natuna menambahkan penyesuaian Rencana Induk Pelabuhan Nasional menjadi bagian penting untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, terutama bagi wilayah pulau-pulau terluar yang membutuhkan akses transportasi lebih optimal. Pemerintah Natuna berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan sektor pelabuhan dapat berjalan lebih terarah. Penguatan infrastruktur juga diharapkan mampu memperkuat posisi Natuna sebagai wilayah strategis di perbatasan negara. Beralih ke berita lain pendengar, Polsek Pulau Laut melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut Jumat kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Pulau Laut Ibda Yumetriadi bersama para personil Polsek Pulau Laut. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 10 paket bantuan sosial disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Turut hadir dalam kegiatan ini Babin Kamtibmas Desa Air Payang Brigpol Rajari, Babin Kamtibmas Desa Kadur Brigpol Wahyudi, serta personil Polsek Pulau Laut lainnya. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah setempat. Kapolsek Pulau Laut Ibda Yumetriadi menyatakan kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. Menurutnya kehadiran kepolisian tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan ini juga menjadi sarana membangun rasa empati dan mempererat hubungan baik antara Polri dan warga. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu serta memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Selain bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan dan kedekatan dengan masyarakat. Kehadiran Polri diharapkan dapat terus dirasakan melalui kegiatan yang memberi manfaat secara langsung. Pendengar, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 melaksanakan kunjungan kerja ke Batalion Komposit 1 Garda Pati di Kabupaten Natuna hari Jumat kemarin. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional Satuan TNI di wilayah Kogab Wilahan 1, khususnya di Baterai Arhanud dan Baterai Armet. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Satgas Hanlan, Operasi Pengamanan Laut Natuna Utara. Kedatangan Panglima 1 ini berserta rombongan disambut langsung oleh Komandan Batalion Komposit 1 Garda Pati, bersama seluruh prajurit. Dalam kunjungannya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo meninjau kesiapan personil, sarana dan prasarana, serta kondisi wilayah strategis yang menjadi tanggung jawab satuan. Di hadapan para prajurit, Pangko Gap Wilhan 1 menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan tugas negara. Ia juga meminta seluruh personil meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dalam arahan lanjutan, disampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memastikan kesiapan operasional prajurit dalam mendukung tugas pengamanan Laut Natuna. Dan diingatkan juga pentingnya pemeliharaan alat utama sistem persenjataan agar selalu dalam kondisi siap untuk digunakan. Melalui kegiatan ini diharapkan prajurit Batalion Komposit 1 Garda Pati tetap solid dan siap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menyambut kedatangan Panglima Komando Armada 1 berserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Natuna Jumat pagi kemarin. Penyambutan dilaksanakan di VIP Room Bandara UPBU Kelas 3 Ranai dan dihadiri langsung oleh Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, jajaran Porkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta organisasi wanita Jalas Nasri. Prosesi penyambutan diawali dengan pemasangan tanja oleh Bupati Natuna kepada Panglima Kormada 1 sebagai bentuk penghormatan adat Melayu kepada tamu kehormatan yang datang ke daerah kunjungan. Suasana penyambutan juga diwarnai dengan penampilan tari persembahan yang menggambarkan kearifan budaya Melayu Natuna. Selanjutnya, tokoh adat Melayu melaksanakan prosesi tepung tawar sebagai simbol doa keselamatan, keberkahan, dan mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan jajaran TNI Angkatan Laut. Kehadiran Panglima Kormada 1 di Natuna dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan unsur pertahanan negara. Usai rangkaian penyambutan, Panglima Kormada 1 beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju untuk melaksanakan agenda kunjungan kerja di Natuna. Melalui kunjungan ini diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Natuna dan TNI Angkatan Laut terus terjalin dengan baik dalam mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah di wilayah perbatasan. Beralih ke berita lain, pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna memfasilitasi pelaksanaan penelitian pendidikan multikultural yang dilakukan tim peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pendidikan kebangsaan di wilayah perbatasan. Koordinasi penelitian berlangsung di ruang rapat lantai 1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Pertemuan dipimpin Pelaksana Harian Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Natuna Muhammad Sabirin yang dihadiri unsur pendidikan madrasah di Kabupaten Natuna. Penelitian yang dilakukan mengangkat tema penguatan komitmen kebangsaan melalui pendidikan multikultural di madrasah wilayah perbatasan Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penelitian Kementerian Agama Republik Indonesia melalui skema Mora the Air Fonds. Muhammad Sabirin menyatakan Kementerian Agama Kabupaten Natuna mendukung penuh pelaksanaan riset yang memberikan manfaat terhadap pengembangan pendidikan di daerah perbatasan. Menurutnya, sinergi dengan kalangan akademisi penting dilakukan untuk memperkuat nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan. Ia menjelaskan, penelitian tersebut akan melibatkan sekitar 100 siswa dari 4 madrasah yang ada di Natuna. Madrasah yang menjadi lokasi penelitian yaitu MAN 1 Natuna, MTSN 2 Natuna, MTSS Ibnu Rusyid Kelanga, dan MTSS Madinatunajah. Ketua LP2M UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Haji Zarkasih, menyatakan proses penelitian dilakukan dengan metode digital dan wawancara lapangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket berbasis telepon genggam, observasi, serta pendekatan langsung kepada peserta didik. Penelitian dijadwalkan berlangsung selama 1 pekan dengan agenda pengumpulan data di sejumlah madrasah. Hasil riset diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pendidikan multikultural dan kebangsaan di wilayah perbatasan. Pendengar, pertandingan semifinal turnamen Kades Cup Desa Singolu tahun 2026 antara tim Poli Putra Kelanga melawan Karla berlangsung sengit dan penuh tensi Jumat malam. Sejak set pertama, kedua tim tampil ngotot dan saling kejar poin. Permainan cepat dan pertahanan rapat membuat pertandingan berlangsung alot hingga memasuki set penentuan. Baik Putra, Kelanga maupun Karla sama-sama mempertahankan permainan terbaiknya. Supporter dari kedua kubu juga tampak membadati lapangan untuk memberikan dukungan kepada tim masing-masing. Memasuki set kelima, pertandingan semakin menegangkan. Kedua tim terus berbalas angka sebelum akhirnya Karla mampu unggul 3 poin dari Putra Kelanga. Kekalahan ini membuat tim Poli Putra Kelanga harus menelan pil pahit karena gagal melaju ke partai final untuk perebutan juara pertama. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, jalannya pertandingan juga diwarnai sejumlah protes dari pemain kepada wasit yang memimpin pertandingan. Protes terjadi saat beberapa keputusan wasit dinilai keliru oleh pemain di lapangan. Walaupun demikian, pertandingan tetap berlangsung aman hingga selesai dan tim Karla memastikan diri melangkah ke babak final Kades Cup Desa Singolu 2026. Masih dari cabang olahraga, pendengar, tim voli putri Kelanga berhasil maju ke babak final Kades Cup Desa Singolu 2026 setelah berhasil mengalahkan tim Tanjung Batang di babak semifinal. Pertandingan berlangsung cukup seru sejak set pertama. Tim Putri Kelanga tampil percaya diri dengan permainan menyerang dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Tim Poli Putri Tanjung Batang sempat memberikan perlawanan ketat dan berhasil memenangkan satu set pada set ketiga. Kemenangan tersebut membuat pertandingan semakin menarik disaksikan penonton. Namun memasuki set keempat, tim Putri Kelanga kembali tampil dominan. Mereka berhasil unggul perolehan angka sejak awal permainan hingga menutup pertandingan dengan kemenangan. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, tim Tanjung Batang beberapa kali mencoba mengejar ketertinggalan angka. Akan tetapi pertahanan kuat dan serangan cepat dari tim Kelanga membuat lawan kesulitan untuk berkembang. Dengan hasil ini, tim Poli Putri Kelanga memastikan diri melaju ke final untuk memperebutkan juara satu di ajang Kades Cup Desa Singolu 2026. Sementara itu, tim Poli Putri Tanjung Batang harus mengubur harapan tampil di partai puncak turnamen tahunan tersebut.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama kami. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan review rencana induk pelabuhan nasional untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dan mendukung pengembangan daerah perbatasan. Polsek Pulau Laut melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat di desa, maksud kami di Kecamatan Pulau Laut. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa buletin olahraga berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam. Pendengar, sekali lagi kita akan bersama di Pro Dangdut ya. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah hit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 90,2 persatu RRI Ranai. Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Prodangdut siang ini bersama saya Adi ya. Oke, bisa langsung ingin gabung di 0811 703 3669. Penelpon pertama siang ini, halo selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nopita Sari di Batu Gajah.
0: Nopita Sari di Batu Gajah. Oke, apa kabar siang ini Novi?
1: Alhamdulillah baik bang.
0: Di sana hujan kah?
1: Hujan tadi, sekarang udah berhenti.
0: Sekarang udah reda. Oke, silakan Novi, mau lagu apa siang ini?
1: Mau minta lagu Tegar bang dari Yobi Sister.
0: Tegar dari siapa?
1: Yobi Sister bang.
0: Yogi.
1: Yobi Sister.
0: Oh Yobi Sister, oke sip.
1: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih? Silakan.
1: Salam-salamnya buat Bang Adi dan seluruh pendengar aja lah bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nopita Sari, lengkap namanya di pendengar ya di Batu Gajah. Yobi Sister dengan judul Tegar lagunya ya. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih orang Harapan Jaya?
2: Alhamdulillah.
0: Mbak Sina, dah teduh hujan sana Mbak Sinar?
2: Sudah.
0: Atau belum hujan?
2: Sudah
0: hujan dah tadi ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Apa? Hujan apa lagu siang nih?
2: Lagunya Cinta Tergadai.
0: Cinta Tergadai, oke. Salam-salam, silakan.
2: Salamnya untuk Pak Joko dari Tanjaya.
0: Oh, tetangga, saya lupa.
2: Iya. Untuk Mbak Rusnah Tanjung Tanjara. Untuk Mbak Nani Sungai Ulu. Untuk Mbak Sari Penagi. Untuk Longsan Ekijang. Untuk Longis di Ranai. Untuk Mbak juga di Ranai. Untuk Mas Jaya juga dia tawa. Untuk
0: Titung
2: di Kelangan. Bang Titung. Untuk Bang Iskandar yang naik darat. Untuk yang Muzak di Klare. Untuk Kak Ani di Batu Ubi. Untuk Bang Adi juga semangat kantornya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinar di SP1. Terima kasih dah bergabung di Prodangdut siang ini ya. Ada lagu, lagunya tadi apa ya? Cinta Tergadai, betul ya? Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Ah, ini orang paling ganteng nih, apa kabar?
3: Syukur, alhamdulillah, baik, sehat Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Ya, sama lah kita.
0: Bang Zai udah senyum belum?
3: Ah ini nah. Langsung ketawa terus,
0: ketawa. Silakan Bang Zai, apa lagu siang nih?
3: Lagu apa ya? Peristiwa Silam aja.
0: Peristiwa Silam, oke. Ngingat-ngingat masa lalu ya. Sapaannya silakan.
3: Ternyata Bang Adi yang ganteng itu. Nah itu harus senyum beneran doh.
0: Laternya siapa? Ada Bang Elvis yang nih.
3: Bang Elvis yang ganteng itu, senyum Bang Elvis, senyum.
0: Bang Elvis senyum terus.
3: Iya, sama adik Dandi dekat Masjid Agung itu, senyum adik Dandi, senyum. Sama Bang Pitung di Kelanga itu, senyum juga Bang Pitung. Oh, sana mendiai aja, no. Yang mendiai Bang Pitung, no.
0: Bang Zai.
3: Enggak maaf Bang Pitung ya.
0: Bang Zai.
3: Bang Zai. Kata sama Bang Pitung.
0: Nih, bin paham loh. Bang Zai, Bang Zai.
3: Kagak kita mati besok rusak nih ya.
0: Bang Zai, ini lagunya ada 4 yang nyanyi nih. Yang mana satu ya Bang Zai ya?
3: Ya.
0: Ada yang nyanyi ada 4 nih. Ada dari Ida Lela, ada dari Nada Soraya, ada dari Kristina, ada dari Cucu Cahyati ya.
3: Ya terserah Bang Adi aja milih.
0: Terserah ya.
3: Dari
0: yang penting judulnya Peristiwa Silam.
3: Iya, iya.
0: Oke, kalau gitu. Siap. Ya. Ditunggu lagunya.
3: Salam-salamnya sama Bang Iwan. Bang Iwan dari Teluk Semawi Aceh.
0: Heeh.
3: Betul kan?
0: Betul.
3: Mang Iwan.
0: Mang Iwan ya, betul ya. Di Lok Semawe.
3: Gatuh sama Bang apa?
0: Bang siapa?
3: Bang asli dari
0: Sulawesi Selatan, Selatan. Ya. Ya betul, Sulawesi Selatan. Ah, gatuh itu
3: senyum dua-dua tuh Bang Asri ya. Gatuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik ini tuh. Nggak boleh lupa kalau Purnama Sari itu. Harus senyum Purnama Sari ya. Sama abangnya, abang
0: Bang Andi ya, Bang
3: yang ganteng itu, Bang Andinya. Senyum, Bang Andi, senyum. Dan yang dengar dia semuanya ya, takut orang mau bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Permisi,
0: permisi
3: kata Dionadi ya. Kupanggung cantik itu.
0: Tak akan lupa permisi Bang Zai. Terima kasih Bang Zai sudah bergabung siang ini di Prodangdut. Lagunya dari siapa tadi ya? Oh iya, judulnya Peristiwa Silam. Yang nyanyi karena ada 4, nanti saya belikan salah satunya ya. Satu penampilan lagi sebelum kita ke lagu nih pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah saya.
0: Asik. Apa kabar? Tumben nih Pak Supri di awal gabungnya ya. Biasanya anu sebagai penutup
4: Bang Adi. Iya. Saya Piwang sama Bang Andi pergi ke Pantai Piwang tak ketemu. Ketemu di RRI.
0: Saya jarang ke Pantai Piwang. Sehat, alhamdulillah sehat, sehat.
4: Oke. Okay,
0: Pak Supri gimana?
4: Malam ini kita kopi ngopi Bang Andi. Aman dicari Pak Supri.
0: Pak Supri sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah Bang Andi.
0: Sehat ya. Oke. Okay. Apa yeah. Nih lagu siang nih Pak Supri?
4: Lagu Haruskah berpisah.
0: Haruskah berpisah? Oke. Okay.
4: Dari Bang Haji itu ya, Bang Haji.
0: Oh, dari Bang Haji. Oke. Okay.
4: Haruskah berpisah atau mungkinkah berpisah?
0: Oke, okay, sip. Nanti saya cek dulu
4: aja ya. Lagu ini kita selesai untuk semua seluruh pendengar RRI ya, ya. Dari awal sampai akhir. Ketemu Bung Adi. Selamat malam Minggu Bung Adi ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Selamat berpekan juga Pak Supri ya. Sehat-sehat terus Pak Supri dan keluarga. Semoga air pekan Anda juga menyenangkan. Baik pendengar, kita cek sound dulu lagu-lagunya ya. Ada lagu-lagu apa aja nih. Langsung saja ada Peristiwa Silam. Nanti saya pilihkan yang dari Christina ya. Kemudian nanti ada Cinta Yang Tergadai, Hamdan, ATT, dan ini dia Tegar, Yobi Sister.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: peristiwa silam dari Christina masih di Prodangdut mendengar. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang kembali Dangdut adalah bersama Bang Adi.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Pitung gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Sekarang dah balik ke Kelange kah?
1: Lama. Cuma semalam di rumah.
0: Oh. Pas semalam ya. Jadilah. Macam mana? Ano semangka dah panen dah habis?
1: Semangka yang lama lah habis, yang baru belum besar.
0: Yang baru putih ke belum ke?
1: Belum putih kecil.
0: Oh, putih kecil. Masih 2 bulan lagi ke?
1: Iya, 2 bulan bulan 7.
0: Okey. Silakan, Bang Pitung. Apa lagu siang ni?
1: Lagunya Luka Yang Parah, Bang.
0: Luka Yang Parah.
1: Dari Mansur katanya.
0: Dari Abang Mansur ke?
1: Iya.
0: Mansur mana tak?
1: Mansur S.
0: Oh, Mansur S.
1: Kalau Mansur sini enggak bisa nyanyi.
0: Bisa makan semangka?
1: Bukan, bisa nyusun batu mereng.
0: Nyusun batu mereng. Okey.
1: Salam untuk Bang Zaid tadi. Nah, senyum Bang Zaid, senyum. Tadi bilang aku marah dah. Biasa Bang Zaid.
0: Oh, Bang Pitung dia marah.
1: Ndih.
0: Paling maju. Yes.
1: Kepala kenguas. Buat Yulinda juga, apa kabar Yulinda siang ini? Sehat. Buat Purnama Sari, buat Mbak Belia juga di Tanjung Pinang. Orang Midai asli pindah ke Tanjung Pinang.
0: Oh, dari Midai.
1: Iya.
0: Pindah ke Pinang.
1: Buat Purnama Sari, buat Bang Iwan juga di mana ya? Teluk Semawi ya?
0: Teluk Semawi.
1: Buat Mbak Farida, Mbak Rusnah dari Basinat, buat keluarga Iraya semuanya, buat keluarga Kelangan semuanya, buat Bang Adi sama operatornya. Enggak lupa juga untuk Kak Mus,
0: Kak Mus ya.
1: Udah ya.
0: Oke, Bang Adi. Selamat siang juga. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Mansur S, Luka Yang Parah. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Siang kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan nama Midun.
0: Bang Midun di Sekalong ya? Iya.
2: Betul.
0: Ah, betul.
2: Lama dah bergabung ni Bang.
0: Mana sibuk ke?
2: Sibuk dah bantu.
0: Sibuk. Sehat Bang Midun?
2: Alhamdulillah.
0: Ini sama-sama pendekar nih, tadi Bang Pitung kan? Nah, Bang Pitung ini pendekar juga kan? Pendekar dari Betawi.
2: Selalu jumpa Bang Pitung bro, nah, di pinggir jalan.
0: Kalau Bang Midun ini pendekar juga nih. Midun ini dari mana ya? Dari Sumatera Barat kan salah? Pendekar dari Sumatera Barat. Silakan Bang Midun, apa lagu siang nih? Apa lagu?
2: Lagu yang lama.
0: Nah, lagu lama.

0: tak apa-apa.
1: Nasib pengamen ya, Pak Tommy.
0: Okey, nasib pengamen. Siapa ada di sini?
1: Salam semua teman-teman yang ada di sekeliling kita.
0: Ha, siapa? Siapa aja tu? Sebutlah.
1: Siapa ada sebut satu persatu.
0: Ha, satu dua tak apa-apa.
1: Ha, satu dua ni apa-apa. Ha,
0: tak apa-apa.
1: Tu, Pak Zai yang ganteng itu.
0: Ha, ha.
1: Mario. Ada lagi yang jauh lagi nama. Yang lagi tak ada Pinang tu. Siapa nama?
0: Ha, siapa? Siapa? Ha.
1: Mas, Mas Intan ke Mutiara tu.
0: Oh, Mutiara. Belian.
1: Oh, oh ya, ya.
0: Ha, belian.
1: Belian. Sama yang nama dia. Okey lah, Bang Adi.
0: Okey.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Midun dari Sekalong. Terima kasih sudah gabung di Prodangdut siang ini. Lagunya Nasi Pengamen. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Ada kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Kan tak kenal kan.
0: Hmm? Halo.
2: Kan tak kenal lagi ya?
0: Tak kenal. Oh, ada siapa ya?
2: Darasati.
0: Oh, Kak Darasati.
2: Tak kenal kali ini.
0: Apa kabar siang nih, Kak Darasati?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Darane hujan tak tadi?
2: Enggak hujan-hujan.
0: Tak hujan, ya. Oh, mungkin mampir belum terus. Belum mampir hujan ya.
2: Tak lagu.
0: Apa lagu siang nih Kak Dara?
2: Lagu Bulan.
0: Bulan
2: dari Roma Irama.
0: Oh, Roma Iramanya dah ada yang request nih Kak Dara.
2: Wow. Ini apa tuh? Rido Roma dah.
0: Ah, Rido anaknya.
2: Setangkai.
0: Setangkai apa tuh? Oke, setangkai. Mawar merah.
2: Setangkai itu sekuntum enggak lah.
0: Sekuntum ah, sekuntum juga kalau tak salah saya nih.
2: Oh iya.
0: Setangkai, setangkai sekuntum ya, sekuntum. Nantilah saya cari ya. Oke.
2: Okay. Anda apa tuh untuk Mario sama Om Ganteng ini Batu Gajah. Sama Kak Mus. Sama Pak Nadi. Tuh Adi juga.
0: Oh, iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Kak Darasati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darasati di Erkole, lagunya Sekuntum Mawar Merah dari Rido Roma. Ya, Sekuntum atau Setangkai? Kalau tak salah ya, Sekuntum nih judul lagunya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti buat Bang Pitung ini masih saya cari-cari dulu lagu dari Mansur S yang Luka yang Parah. Nah, buat Pak Supri ini lagunya sudah saya cek tadi. Judulnya ini dia ya, Haruskah Berakhir dari Roma Irama.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: pendengar. Selamat siang untuk yang baru saja mendengarkan siaran kami ya. Halo, selamat siang. Bro Dangdut.
1: Dangdut. Yang adalah kita.
0: Oke. Apa kabar nih Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Di.
0: Sehat. Maaf ya lah menunggu Bunda Isal.
1: Biasa. Itulah kalau ke wakil RRI itu di mana-mana banyak peminatnya, Di.
0: Amin, amin.
1: Harus sabar, harus istiqomah gitu ya kan.
0: Asik.
1: Cuman, ya banyak kan.
0: Cuman cuaca di pasir hari ini, Bunda Isal?
1: Agak panas-panas, kadang mendung di.
0: Oh, panas-panas, tapi ada mendungnya juga
1: ada,
0: ya.
1: Ada mendung. Tadi okay. Malam ada hujan.
0: Tadi malam ada hujan juga, berarti tak terlalu panas lah ya.
1: Ya, tak terlalu panas dah.
0: Oke, okay. Tapi air kalau di sana lancar, Bunda Isal?
1: Alhamdulillah lancar. Kalau Bunda pakai sumur batu nih di.
0: Oh, pakai
1: jadi,
0: sumur.
1: Tak pakai pam deh kan? Tapi airnya bagus di bersih.
0: Bersih, alhamdulillah.
1: Putih, tapi Natuna bagus ya dia airnya.
0: Alhamdulillah saat ini
1: bagus bersih dia, namanya dekat laut tapi airnya bagus ya.
0: Pakai air gunung kalau kami sekarang nih.
1: Iya, air gunung tuh bersih kata sepupu Bunda kan.
0: Tapi kalau lagi musim panas ya kadang-kadang begilir juga.
1: Iya, sama sini juga. Bunda kalau musim panas kemarau tuh air sumur tuh udah tipis itu dia.
0: Oh, udah agak kering gitu ya.
1: Mm-mm. Beli air juga kita.
0: Oh.
1: Itu air galon kadang pakai mobil apa tangki itu kan dia. Ya bagaimanalah itulah apanya kan.
0: Ya cuman nah, lagi kan.
1: Kabar.
0: Apalagi kalau ya memang kalau musim panas ya macam itulah Bunda ya.
1: Musim panas. Nah, apalagi Bunda ini kan tinggi ini di atas nih.
0: Iya.
1: Ya lagi.
0: Dataran tinggi kan.
1: Iya betul.
0: Apa lagu siang nih Bunda Isal?
1: Apakah pilih sendiri atau ada di playlist?
0: Pilih sendiri.
1: Oh, pilih sendiri. Kalau pilih sendiri dari siapa lagi? Asep Irama.
0: Asep Irama.
1: Kembalikan dia padaku.
0: Oke.
1: Itu lagu udah lama dia, tapi enak.
0: Lama lagu ini. Sedih pula lagu.
1: Dia entah kemana kembalikanlah padaku kalau mati mana kuburnya kan gitu dia. Ayolah di, salam-salamnya untuk semua-semua lah ya dia.
0: Oke, Bunda Isal.
1: Untuk semua pendengar RRI Ranai di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya. Dan untuk penyiar-penyiarnya juga, semoga sehat selalu semuanya. Untuk Adi, semoga sehat selalu sekeluarga Adi.
0: Amin.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti di. Makasih di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Bunda Isal di Pasir Pengerayan Rokan Hulu yang ada di Provinsi Riau pendengar ya. Oke, lagunya dari Asep Irama yang kembalikan dia ya. Oke, silakan pendengar di Prodan Rus yang ini yang gabung di 0811 7033669 sudah pukul 14 lebih 17 menit saat ini ya, yang lagi santai menikmati suasana di siang hari ini, yang lagi menikmati liburnya juga hari ini, selamat berakhir pekan pendengar ya. Mungkin sudah ada rencana nih malam minggunya pendengar, sudah ada rencana jalan-jalan kemana ya, semoga malam minggu Anda menyenangkan. Mungkin sudah ada janji sama keluarga ya, makan malam di suatu tempat barangkali atau stay di rumah aja nih pendengar. Ya, yang penting malam minggu Anda menyenangkan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih, Pak Asri?
2: Iya.
0: Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, panas juga.
0: Panas, panas di kampung, di tempatnya Pak Asri ya.
2: Iya.
0: Panas-panas, enaknya lagu apa nih, Pak Asri?
2: Enaknya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Apa nih
2: judulnya? Selamat tinggal kekasih.
0: Selamat tinggal kekasih?
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya silakan.
2: Ya, kirim salamnya buat ada Lopi, ada Ibu Jemaidar, ada Mbak Tira di Kupang, ada Cedinda di Bogor, ada Bang Andi di Batam, ada siapa lagi buat Bang Rio, Bang Iwan, ada Bang Iwan juga, ada Mayrona di Medan.
0: Mayrona juga.
2: Buat di Ganteng Pak Senudin, Mama Kembar, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Bung Nadi, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Pak Asri di Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi panas cuaca di kampungnya Pak Asri saat ini ya. Lagunya dari Imam S. Arifin tadi, judulnya Selamat Tinggal Kekasih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih? Mak ngaji betul?
1: Karena ngaji dari Tanjung Penjara.
0: Oh, Tanjung Penjara, Mbak Rusna. Wah, agak-agak mirip suara.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Apa lagu siang nih? Apa lagu siang nih?
1: Lagunya Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan. Oh, pengen hujan malam nih ya.
1: Salamnya untuk Bang Haji, untuk Rajan Usman, Tito, Mario, Mbak Sinar juga, ke Zaria, Pak Zainuddin yang ganteng itu, keluarga Pak Wahidin, keluarga Pak Surya, adik Nuri juga, adik Rupiah, Kak Mus, Long Is, pokoknya semuanya aja lah, Adi, dari pertama sampai yang terakhir.
0: Oke, Mbak Rusna.
1: Juga, Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Rusna sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke lagu dulu, pendengar. Nanti ada lagu Selamat Tinggal Kekasih dari Imam S. Arifin. Ada juga lagu Kembalikanlah Dia dari Asep Irama. Dan ini dia, Sekuntum Mawar Merah.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Selamat tinggal kekasih dari Imam S. Arifin, lagu permintaan dari Pak Asri di Sulawesi Selatan tadi ya, masih di Prodangdut pendengar. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih Mbak Asri di Penagi ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Apa lagu siang nih Mbak Asri?
1: Lagu Gadis Atau Janda.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Kak Erus tadi di Tanjung Benggara, untuk Nayang Fina di Harapan Jaya, untuk Kak Mus juga, untuk Adi Susi, untuk Kak Zainuddin yang ganteng itu, untuk Mario, untuk Tito, untuk Bang Adi juga.
0: Oke.
1: Baik. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga Mama Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Sri, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dani, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih orang Batu Kilang?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, gimana?
2: Menunggu hujan tuh, Wan.
0: Menunggu hujan, nah tempat lain dah hujan, dah turun hujan Kak Mus.
2: Ada lagu lo nih.
0: Apa lagu siang nih?
2: Lagu Selamat Malam dari Epi Tamala.
0: Oke, selamat malam. Dik Sabu nak nunggu malam ya. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik tahan dik Kak Mus nak nunggu malam ya, lagunya Selamat Malam dari Epi Tamala. Langsung ke lagu dulu pendengar, nanti yang ingin gabung masih bisa di sesi terakhir ya. Oke, ada Gadis Atau Janda. Habis dulu ini dia ada Hujan Malam Minggu dari Bintang-Bintang MSC.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Gadis satu janda berdengar sudah membawa kita ke pukul 14.44 menit saat ini, dan masih bisa nih di sesi terakhir Prodangdut siang ini. Silakan mendengar ya di 0811 703 3669 yang masih ingin request lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Berlian, apa kabar Kak Berlian siang
1: kabar
0: ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Ini sama abang siapa ya?
0: Dengan Adi siang ini.
1: Oh, kemarin malam kan pernah juga kata masuk.
0: Betul.
1: Sama Bang Adi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Macam mana Tanjung Pinang
1: hari ini? Bisa.
0: Lagu masih bisa.
1: Tanjung Pinang hujan.
0: Hujan. Deras ke hujan.
1: Hujan. Baru tedurnya.
0: Baru teduh.
1: Lah dua hari ini hujan. Semalam dari jam 6 sampai jam 12.
0: Tapi tak banjir teduh, kan?
1: Tak.
0: Oh, tapi tak banjir. Usahlah
1: sampai. Lagu masih bisa,
0: masih
1: Bang.
0: Masih bisa. Apa lagu siang ni, Kak Belian?
1: Dana Asmara.
0: Dana Dawai Asmara?
1: Dana oh, Asmara dari Ice Trisnawati.
0: Oh, Dana Asmara. Oke, dari Ice Trisnawati.
1: Salam-salam ya, Bang.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Abang Adi, selamat siang, selamat bertugas. Sehat selalu. Buat yang nyalam tadi, buat Juragan Semangka ya tadi ya.
0: Bang Pitung.
1: Buat Bang Pitung alias Juragan Semangka. Makasih sarannya. Siapa lagi tadi yang nyalam ya?
0: Siapa
1: disalam
0: ya?
1: Balik lah. Disalam balik lah. Disalam semula pun pertama sampai terakhir. Okay. Buat Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Orang Betubi.
0: Orang Oh, Mbak Ani. Apa kabar siang ini Mbak Ani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nah, Mbak Ani mau lagu apa nih? Pas nih masih bisa lagunya ya.
2: Apa tadi?
0: Masih bisa untuk request lagunya nih. Lagu terakhir, silakan. Ya. Pas.
2: Lagunya Derita Atas Derita.
0: Siapa yang nyanyi nih?
2: Aku gak tahu juga, Mami.
0: Oke, nanti dicari ya.
2: Salamnya untuk Mama, Desija. Untuk Pakak di Penagi, untuk Adik di Sebakung, untuk Wan Timah juga di Batu Bayan, untuk Abang Hadi juga.
0: Makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Ada Mbak Ani, pendengar di Batubi, menjadi penelpon terakhir kita di Prodangdut siang ini. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung tadi ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Dan ini dia masih ada 3 lagu di Prodangdut siang ini. Tetap semangat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: sesungguhnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, untuk kali ini kita bersama di Ranai Sore bersama saya Yuli Samzah. Kita akan bersama jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda pendengar, kami juga informasikan bahwa masuknya waktu sholat pardu asar pada hari ini pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda, kami hadirkan lagu-lagu Islami.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Dengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk informasi Belanda STC tadi sore hari ini, kita akan berbagi informasi terkait dengan seperti apa kita merawat tanaman di saat cuaca yang tidak menentu. Jadi pendengar, merawat tanaman saat cuaca tidak menentu ini membutuhkan penyesuaian yang fleksibel ya, terutama dalam hal penyiraman dan perlindungan. Kuncinya adalah memastikan bahwa drainase tanah sangat baik agar akar tidak membusuk saat hujan deras dan memberikan mulsa untuk menjaga kelembaban saat cuaca tiba-tiba terik. Jadi pendengar, ada beberapa panduan praktis ya, panduan sederhana yang bisa kita lakukan untuk perawatan tanaman saat cuaca tidak menentu ya. Pertama adalah atur ulang jadwal penyiraman. Jangan menyiram tanaman saat tanah masih basah akibat hujan. Nah, siram hanya jika permukaan tanah benar-benar sudah kering. Kemudian juga pendengar, gunakan mulsa ya. Jadi letakkanlah mulsa di atas permukaan media tanam untuk menjaga kelembaban saat panas dan mencegah tanah terlalu jenuh saat hujan lebat. Kemudian juga pendengar, pastikan drainasenya sempurna ya. Cobalah untuk cek lubang di bagian pot di bagian bawah pot tanaman ya. Jadi media tanam ini juga harus bersifat poros ya, atau mudah mengalirkan air agar tidak menggenang. Jadi akarnya atau juga tanamannya tidak cepat membusuk atau membusuk ya. Kemudian juga pendengar, pangkas secara rutin. Nah, ini memotong daun yang menguning atau cabang yang kering akan membuat sirkulasi udara dan dapat mencegah penyebaran jamur. Kemudian juga pendengar, jika harus menggunakan pupuk, gunakanlah pupuk yang tepat. Berikan pupuk cair khusus atau vitamin tanaman hanya saat cuaca sedang cerah ya. Hindari memupuk saat hujan lebat karena nutrisi akan langsung larut dan terbuang. Kemudian juga pendengar, yang terakhir tak kalah pentingnya adalah mewaspadai adanya hama atau jamur. Nah, ini biasanya sering terjadi saat cuaca lembab ya. Cuaca yang lembab ini dapat memicu jamur, sedangkan angin membawa hama. Jadi bersihkanlah gulma atau rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman dan gunakan fungisida organik jika diperlukan ya, untuk membasmi gulmanya. Dan pendengar, itu tadi trik sederhana atau informasi sederhana untuk Anda agar kita dapat merawat tanaman dengan tepat saat cuaca tidak menentu.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jendela maksud kami untuk program Beranda Asta Cita. Di kesempatan hari ini kita cukupkan dulu karena kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya.
2: Kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya, Ardo Sirebutar.

0: Masyarakat Batam dari berbagai suku menjaga tradisi pantun sebagai simbol adat dan kebersamaan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Sebagai warisan Melayu tetap terjaga dan hidup di tengah masyarakat Batam. Tidak hanya masyarakat Melayu, tetapi juga berbagai suku lain yang menetap di kota Batam memanfaatkan pantun dalam berbagai acara penting, mulai dari perayaan adat hingga kegiatan resmi. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Dato' Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Tun Kelana, yang juga pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, mengatakan pantun di Batam tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kebersamaan dan identitas budaya. Filosofi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung menjadi landasan bagi masyarakat untuk menghormati adat dan budaya setempat meski kehidupan modern terus berkembang.
2: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau yang menikah itu bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak berkain songket berbaju kurung, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa saja di Batam ini ya. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka pasti mereka mengundang untuk berpantun itu. Ya, gitu bangga itu.
1: Luar biasa. Dato' Haji Samsudin Ja'far mengatakan keberadaan pantun di Batam juga menunjukkan sikap inklusif masyarakat setempat. Berbagai suku termasuk Bugis, Tionghoa dan Jawa memanfaatkan pantun dalam acara pernikahan, syukuran hingga festival budaya. Menurutnya, hal ini menjadikan pantun sebagai jembatan antar komunitas, memperkuat interaksi sosial dan memperkaya kehidupan budaya Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya berdengar dari RRI Tanjung Pinang. Kemudahan fitur pay letter dapat memicu keperilaku konsumtif apabila penggunaannya tidak terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Garda Ramadan.
3: Kemudahan fitur pay letter dalam aplikasi fintech dinilai mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat. Akses instan tanpa pembayaran langsung seringkali memicu keputusan konsumsi yang kurang terencana. Dari satu sisi, fitur ini membantu perputaran ekonomi dan memudahkan transaksi. Namun dari sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan beban finansial bagi pengguna. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Tanjung Pinang, Hendy Satria menegaskan bahwa dampak positif atau negatif sangat bergantung pada cara pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut.
4: Penggunaan pay letter bukan berarti pay letter buruk ya, tetapi terkadang itu terkesan itu kan memang fitur yang memudahkan untuk konsumen buat berbelanja. Tidak ada pun bisa dibuat ada nih supaya sampai barangnya tercepat. Cuman dampak dari pay letter ini tidak jarang kita melihat itu suatu hal yang mungkin ya tadi terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan beban bagi pengguna.
3: Menurutnya, fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Mereka memahami cara kerja fintech, tetapi sering mengabaikan pertimbangan kebutuhan. Perlu adanya edukasi yang lebih menekankan pada pengendalian diri dalam bertransaksi digital. Tanpa itu, fintech justru dapat mendorong pola hidup yang konsumtif. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang mendengar, Satpol PP Kabupaten Bintan menyegel mesin Timezone karena beroperasi secara komersil tanpa surat izin yang legal. Laporan selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan game zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa mengantongi izin lengkap. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan penyegelan dilakukan setelah pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh pejabat berwenang melalui PTSP. Menurut Sumadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2019 tentang izin keramaian dan hiburan. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihak pengelola telah diberi teguran dan kesempatan untuk mengoperasikan mesin tanpa melakukan aktivitas komersial sambil melengkapi dokumen perizinan. Namun setelah dilakukan pendalaman ditemukan aktivitas komersial masih berlangsung. Dan atas dasar itu, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi berupa penyegelan mesin hingga seluruh izin dinyatakan lengkap dan tersertifikasi.
6: Jadi sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi Sementara ini kita segel mesinnya biar tidak bisa beraktivitas. Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketertiban umum, yaitu pasal 1 dan pasal 3 tentang izin keramaian, hiburan malam, hiburan ketangkasan. Jadi jelas di situ kita melakukan penegakan perda di sini didampingi oleh pihak Polres Bintan, oleh Pak Kasat Reskrim, PTSP Provinsi Pak Putu, dan PTSP Kabupaten Bintan, Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami sama Satpol PP Provinsi mendampingi kami.
5: Sumadi menambahkan pengelola sempat menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, namun statusnya masih belum terverifikasi. Penyegelan akan dibuka setelah ada konfirmasi dari PTSP Provinsi bahwa izin usaha game zone tersebut telah lengkap dan sah untuk beroperasi. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar lainnya berdengar dari RRI Ranai. Pemkab Natuna akan gelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yus Pianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopumi akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disperindak Kopumi Kabupaten Natuna Marwan Saputra kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 3 kecamatan berbeda. Program tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
9: Ya, jadi sesuai dengan agenda kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini, memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan gitu kan. Nah, kebetulan ini menjelang Idul Adha ini kan yang bisa kita kerjakan 3 lokasi, yaitu lokasi pertama di Bunguran Tengah, Desa Tapau, tanggal 19 Mei, kemudian lokasi kedua di Pulau Laut karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi Bampres ke Pulau Laut, sekaligus juga kunjungan. Nah, kemudian yang terakhir lokasinya di Bunguran Timur Laut tanggal 25 Mei.
8: Menanggapi hal tersebut, Camat Bunguran Tengah Suhandrik menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia mengaku menyambut baik program pasar murah tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
10: Pertama, terima kasihlah kepada pemerintah daerah dalam hal ini Sperindak. Dengan adanya program pasar murah ini, insya Allah membantu ya, membantu meringankan khususnya masyarakat di Bunguran Tengah, karena kalau kami lihat tentu di bawah harga toko yang ada, dan kejadian seperti ini sih ya, harapan kami juga berkelanjutan gitu, dengan sekarang kondisi mungkin harga barang ada beberapa yang naik. Sementara juga kami sebagai petani yang ada di Bunguran Tengah ini, sementara harga jual kami di hasil tani juga ya sebenarnya kurang naik signifikan gitu.
8: Pelaksanaan operasi pasar murah turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak, diantaranya Bulog Ranai, Toko Berkah Sejahtera, pedagang telur ayam lokal, Toko Sukajadi, serta Toko Lestari Tanjung. Bahan komoditi penting yang akan dijual pada pasar murah tersebut diantaranya telur, gula, tepung, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat. Spianti dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Ranai, ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan masyarakat. Selengkapnya laporan Marjani.
11: Ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas usaha warga, terutama pelaku UMKM dan usaha pengolahan hasil laut yang sangat bergantung pada energi listrik. Warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Johar, belum lama ini mengatakan listrik yang sering padam membuat aktivitas usaha masyarakat menjadi terganggu. Menurutnya, banyak usaha kecil yang tidak dapat berjalan normal ketika pasokan listrik terhenti. Johar menjelaskan salah satu usaha yang berdampak ialah pengolahan ikan bilis kering. Dalam proses produksinya, pelaku usaha memerlukan listrik untuk perebusan ikan sebelum dijemur dan dikeringkan.
12: Kalau saya, kebetulan saya kan ada usaha itu, ngerebus bilis. Jadi itu kan pakai blower, pakai serum. Jadi pas satu mati kemarin memang sangat terganggu lah dengan usaha kita kan. Kalau usaha lain mungkin saya nggak tahu juga, tapi kalau usaha bilis, untuk merebus bilis memang sangat terganggu sekali.
11: Ia menilai kondisi tersebut jika terus berlangsung dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, sebab para pelaku usaha harus menunggu listrik kembali normal agar proses produksi dapat dilanjutkan. Selain usaha pengolahan ikan bilis, kondisi listrik yang tidak stabil juga dirasakan para pelaku usaha warung kopi di Ranai dan sekitarnya. Aktivitas usaha dinilai menjadi tidak maksimal ketika terjadi pemadaman listrik. Warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Nuzur, mengatakan pelaku usaha warung kopi cukup kesulitan saat listrik padam. Pasalnya sebagian peralatan usaha menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi.
13: Teman-teman UMKM yang berjualan gitu kan, karena kan butuh listrik dan segala macam. Apalagi ini salah satu contoh tempat kopi nih. Kita nak minum kopi. Nah, buat kopi di sini tuh pakai penggiling. Nah, kalau listrik mati, penggiling tentu tak bekerja kan gitu. Ini salah satu juga penghambat UMKM kecil kita untuk berdagang atau mendapatkan hasil setiap hari.
11: Menurutnya, kelancaran listrik sangat penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Ia berharap gangguan listrik yang sering terjadi dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi warga kembali berjalan lancar. Masyarakat berharap pihak terkait dapat meningkatkan kestabilan pasokan listrik di Natuna. Dengan layanan listrik yang normal, para pelaku usaha kecil dan UMKM diyakini dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, meminta Bupati atau Wali Kota untuk melakukan inventarisasi kendaraan yang menunggak pajak dan menagih kalamat yang ada. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
14: Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD mengatur dasar hukum pajak kendaraan bermotor atau PKB terbaru, termasuk opsi pajak atau offset, di mana terjadi pembagian pungutan 66% ke pemerintah kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan berdasarkan hal itu, maka pemerintah kabupaten kota harus ikut membantu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. PLT Gubernur meminta Bupati dan Wali Kota Seriau untuk melakukan inventarisasi terhadap kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan penggantian plat non-BM ke plat BM. PLT Gubernur menuturkan dengan adanya peran dari kabupaten kota, maka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dapat tercapai.
15: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BPKB. Ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus terang aja Ketua Pansus Fadullah bolak-balik hanya 30%. Justru itu kita berharap nanti sama tim, saya sudah bilang tadi, tolong kerjasama inventarisir seluruh kendaraan-kendaraan yang enggak, dan kita minta tolong kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, agar mengejar kepada alamat yang tersedia yang tadi. Iya, supaya sama-sama mencari. Jangan diharapkan provinsi aja bekerja. Mereka harus bekerja.
14: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan, untuk tahun 2026 target pajak daerah sebesar Rp3,9 triliun dengan realisasi sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 mencapai 30,46% atau sejumlah Rp1,2 triliun dengan pajak tertinggi yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
16: Pajak daerah sampai dengan 11 Mei itu sebesar 30,46% dari target pajak daerah sebesar 3,9 triliun. Realisasi sampai dengan 11 Mei itu sebesar 1,2 triliun. Yang mana untuk penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
14: Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari optimis hingga akhir tahun nanti target pajak daerah dapat tercapai, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor, karena banyak program-program yang dibuat bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, ikut berperan aktifnya pemerintah kabupaten kota dalam membantu pemungutan pajak, maka dipastikan realisasi pajak daerah akan melebihi target. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru, Pemprov Riau dan DPRD Riau siap dukung penuh pelaksanaan Koperasi Merah Putih untuk dorong ketahanan dan kemandirian pangan di daerah. Selengkapnya, Alwi Suratmaja melaporkan.
17: PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi dan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
18: Ya, koperasi mulai kita dukung. Ya, kita sudah mendukung koperasi. Untuk lahan-lahannya kita sediakan. Kita dukung. Ya, kita sudah rapat dengan Kabupaten Kota dan begitu juga dengan Pangdam. Dan rem dan begitunya dengan Kodim. Kemudian kita sepakati, kita tandatangani dan sudah kita serah terimakan kepada Pangdam untuk pinjam pakai berapa lokasi tanah untuk dibangun Koperasi Merah Putih. Ya, itu cukup.
17: Senada dengan itu, Ketua DPRD Riau, Kadri Semanto, menekankan pentingnya koperasi ini untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Yang menekankan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi ujung tombak dalam program pemerintah yang berkaitan dengan pangan bergizi dan dukungan bagi masyarakat desa.
19: Bappenas, ya, pangan ini menjadi penting bagi kami terkait dengan peningkatan kemandirian, ketahanan pangan daerah. Karena ini memang betul-betul menjadi ujung tombak dalam beberapa program presiden yang berkaitan dengan Kopdes tadi dan makanan bergizi gratis yang tentu memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan dan kemandirian pangan.
17: Dukungan sinergi antara DPRD dan Pemprov Riau diharapkan dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Riau sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari Bengkalis. Bupati Siak kunjungan silaturahmi ke Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sampaikan rencana pendirian Universitas NU di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
20: Bupati Siak melakukan silaturahmi dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, DEA, di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap rencana pendirian Universitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Siak yang diharapkan menjadi UNU pertama di Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu, Muhammad Nuh yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan semangat dan inspirasi terkait pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi. Selain itu, rombongan juga diajak meninjau fasilitas kampus dan pelayanan rumah sakit yang berada di naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.
21: Alhamdulillah, hari ini sungguh hari yang sangat berbahagia. Bersyukur karena kami dapat tamu Ibu Bupati Kabupaten Siak yang sekaligus juga beliau adalah Ketua Muslimat Siak. Ada beberapa hal pembicaraan kita pada hari ini. Salah satu diantaranya adalah pendirian atau rencana pendirian Universitas NU di Siak. Ini suatu cita-cita yang sungguh sangat mulia. Oleh karena itu kami menyambut sangat baik keinginan, harapan dari Ibu Bupati dan para tokoh, para kiai yang ada di Siak untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Siak. Ada tiga hal yang perlu kita siapkan dengan baik. Tentu yang pertama, saya sebagai pengurus PBNU dan juga pengurus Yarsis yang ada di dalamnya itu tiga rumah sakit NU dan satu Universitas Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu. Sehingga kami memberikan semangat kepada Ibu Bupati. Insya Allah, kalau kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu lama lagi akan ada Universitas NU di Siak.
22: Amin.
21: Bukan saja pendirian NU, rumah sakit NU-nya saja, bukan. Atau Universitas NU saja, bukan. Tetapi mengelola sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik, itu pun juga tantangan tersendiri. Tapi itu pun juga suatu pekerjaan yang mungkin, meskipun harus melalui perjuangan yang berat. Yang ketiga, bukan sekedar mendirikan dan mengelola, tapi kita ingin hadirnya Universitas NU yang ada di Siak nanti itu memiliki dampak yang luar biasa, bukan saja bagi Kabupaten Siak, tapi masyarakat secara keseluruhan di Riau. Bahkan tidak menutup kemungkinan Universitas NU yang ada di Siak ini akan menjadi yang terbaik di wilayah Sumatera, yang terbaik di Indonesia.
20: Bupati Siak menyampaikan bahwa Profesor Muhammad Nuh merupakan tokoh penting dalam pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Menurutnya, Muhammad Nuh juga aktif mendorong digitalisasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia warga Nahdiin. Selain membahas rencana pendirian Universitas NU di Siak, pertemuan tersebut juga membicarakan program sekolah rakyat yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Kabupaten Siak disebut telah menyiapkan lahan seluas 8 hektar di Kecamatan Mempura untuk membangun sekolah tersebut menggunakan dana APBN. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, Sekolah Dasar Negeri 4 Bengkalis tingkatkan kebersihan dengan tetap aktif melakukan pengumpulan sampah dan bekerja sama dengan Bank Sampah Lestari. SD 4 juga akan mengikuti Lomba Adiwiyata Nasional. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Komitmen SD Negeri 4 Bengkalis dalam menjaga lingkungan terus membuahkan hasil. Sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah Gayatri ini kini semakin mantap menuju penilaian Adiwiyata tingkat nasional melalui program pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sejak menandatangani nota kesepahaman MOU bersama Bank Sampah Lestari sekitar 4 tahun lalu, budaya peduli lingkungan di SDN 4 Bengkalis semakin tumbuh. Para siswa dibiasakan mengumpulkan sampah setiap hari dan pada hari Sabtu sampah dipilih ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan sampah masing-masing kelas. Salah seorang guru SDN 4 Bengkalis, Srianti atau yang akrab disapa Bu Epa, mengatakan program tersebut tidak hanya mengajarkan kebersihan tetapi juga membentuk karakter serta menanamkan nilai ekonomi kepada anak-anak sejak dini. Ia juga menjelaskan di sekolahnya telah dibentuk tim khusus pengelolaan sampah yang terdiri dari guru, anggota tim hingga 10 kader siswa. Para kader juga bertugas mengambil sampah dari setiap kelas setiap Sabtu, kemudian menimbang dan mencatatnya.
2: Juga memotivasi ke anak-anak di setiap hari Sabtu mereka itu mengumpulkan sampah kepada tim. Di sekolah kami juga membentuk tim. Kemudian dari tim itu ada anggota dan dari anggota itu ada 10 kader untuk yang kami siapkan. Jadi tugas kader ini setiap hari Sabtunya mengambil sampah-sampah di setiap kelas dan menimbang berapa sehari itu kelas itu berapa. Mereka punya buku tabungan. Dari buku tabungan ini, 2 minggu kemudian kami baru menyetorkan ke Bank Sampah Lestari. Dari Bank Sampah ini berapa per kelasnya, nanti uangnya kami kumpulkan. Dan kami bilang juga ke anak-anak bahwanya uang ini adalah milik kalian. Kalian sepakati sama ibu wali kelasnya uang ini mau kalian apakan.
1: Tidak hanya sampah plastik, juga sampah daun di lingkungan sekolah juga dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pupuk yang sudah siap kemudian dikemas dan diberi label untuk dipamerkan saat kegiatan gelar karya siswa. Untuk menjaga semangat siswa, pihak sekolah juga rutin memberikan motivasi setiap bulan dengan mengevaluasi jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan masing-masing kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 4 Bengkalis Gayatri juga menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sekolah menuju Adiwiyata Nasional. Menurutnya, pihak sekolah saat ini juga melibatkan para orang tua siswa untuk ikut mendukung program tersebut dengan mengajak mereka membawa sampah plastik dari rumah ke sekolah. Dengan semangat gotong royong, seluruh warga sekolah SDN 4 Bengkalis optimis mampu melangkah menuju tingkat nasional dan menjadi inspirasi sekolah peduli lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik. Berikut laporan disampaikan Nofri.
3: Pemerintah Kota Prampanjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik baru-baru ini. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyelenggaraan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak. Kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita pos Bapas oleh Kepala Kanwil Ditjen Pas Sumbar Kunrat Kasmiri yang didampingi Wali Kota Padangpanjang Hendrianis. Wali Kota Padangpanjang Hendrianis mengatakan kehadiran pos Bapas di MPP menjadi solusi konkret untuk mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, klien tidak perlu lagi menempuh perjalanan ke Bapas Bukit Tinggi karena layanan pelaporan, bimbingan, hingga pendampingan dapat diakses langsung di Padangpanjang. Layanan tersebut juga dibuka bagi masyarakat dari daerah sekitar. Wali Kota Hendrianis menegaskan, MPP merupakan instrumen penting dalam reformasi pelayanan publik yang bertujuan mempersingkat rantai birokrasi dan meningkatkan kemudahan akses layanan. Dirinya menyampaikan, MPP hadir untuk memangkas rantai layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pos Bapas yang dinilai memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang.
4: Kita dengan Muspida Kota dan Muspida berupaya bagaimana Kota Padangpanjang ini bisa melayani masyarakatnya dengan layanan satu itu. Kita sangat menyambut adanya pos Bapas di Mall Pelayanan Publik ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan status hukum mereka.
3: Hendrianis menambahkan, pemerintah kota membuka peluang bagi lembaga vertikal lainnya untuk bergabung di MPP, guna menghadirkan pusat pelayanan terpadu yang efisien dan inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar masih dari RRI Bukit Tinggi. Impian pecinta pacu kuda di Kota Solok terhambat persoalan lahan untuk gelanggang pacuan. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
22: Keinginan masyarakat Kota Solo untuk memiliki event pacu kuda hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Hal ini diutarakan Ketua DPRD Kota Solo Fauzi Rusli SMM saat ditemui RRI di lapangan pacu kuda Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Fauzi mengatakan minat masyarakat serta pecinta kuda di Kota Solo terhadap pacuan kuda sudah lama ada. Namun hingga saat ini belum tersedia aset daerah yang dapat dijadikan gelanggang dan juga lapangan pacu kuda. Ia menjelaskan lokasi yang selama ini digunakan umumnya masih merupakan tanah milik masyarakat sehingga belum memungkinkan untuk pembangunan fasilitas permanen. Selain itu, hingga kini juga belum tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemilik lahan terkait penyediaan lokasi pacuan. Meski demikian, Fauzi berharap komunikasi antara pemerintah dan pemilik lahan dapat segera terjalin sehingga event pacu kuda seperti yang telah diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi ini bisa terlaksana di Kota Solo.
23: Jadi memang di Solo kan lama kita tidak pacu. Keinginan masyarakat tentu dan pecinta kuda tentu segera untuk dilaksanakan pacu. Namun kan memang kami di Solo itu terkendala dengan lahan, terkendala dengan gelanggang. Karena memang aset daerah untuk gelanggang pacu itu sampai hari ini belum. Yang ada itu tanah masyarakat yang menjadikan gelanggang. Sampai hari ini pemerintah daerah dengan pemilik lahan belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita komunikasikan dengan di jembatan dengan beberapa pihak sehingga kegiatan yang serupa yang ada di gelanggang pacuan Bukit Ambacang bisa kita gelar di
22: dan sebagai perbandingan nanti ya Pak.
23: Ya, sebagai perbandingan lah dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi sehingga harapannya tentu petani-petani ternak kuda kita bisa terangsang dengan adanya gelanggang kita.
22: Sebagai perbandingan, daerah seperti Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam telah sukses menggelar pacu kuda yang mampu menarik minat masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal tempatan. Juga Fauzi menilai jika gelanggang pacu kuda dapat terwujud di Kota Solo, hal ini akan memberikan dampak positif khususnya bagi petani dan peternak kuda. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui jalur khusus dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang setara dan ramah disabilitas. Febian Syafitra melaporkan.
5: Tapi alhamdulillah sekarang dari kalau kita lihat dari 2013 sampai sekarang, alhamdulillah udah banyak kemajuannya. Ditambah lagi sistem penerimaan murid sekarang juga udah memasukkan inklusi di situ.
6: Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur inklusi. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Kasubag Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi atau LDPI Kota Padang, Gamaharta Dini pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan asesmen disabilitas telah berjalan sejak tahun 2013. Hingga kini layanan tersebut telah menjangkau ribuan anak di Kota Padang. Menurutnya, Pemko Padang juga telah memiliki sistem pendampingan bagi sekolah dan guru. Sekolah dapat berkonsultasi terkait metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus.
5: Programnya sekarang pemerintah juga ada aturan barunya. Semenjak ada Permendikbudikti 48 itu, jadi setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak. Dari PAUD itu juga, PAUD, SLB sampai perguruan tinggi. Kan ini aja yang sederhana aja, pegangan tangan buat jalan, atau di layanan misalkan kita punya anak disabilitas, dan mungkin kan naruh di lantai 2, kan ditaruh di lantai 1. Gitu.
6: Sejumlah sekolah kini mulai menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur landai dan akses ruang belajar di lantai dasar. Namun sarana-prasarana pendidikan inklusi di Kota Padang dinilai masih perlu ditingkatkan. Gamaharta Dini berharap masyarakat dan lingkungan sekolah semakin terbuka terhadap pendidikan inklusi. Ia menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Febian Syafitra melaporkan.
0: Masih bersama RRI Padang, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan.
9: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintaubuo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
10: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian yang tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
9: Sementara itu, analis kebencanaan ahli media BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
24: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami kesini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
9: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Demikian mendengar informasi dari RRI Padang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Berita Korwil Nusantara hari ini. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sireputar bersama operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda pendengar. Salam bahagia untuk kita semuanya di sore hari ini. Nah, untuk Anda yang mengisi aktivitas sore dengan olahraga atau juga mungkin dengan jalan-jalan ya, atau dengan membersih perkarangan rumah, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, karena apapun aktivitas yang kita lakukan, sekecil apapun itu pasti ada resikonya ya. Jadi intinya kehati-hatian, ketelitian itu adalah salah satu kunci agar kita dapat menikmati atau dapat mencapai hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, untuk Anda pendengar, selamat sore dan masih bersama kami di Ranai Sore dengan berbagai informasi-informasi terkini dan juga rangkaian hiburan.
1: Ranai Sore ini.
2: Ranai

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Siti, kamu sekarang rajin banget ya menanam sayur di pekarangan?
1: Ya iyalah, Ta. Ini tuh supaya kita bisa punya sayur segar setiap hari, lebih sehat dan tentunya lebih hemat.
0: Tapi kan, pekarangan kamu ini kecil, Siti.
1: Nggak masalah sih. Nah ini ya, cabe, kangkung, dan bayam tuh kan bisa tumbuh di pot ataupun botol-botol bekas gitu.
0: Wah, jadi nggak perlu selalu beli di pasar dong.
1: Betul, ini tuh namanya kita menjaga ketahanan pangan dari rumah sendiri.
0: Sini-sini Siti biar aku bantu, biar nanti bisa makan sayur tanaman hasil sendiri.
1: Nah, itu baru hebat, menanam hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Mereka dimanapun Anda berada, lagu dari Lam Loade ya, lewat lagunya Lesung Pipi. Nah, jika sekilas kita dengar dari judulnya tentang Lesung Pipi ini menandakan sebuah senyuman manis ya, yang mana biasanya ini terdapat di antara kiri kanan wajah kita atau pipi ya. Tapi pendengar, di lagu ini memaknai lesung pipi ini adalah hal yang hangat, yang sederhana, tentang jatuh cinta dengan tulus, kekaguman pada hal-hal kecil yang istimewa, kemudian juga pendengar, cinta yang jujur, menghargai keunikan seseorang. Jadi pendengar, pada lagu ini lesung pipi ini jadi simbol dari hal-hal kecil pada seseorang yang justru membuat terlihat sangat menawan ya. Ini menggambarkan bagaimana saat kita menyukai seseorang ya, dan ini sangat terasa berarti. Nah, untuk Anda pendengar, selamat sore, salam bahagia untuk kita semuanya. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan sore dan juga berbagai informasi-informasi lainnya. Kali ini kami ajak Anda untuk menikmati lagu dari Mahalini ya, lewat lagunya Sampai Menutup Mata.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mereka dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda. Kami juga sampaikan terkait dengan kandungan gizi dalam buah semangka ya. Jadi sekarang ini juga masih musim semangka di daerah kita ini. Pendengar, buah semangka ini dikenal sebagai buah yang menyegarkan karena memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Nah, selain nikmat dikonsumsi saat cuaca panas, semangka juga menyimpan banyak zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan utama dalam semangka adalah air yang mencapai lebih dari 90%. Kandungan ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan terasa segar sepanjang hari. Semangka juga mengandung vitamin C yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Vitamin ini membantu tubuh melawan radikal bebas dan menjaga kesehatan kulit. Selain vitamin C, semangka juga memiliki vitamin A ya, yang berasal dari beta karotin. Dan nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan mata dan membantu proses pertumbuhan sel tubuh. Buah semangka juga mengandung likopen yang memberi warna merah pada daging buah. Likopen dikenal sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel. Jadi pendengar, tidak hanya pada daging buahnya, biji semangka juga memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat. Nah, biji semangka mengandung protein, magnesium, dan lemak sehat yang baik bagi tubuh jika diolah dengan tepat. Nah, pendengar, itu tadi manfaat dari buah semangka jika kita konsumsi dengan baik ya. Dan selamat sore untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat menikmati akhir pekan dan tetaplah di Programa 1, Kanal Inspirasi.

0: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
1: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
0: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
1: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
0: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
1: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
0: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
1: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: tak puasa tangkap makan rumput. Berfadan muka ente.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini 16 Mei 2026 pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat nanti. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi. Gema Wahyu Ilahi untuk sore ini surah Al-Baqarah ayat 187 yang dibacakan oleh Tuti Qodariyah, dan setelah itu akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur yang disampaikan oleh Hajah Siti Asmah. Baik, untuk Anda pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu Gema Wahyu Ilahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Senja dimanapun siaran ini dapat didengar. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu di acara Mutiara Senja. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba diri saya untuk menyampaikan acara Mutiara Senja kali ini dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur. Para pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, sebelum saya menguraikan pembicaraan saya hari ini, terlebih dahulu mari kita kirimkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh keluarganya, seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk selalu waspada dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai macam godaan dunia, agar kita tidak terpedaya oleh rayuan syaitan dan pujukan hawa nafsu yang akan menghancurkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dengan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin wal muslimat yang berbahagia, memang sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini selalu berpasang-pasangan, seperti adanya langit dan bumi, siang dan malam, besar dan kecil, baik dan buruk, dosa dan pahala, surga dan neraka, juga siksa kubur dan nikmat kubur. Bagi seorang yang selama hidupnya selalu berbuat maksiat dan selalu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya di dalam kuburnya ia akan merasakan apa yang dinamakan siksa kubur, dengan berbagai kesengsaraan dan kepedihan. Demikian pula sebaliknya bagi seseorang hamba yang selama hidupnya di dunia senantiasa berbuat kebaikan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kuburnya pasti ia akan merasakan kenikmatan, pahala yang ia terima dari segala kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya, yang dinamakan dengan nikmat kubur. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa atau mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, itu adalah karena amal perbuatannya. Amal perbuatan sewaktu mereka hidup di dunia. Dalam suatu hadis Nabi terdapat keterangan bahwa di antara amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang hamba di dalam kubur adalah sebagai berikut. Sab'u tajri lil 'abdi wa huwa fil kubri. Man amala ilman aw qara nahron aw ghafra aw kharafa aw kharara bi'ron aw asara najlan aw bani masjid aw warasan mushafan aw tarakan waladu lahu ba'da mautihi. Rawahul Tirmizi. Artinya, ada 7 macam pahala yang akan terus didapatkan pahalanya oleh seseorang hamba di dalam kubur, yaitu 1. Orang yang mengajar ilmu agama. 2. Orang yang mengalirkan air sungai. 3. Orang yang menggali sumur. 4. Orang yang menanam pohon yang berbuah. 5. Orang yang membangun masjid. 6. Orang yang mewariskan Al-Quran. Dan 7. Orang yang meninggalkan anak soleh yang selalu membacakan istighfar untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyatakan bahwa ada 4 macam pahala yang tetap mengalir terus kepada si pelakunya setelah ia meninggalkan dunia. Hadis tersebut berbunyi, arba'atun tajri alaihim
1: wujurahum ba'dal maut. Man mata marabita fi sabilillah wa man allama ilman ajra lahu ilmuhu wa man tasadaqa bi sadaqatin fa ajruha tajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihah fa huwa yad'u lahu.
0: Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Artinya, ada empat macam pahala yang terus mengalir setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu pertama, orang yang meninggal dunia selagi ia sedang giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Dua, orang yang mengajarkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat, maka senantiasa mengalirkan pahala baginya. Tiga, orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka akan mengalirlah pahala baginya di mana saja sedekah itu berada. Empat, orang yang meninggalkan anak soleh dan ia senantiasa berdoa untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang semakna dengan pembahasan di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata binil insanu inqata'a amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyah al ilmi yantafa'u bih aw waladin shaliha yad'u lahu." Rawahul Muslim. Artinya, jika seseorang itu meninggal atau mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga macam. Yang masih tetap mengalir pahala baginya, pelakunya, yaitu satu, sedekah jariah yang terus-menerus berjalan. Dua, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat. Tiga, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hanya tiga amalan itulah yang masih dapat memberikan manfaat atau pahala bagi si pelakunya, sekalipun ia sudah meninggal dunia. Maka dari itu, para pendengar sekalian, sebelumnya wadi renggut oleh malaikat Israel, maka persiapkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang soleh, yang dapat mengantarkan kita di alam kubur kelak, sehingga kita bukan mendapatkan azab kubur, tetapi insya Allah kita akan memperoleh pahala atau nikmat kubur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Dengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari Once ya, yang mana sudah di cover lewat lagunya dengan judul Sabda Alam. Pendengar, lagu tersebut sudah mengantarkan kita hingga pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan pendengar, kehidupan kita ini diibaratkan seperti roller coaster ya. Ada naik turunnya, berputar terus. Nah, pendengar, istilah seperti ini memiliki makna bahwa hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian ya. Kemudian juga hidup kita ini penuh dengan tantangan dan penuh dengan kejutan. Ada kalanya kita berada di puncak ya, ini sukses, bahagia. Namun ada kalanya kita meluncur dengan cepat ke bawah. Nah, ini selalu gagal, kemudian berhadapan dengan masalah, dengan kesedihan ya. Jadi pendengar, ibaratnya kehidupan kita ini seperti roller coaster ya, berputar terus, kadang tanpa kita sadari meluncur dengan cepat turun, meluncur dengan cepat naik ke atas ya. Jadi pendengar, menghadapi proses seperti roller coaster, seperti kita naiknya ya, nikmati. Karena pendengar, ketika kita menaiki roller coaster itu seperti ngeri-ngeri sedap ya, pasti ada teriakan. Ini adalah simbol dari melepaskan emosi. Jika kita merasa takut, lelah atau stres dengan masalah yang datang, ya tidak apa-apa untuk meluapkannya ya. Jangan dipendam atau juga dihindari ya. Karena pendengar, masalah ini sebenarnya mengajarkan kita tentang bagaimana berproses ya, meluapkannya. Ini bukan berarti kita tendang sana, tendang sini ya, tetapi kita meluapkannya dengan hal-hal yang positif. Kemudian juga pendengar, menikmati perjalanan ibarat roller coaster ya, menjalani hidup ini. Misalnya saja boleh menikmati pemandangan, bukan berarti kita diminta untuk mengambil pelajaran, mensyukuri hal-hal kecil ya. Kemudian juga kita harus melihat hidup ini dengan penuh rasa syukur, dengan melihat sisi-sisi positif di setiap fase kehidupan, baik itu saat kita sedang bahagia, sedang senang, sedang sukses ya, ibaratnya kita sedang berada di atas, maupun ketika kita berada di bawah. Tentunya ketika kita bersedih menghadapi berbagai masalah, dan juga ketika kita mengalami kesedihan ya. Jadi pendengar, hidup ini adalah proses. Jadi nikmati saja perjalanannya. Ketika kita sedih, ketika kita susah, apalagi ketika kita bahagia, kita senang, nikmati ya. Kita ikuti ritme perjalanan hidup ini. Intinya ibarat hidup seperti roller coaster ini, kita menjadi pengingat untuk menjalani hidup seutuhnya ya. Jadi rintangan, masalah, ini adalah hal-hal yang wajar ya. Jadi hadapilah dengan berani, hadapilah dengan penuh tanggung jawab, tetap hargai setiap momen-momen dalam perjalanan hidup kita. Nah, untuk Anda pendengar, jangan ada kata baperan ya. Bawa perasaan. Nah, bawa perasaan dengan hal-hal yang positif ini mungkin dibolehkan ya, tapi baperan dengan hal-hal yang mungkin membawa kita ke hal-hal yang negatif, ini sangat perlu dihindarkan. Baik, untuk Anda pendengar, pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat malam dan selamat menikmati suasana malam minggu ya, di akhir pekan. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati, mungkin untuk Anda yang akan menikmati suasana malam minggu di luar. Dan kali ini kami ajak untuk Anda untuk menikmati sebuah lagu dari Yura Yunita lewat lagunya Risalah Hati.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

99,2 MHz Radio Republik Indonesia, Ranai Programa 1. Selamat malam untuk Anda pendengar. Dan tentunya doa dan harapan kami, kita semuanya malam hari ini sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Nah pendengar, pernah melihat bunga matahari? Nah bunga matahari ini dipilih untuk menggambarkan kenangan ceria, kemudian juga pribadi yang hangat. Dan biasanya pendengar, simbol bunga matahari ini menggambarkan kenangan untuk orang yang sudah tiada, ya. Jadi pendengar, biasanya simbol matahari ini juga bermakna tentang kerinduan yang mendalam, kemudian juga penerimaan atas kehilangan orang yang kita sayang, dan harapan bahwa mereka sudah bahagia di surga. Dan pendengar, seperti apa simbol tentang gala bunga matahari ini juga tertuang dalam sebuah lagu dari Sal Priadi, ya, lewat lagunya Gala Bunga Matahari. Nah, seperti apa lagu yang menceritakan tentang kerinduan, menceritakan kehangatan orang yang terkasih namun sudah tiada. Dan kita nikmati pendengar dalam lagunya Gala Bunga Matahari. Untuk Anda juga tetaplah di Programa 1 Kanal Inspirasi.

Dimanapun Anda berada untuk hiburan di kesempatan ini, lagu dari Tentang Rindu dari Firza akan kami cukupkan dulu karena kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus, insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi PT Agrinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Ya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah sebelum berangkat. Yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ya, karena kain haram tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ya, ini perlu suara selamat yang ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: straight FA Cup final to participate in, how much excitement is the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
7: What you have to do and we're going to try.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan mengikuti esensi buku untuk Anda. Dan selanjutnya, selamat malam, tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

Esensi Buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Self Improved Me. Buku Self Improved Me karya Putih Puar ini merupakan salah satu buku pengembangan diri Indonesia yang cukup populer, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Buku ini hadir dengan konsep yang ringan, visual yang menarik, serta bahasa yang sederhana, sehingga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari pembacanya. Berbeda dengan buku Self Improvement yang cenderung serius dan teoritis, Self Improvement Me menawarkan pendekatan yang lebih santai namun tetap bermakna. Salah satu keunikan utama dari buku ini adalah formatnya yang interaktif. Self Improvement Me tidak hanya berisi teks panjang, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi, poin-poin singkat, pertanyaan reflektif, serta ruang untuk menulis. Hal ini membuat pembaca tidak sekedar membaca, melainkan ikut terlibat secara aktif dalam proses mengenali diri sendiri. Buku ini seolah menjadi teman dialog yang mengajak pembaca berhenti sejenak dari kesibukan dan menengok ke dalam diri. Tema utama yang diangkat dalam Self Improvement Me adalah tentang pengenalan diri dan pertumbuhan personal. Putih Puar mengajak pembaca untuk memahami emosi, kebiasaan, pola pikir, serta tujuan hidup mereka. Buku ini menekankan bahwa proses memperbaiki diri bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi versi diri yang lebih sadar dan lebih baik dari sebelumnya. Pesan ini disampaikan secara konsisten dan terasa relevan bagi pembaca yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat komunikatif dan bersahabat. Penulis tidak menempatkan diri sebagai ahli yang menggurui, melainkan sebagai seseorang yang juga sedang belajar dan bertumbuh. Hal ini membuat pembaca merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi. Kalimat-kalimatnya singkat, lugas dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca yang baru mulai tertarik dengan buku pengembangan diri. Selain membahas pengenalan diri, Self Improvement Me juga menyentuh topik manajemen emosi, kepercayaan diri, hubungan dengan orang lain, serta pentingnya menetapkan batasan dalam hidup. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan mengejar pencapaian. Penulis mengajak pembaca untuk lebih jujur pada diri sendiri, menerima kekurangan, dan tidak terlalu keras dalam menilai diri. Kelebihan lain dari buku ini adalah nuansanya yang positif namun tetap realistis. Self Improvement Me tidak menjanjikan perubahan instan atau kesuksesan cepat. Sebaliknya, buku ini menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Pesan ini terasa menenangkan dan membumi, terutama bagi pembaca yang sering merasa tertinggal atau membandingkan diri dengan orang lain. Dari segi visual, buku ini dirancang dengan tampilan yang modern dan juga menarik. Ilustrasi yang sederhana namun ekspresif membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Tata letak yang rapi dan tidak terlalu padat juga membuat buku ini nyaman dibaca. Bahkan dalam waktu singkat, hal ini menjadikan Self Improvement Me cocok dibaca secara bertahap, tidak harus sekaligus. Secara keseluruhan, Self Improvement Me adalah buku pengembangan diri yang ramah, relatif dan relevan dengan kehidupan masa kini. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk berubah, tetapi juga untuk memahami dan menerima diri sendiri terlebih dahulu. Dengan pendekatan yang ringan dan interaktif, Putih Puar berhasil menghadirkan buku yang dapat menjadi langkah awal bagi siapapun yang ingin memulai pelajaran memperbaiki diri dengan cara yang lebih sadar dan penuh empati.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai dan saya Yuli Samzah untuk hari ini akan undur diri dari ruang dengar.

0: Anda. Selanjutnya untuk Ranai Malam, pendengar akan bersama rekan kami Elmi Subayang. Dan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat kita ikuti drama radio dengan judul Relakan Aku Yang Duluan.
1: Ma, mau aku jahat sih sama aku? Aku sudah dewasa, Ma, dan niat aku tuh baik, Ma.
2: Iya, Mama tahu niat kamu itu baik. Tapi kamu juga harus jaga perasaan Winda dan Mama.
1: Sampai kapan, Ma? Sampai kapan?

0: Rika, aku gak ngerti dengan pemikiran mama kamu. Padahal mama kamu itu orang modern. Tapi kenapa sih masih berpikir kolot gitu?
1: Udahlah Bim, aku pusing. Pokoknya mama masih keke dengan pemikirannya.
0: Jadi berapa lama lagi kita harus menunggu?
1: Sabar ya Bim.

0: everybody. This is Harry Carey with Steve Stone.
1: Kau indah. Kakak itu maunya apa sih? Mana mungkin ada orang yang sama persis di dunia ini, Kak.
2: Iya, Kakak tahu. Tapi Kakak belum bisa, Rika. Rio itu belum bisa pergi dari hati Kakak. Dan Kakak juga belum siap untuk menjalani dengan yang baru.
1: Tapi karena Kakak yang gak bisa move on kayak gini, imbasnya jadi ke aku, Kak.
2: Kakak gak pernah melarang kamu pacaran sama Bimo?
1: Iya, Kakak memang tidak pernah melarang aku pacaran sama Bimo. Tapi sikap Kakak ke Bimo, tiap Bimo ke rumah itu ngeselin banget, Kak. Kalau Kakak sakit hati sama Rio, jangan dilampiaskan sama orang lain lah.
2: Rika, kamu itu seharusnya bisa jadikan apa yang Kakak alami ini sebagai pelajaran buat kamu.
1: Kak, aku memang lebih muda dari Kakak. Tapi aku tahu bagaimana menyeimbangkan diri dengan pasanganku, Kak.
2: Heh, maksud kamu tuh apa?
1: Seharusnya, kegagalan hubungan Kakak dengan Rio itu bisa jadi introspeksi buat Kakak. Aku sering bilang Kakak, jangan terlalu ngatur, jangan posesif. Sampai-sampai sepertinya Bang Rio tidak punya hak untuk dirinya sendiri.
2: Rika, kamu itu taunya apa sih?
1: Ya jelas aku tahu. Tapi Kakak gak pernah gubris apa yang aku omongin. Dan Bang Rio itu suka curhat ke aku. Dan pada akhirnya, dia sudah hilang kesabaran. Sayangnya, itu terjadi setelah kalian tunangan.
2: Hah, sudahlah. Kamu jangan atur hidup aku. Atur aja hidup kamu sendiri.
1: Bagaimana aku mau mengatur hidupku sendiri kalau langkah yang aku ambil terhalang sama Kakak?
3: Ada apa sih?
2: Rika, mah. Dia selalu maksa aku untuk secepatnya mencari pacar.
3: Rika, kamu itu egois ya? Hanya memikirkan diri sendiri.
1: Gak salah, mah. Bukannya Mama dan Kak Winda yang egois tidak memikirkan aku.
4: Sudah Rika.
1: Aku kesal, Tante. Mama dan Kak Winda begitu egois. Aku ini sekarang sudah 25 tahun, Tante.
4: Iya, Tante paham. Memang Mama kamu keterlaluan. Nanti Tante coba bicara dengan Mama kamu.
1: Tolong, Tante.
4: Iya, ya sudah, sabar ya.

0: Vi, kamu tidak kasihan sama Rika? Dia dan Bimo itu sudah siap akan menikah. Mereka sudah matang kok. Pekerjaan sudah baik. Keluarga Bimo juga baik. Bimo juga anak yang baik dan bertanggung jawab. Seingatku, mereka sudah pacaran 5 tahun. Tunggu apa lagi?
1: Kak, aku gak pernah melarang mereka pacaran. Aku tahu keluarga Bimo baik. Bimo juga seperti yang kakak bilang. Cuma, aku hanya belum mau mereka menikah sebelum Winda, Kak.
0: Karena Winda adalah kakak Rika. Kamu itu keterlaluan, Vi. Jodoh itu masing-masing. Kalau memang kemarin Winda gagal, tidak seharusnya itu juga harus ditanggung oleh Rika.
1: Kak, kalau aku menyetujui lamaran keluarga Bimo dan mereka menetapkan segera menikah, apa kata orang-orang, Kak? Apa perasaan Winda?
0: Apa manfaatnya kamu mendengarkan mereka ngomong? Toh Winda dan Rio berpisah baik-baik meski mereka sudah tunangan. Itu artinya mereka belum jodoh. Ingat, Vi, jodoh, maut, dan rezeki Allah yang mengatur. Kapan dan dengan siapa?
1: Tapi, Kak,
0: Vi, aku tahu kamu malu dengan orang banyak atas kegagalan pertunangan Winda. Tapi kamu juga harus berpikir. Rika usianya juga bukan muda lagi. Dia sudah dewasa dan sudah masuk usia matang untuk menikah. Seharusnya kamu sebagai orang tua harus mendukung niat baik dan niat suci mereka.
1: Tapi aku masih kasihan sama Winda, Kak.
0: Kamu kasihan sama Winda, tapi tidak kasihan sama Rika. Atau kamu mau Rika juga bernasib sama seperti Winda? Karena menunggu tanpa kepastian, Bimo akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Rika. Orang itu punya batas kesabaran juga, Vi. Apalagi keluarga Bimo siap untuk melamar.
1: Aku bingung, Kak.
2: Ma, Mama jangan bingung. Aku gak apa-apa kok, Ma. Benar kata Tante. Kita juga harus memikirkan perasaan Rika dan Bimo. Aku memang gagal dengan Rio, tapi bukan berarti Rika juga harus gagal seperti aku. Mungkin Rio memang bukan jodoh aku, Ma.
1: Jadi kamu tidak keberatan kalau Rika menikah duluan dari kamu, Win?
2: Tidak, Ma.

0: Kak Winda, terima kasih ya. Kalian sudah menerima lamaran keluarga Bimo dan sudah menyetujui waktu pernikahan kami.
1: Iya, Nak. Mama minta maaf ya. Selama ini menunda maksud baik kalian.
0: Iya, Ma. Kak Winda, kapan nyusul?
1: Rika.
0: Mama, jangan khawatir Kak Winda sakit hati. Gak lama lagi, Mama juga akan menerima lamaran lagi.
1: Maksudnya?
0: Ma, rupanya diam-diam saat lamaran kemarin ada yang PDKT.
1: Siapa?
0: Kak Winda lah, dengan Dokter Haris yang sebenarnya selama ini cinta banget sama Kak Winda. Cuma karena Kak Winda sudah dengan Bang Rio, ya jadi mundur teratur. Tapi kalau udah jodoh, itu memang gak akan lari kemana, Ma.
1: Winda, kamu?
2: Iya, Ma. Mohon doanya ya, Ma. Rika.
0: Dokter Haris itu baik loh, Kak. Sopan dan sayang banget sama keluarga. Aku tahu banget. Makanya kakak jangan neko-neko dan jangan juga posesif lagi ya. Setiap orang juga punya hak atas dirinya sendiri.
2: Iya, adikku. Mentang-mentang udah mau jadi nyonya Bimo.

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang
1: bersua. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar di Ranai malam ini, Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang yang akan menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini sudah pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu dari Kalimantan Barat ya. Untuk Anda yang berasal dari Kalimantan Barat, dari Sambas, ya, dari Pontianak ya, yang merantau di Natuna, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda, dapat mengobati rasa rindu dengan kampung halaman Anda ya. Malam ini kita ruang rindu pop Indonesia di era 80-an sampai 2000-an. Nanti Anda bisa bergabung pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Win the World Cup for Argentina.
2: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
3: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
2: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
3: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
2: Dengar lewat mana? Lewat jendela.
3: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
2: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
3: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Harim.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali Anda bersama saya Helmi Sumbayang di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, kami tunggu di 08 11 70 33 669, ya. Jadi gak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu, silakan saja bergabung. Malam ini kita lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an, ya. Jadi silakan yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an sampai 2000-an, kita tunggu di 08 11 70 33 669. Gak usah lama-lama, silakan yang ingin bergabung, ya. Kita tunggu. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Halo, halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Sama orang Tanjung Pinang, Kak.
0: Tanjung Pinang, ada Mutiara. Bukan Mutiara, Berlian. Betul.
1: Kak Berlian. Orang manggil saya Kak Berlian.
0: Iya, saya panggil Mutiara.
1: Ada di sini, ada Mutiara, ada Bunda, iya. Bermata, ada
0: Emas, Intan, Perak pun ada.
1: Ada. Macam-macam nama zaman dulu orang beri nama anak.
0: Senang-senang aja. Temu berlian, berlian. Temu mutiara, mutiara.
1: Perak-perak.
0: Perak-perak. Kak Berlian mau lagu apa nih malam ini?
1: Rindang tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah.
1: Rindang tak berbuah dari Kire.
0: Iya, yeah. Salam dia.
1: Salam je buat kakak. Sama siapa di situ, Kak?
0: Ada Bung Zanu.
1: Salam kenal buat abang juga, buat kakak. Selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu. Buat siapa lagi? Buat Kak Sinar. Buat yang di Tanjung Uban. Buat Juragan Semangka. Buat yang di Midai itu, abang apa nama?
0: Tahu saya.
1: Bang Samsul. Bang Samsul, Kak.
0: Tak tahulah saya. Samsul yang mana ni?
1: Oh, itulah. Saya pula lupa juga.
0: Itulah kakak je lupa bagi saya.
1: Buat penelpon pertama, kedua sampai terakhir lah, Kak.
0: Iyalah.
1: Buat kakak, makasih, Kak. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Berlian di Tanjung Pinang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Sapki.
0: Pak Sapki di mana, Pak Sapki?
2: Iya, si Hotang.
0: Si Hotang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Malam ini rindu dengan lagu apa nih malam ini?
2: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca, mengingatkan Pak Pak Sapki dulu gelasnya pecah, ya, Pak. Gelas-gelas kaca dari Nia dan Niyati. Betul nggak, Pak?
2: Iya.
0: Iya. Gelas-gelas kaca, gitu kan, Pak? Waktu itu umur Bapak berapa, Pak, kira-kira, Pak?
2: Gak tahu, kalau lupa.
0: Pasti umurnya 20-an.
2: Hah?
0: Lagu ini kan gelas-gelas kaca tahun 80 lebih. Bapak umurnya 20-an kali, ya?
2: Ya, iya.
0: Masih bujang-bujangnya Bapak nih. Terus salamnya?
2: Salamnya buat Mario, sama Pitong, sama kakak. Enggak, Kak. Cuaca, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, papa udah pulang. Pa, bantuin kakak bikin tugas sekolah yuk. Kakak nggak paham nih.
1: Wah, anak papa rajin sekali nih belajarnya. Ya ya, nanti papa bantuin. Tapi papa mandi dulu ya, gerah nih.
0: Ya, lama dong kalau gitu.
2: Kakak, papa kan baru pulang kerja, nak. Jadi tunggu papa mandi dulu, makan dulu. Baru deh bantuin kakak isi PR ya.
0: Iya deh, Ma.
2: Banyak kerjaan hari ini di kantor ya, Mas. Kayaknya capek banget.
1: Iya nih, sayang. Hari ini memang full kerjaan papa.
2: Ya udah, selesai makan ini, Mas mandi, terus istirahat aja. Kasian kan, capek.
1: Tapi sayang, papa kan udah janji sama kakak mau ngerjain PR. Ntar ngambek lagi.
2: Gak apa-apa, Mas. Mas istirahat aja. Nanti biar aku yang bantuin Putri ngisi PR ya.
1: Makasih ya, sayang. Beruntungnya aku punya istri seperti kamu, Yang.
2: Iya, Mas. Aku juga beruntung kok punya suami kayak kamu.

0: Pagi semuanya.
1: Pagi, Ndre. Ih, wangi banget pagi ini. Cakep lagi.
0: Ah, kamu paling bisa aja buat aku senyum.
1: Iya dong.
0: Kangen gak sama aku?
1: Kangen lah.
0: Emang sih, aku ini ngangenin.
1: Ih, kan mulai deh kepedean.
0: Ya udah. Nanti siang makan di luar ya. Aku tunggu di mobil.
1: Oke, Ndre.
0: Kamu makin cantik deh. Apalagi kalau lagi senyum.
1: Kamu bisa aja deh gombalnya, Mas.
0: Beneran, sayang. Makanya aku sampai tertarik dan jatuh cinta sama kamu.
1: Kamu mah memang paling bisa, Mas. Jadi gimana nih, Mas, tentang hubungan kita? Aku tuh capek loh sembunyi-sembunyi terus.
0: Aku ngerti, sayang. Aku juga maunya kita gak sembunyi-sembunyi seperti ini. Tapi kamu tahu kan, Yang? Sebelum kita menjalin hubungan, aku udah berkeluarga. Punya istri, punya anak.
1: Iya, Mas, aku tahu. Tapi aku tuh capek loh, Mas, kayak gini terus. Aku tuh juga butuh kepastian.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku juga gak bisa ninggalin istri dan anak aku.
1: Aku hanya butuh kepastian, Mas. Pokoknya, aku gak mau...

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini kita lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an ya. Jadi silakan saja yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin request lagu pop Indonesia, yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia malam ini, kita tunggu di 0811-70-33669. Kita tunggu hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Iskandar nih.
0: Ada Bang Iskandar di Ranai Darat. Gimana kabarnya?
1: Iya, sehat aja, alhamdulillah.
0: Silakan, mau lagu apa nih?
1: Lagu Ayah aja.
0: Ayah, salamnya.
1: Salam buat Mario. Buat Tina. Buat Mbak apa tadi, Mbak Intan ya?
0: Berlian, bukan Intan, Berlian.
1: Mbak Berlian.
0: Iya. Intannya masih di ini, di mana ya? Di utara kayaknya.
1: Saya ada juga di Intan tuh. Nama Intan.
0: Iya. Terus?
1: Ya, itu aja buat kakinya dan operatornya aja. Oke, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Pak Iskandar ya, yang ingin bergabung mungkin rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo Bandung.
0: Halo Bandung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Rindu Memori Lewat Lagi.
0: Dengan siapa ini?
2: Tahun berapa lagi ulang ini?
0: 80-an sampai 2000-an.
2: Lagu di minda lagu dinding pemisah lah.
0: Aduh, lah dinding pemisah pula. Baru bersatu lah pisah pula.
2: Oh. Lagu je.
0: Baru bersatu. Lah nak berpisah pula.
2: Ya, bulan-bulan tua ni pisah lah.
0: Takut kalau dekat-dekat takut tersigung.
2: Lah yang berpitung.
0: Betul.
2: Berpitungnya ni ada terus.
0: Ada terus. Panen terus ani buah semangka.
2: Ya salam kayaknya berpitung. Kalau is semualah yang bergabung di kawan sampai akhir. Salam sama Elmi malam ni.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Kak Mus yang ingin bergabung malam ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an sampai 2000-an. Kita tunggu di 0811-70-33669. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Suara kita delay. Iya, dengan si Asri. Gimana kabarnya Asri?
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Iya, silakan mau lagu apa nih? Baik. Yang rindu dengan lagu Indonesia lagu apa nih?
3: Kepengen lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa? Judulnya iya. Apa?
3: Ikat pinggang saja.
0: Ikat pinggang?
3: Ikat pinggang saja.
0: Oh, dari Dian?
3: Penting Dian Piscesa.
0: Salamnya?
3: Judul. Ya, kirim salamnya buat ada Teh Dinda di Bogor, ada Mbak Fiona di Kupang, ada Lopis, ada Budi Maidar, ada Mama Kenbar, ada siapa lagi, Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Bang Andi di Batam, Bang Iyo, Bang Putra, ada Bang Iwan juga.
0: Asri, buat... Asri.
3: Hey.
0: Dian Piscesa yang judulnya apa nih? Banyak nih. Apa salahku?
3: Apa sih itu saja apa salahku?
0: Apa salahku? Enggak ada salah. Ya, ditunggu aja ya.
3: Mayron, ada Mayron juga di Medan. Ada siapa lagi ya? Mm-mm. Buat semua-semuanya saja tempat terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Mbak Eni.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
3: Sama bersama operatornya juga. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Drama Radio. Drama Radio.
1: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
2: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
3: Tapi Bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu Bang, kalau ditebang nanti banjir Bang.
4: Ah, Komidah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
0: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 08 11 70 33 669. Kami tunggu di 08 11 70 33 669, di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia, silakan bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Lewat Lagu. Assalamualaikum, iya. Kakak.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Sama Kak Fatimah, Tanjung Uban.
0: Tanjung Uban, tadi Pinang ya, ini Tanjung Uban. Silakan.
1: Iya Kakak, tetangga. Lagunya Kak, Kupu-kupu Malam Kak ya.
0: Kupu-kupu Malam, salamnya.
1: Salamnya buat Mama Eke, Kak Mus. Mm-mm. Buat Mak Rahma di Sekelong, Kak Rus. Mm-mm. Bang Jeng Ganteng itu, Bang Mario, Bang Pitung. Yang sudah bergabung aja Kak, itu yeah. Aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, terputus. Silakan yang ingin bergabung ya. Kita tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi Fatimah dari Bintan ya. Dari Tanjung Uban. Sudah bergabung bersama kami, lagunya Kupu-kupu Malam dari Titip Puspa ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, yang sudah bergabung tapi belum tersambung, terputus terus, coba lagi ya. Jangan menyerah. Yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an, silakan. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Pendengar, sambil menantikan telepon dari Anda, kami akan hadirkan dulu lagu berikut ini.

Halo RRI, program yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Iin di Air Merah.
1: Iin di Air Merah, silakan, mau lagu apa nih?
2: Mau lagu Nike Ardila, judulnya Tinggallah Ku Sendiri.
1: Iya, salamnya.
2: Salamnya buat Mbak Elmi Subayang dan operatornya dan juga yang sudah bergabung dan para pendengar radio semuanya. Itu aja.
1: Iya.
2: Kasih ya. Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Iin di Air Merah Sepompang ya. Silakan yang lainnya ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam kembali lewat aku.
1: Kenapa suaranya hilang? Suaranya hilang.
3: Tuh ada.
1: Tuh tadi ada. Makin menghilang, sekarang udah ada. Gimana kabarnya? Udah tidur? Baru bangun?
3: Baru bangun, Pak.
1: Oh, kenapa sibuk panen ini? Panen apa? Semangka.
3: Habis nanam jagung tadi siap.
1: Oh, belum ini, belum panen jagungnya.
3: Baru nanam.
1: Bukan, maksudnya yang sebelumnya.
3: Belum.
1: Belum. Salamnya.
3: Minta lagu dari Rano aja, Pak.
1: Rano Karno judulnya.
3: Buka Kacamata.
1: Buka Kacamata.
3: Salamnya buat Mbak Fatimah tadi dari mana tadi ya?
1: Dari Tanjung Uban.
3: Tanjung Uban. Tanjung Uban balik ke Ranai. Untuk Mbak Belia juga di Tanjung Pinang, untuk Purnama Sari, untuk Bang Iwan juga, buat Kak Mus, Bang Is, Mbak Sinar, Mbak Ma, buat Bang Midu juga, Bang Andi Yudhistira, Mbak Yudhistira juga di Teluk Selahar.

0: keluarga Iraya semuanya, buat Mbak Hitam juga sepeda dulu, buat keluarga Kelanga semuanya, buat Mbak Mak Praton siapa Mbak?
1: Operatornya ada Bu Zanu, ada Bu Eri, semua ada nih.
0: Salam semua.
1: Bu Zanu,
0: Bu Eri, Daya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Pitung yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori buat lagu Prasato Ranai, Mbak.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Lanius di Subah Sambas, Kalimantan Barat.
1: Lanius, gimana kabarnya?
2: Kabarnya aman-amannya, baik-baik aja. Baik. Nih.
1: Silakan,
2: gitu.
1: Mau lagu apa nih?
2: Lagu dari milik, kalau lagu Malaysia bisa?
1: Kita malamin lagu pop Indonesia, Bang.
2: No, kalau gitu lagu dari ini aja lah, dari Kapten aja lah.
1: Kapten, judulnya apa Bang?
2: Lagunya Seksi.
1: Seksi, salamnya.
2: Kita rangkul aja lah ya, salam kompak aja lah ya.
1: Iya.
2: Buat semua lah yang mendengarkan di acara ini. Dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Elmi.
2: Oh, salam kenal ya Mbak ya.
1: Iya.
2: Saya sudah 4 kali saya gabung di
1: Berseterana
2: ya Mbak.
1: Terima
2: gitu.
1: Kasih ya Pak, sudah
2: kalau,
1: bergabung.
2: Kalau perempat Ranai saya belum gabung nih gitu.
1: Kita nggak ada perempat.
2: Perempat nggak ada ya?
1: Nggak ada kita.
2: Oh, hanya perdua ya? Lupa saya.
1: Pro 1, Pro 2, Pro 3.
2: Iya, kalau di Pro 1 Pontianak ada Pro 1, Pro Pro 2 dan Pro 4 ada kalau di Pro 1 Pontianak itu.
1: Karena Pontianak gitu. Tipe B.
2: Iya, kalau di ada Pro 1 Sambas ya, itu hanya Pro 1 aja, dia produksi dulu gitu.
1: Iya.
2: Oke, siap Mbak, itu saja ya. Terima kasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu memilih lagu Pro 1 Ranai.
1: Iya, terima kasih. Mendengar langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Nuji Itou je, pakai bahasa Itou, bahasa Ranai. Pilihan lagu, lagu dangdut ya. Nak dengu lagu kegemaran Mak Ngah Malong? Gembang! Telepon je atau WA di nomor HP 0811-70-33-669. Kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Mak Ngah Malong. Sah sampai lupa, Nuji Ami setiap hari Jumat dari jam 8:10 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 1 RRI Ranai.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Kita tunggu hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kembali Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lagu, Pak
0: dengan siapakah ini?
1: Orang terserahang ini.
0: Bang Yudhistira yang ganteng itu.
1: Gimana kabarnya, Pak?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
0: Bang Yudhistira, gimana kabarnya?
1: Baiklah, saya juga sehat.
0: Silakan, mau lagu apa, Bang?
1: Lagunya Indonesia era 80-an ya?
0: Iya.
1: Kalau begitu saya minta lagu dari Nike Ardila saja.
0: Tadi baru Nike.
1: Oh, baru ya?
0: Tinggallah Aku Sendiri.
1: Begitu, lagu dari ini aja, dari Inka Kesti aja.
0: Judulnya?
1: Gambaran Cinta.
0: Aduh, Gambaran Cinta. Udah ada Gambaran Cintanya?
1: Ini salah aja lah. Tanya Mbak Emi sama siapa apa tanya, Mbak?
0: Ada Bung Zanu, ada Bung Eri.
1: Bung Zanu juga masih. Salah aja sama dia. Sama Bung Zainuddin. Bung Pitung, Bung Mario, Bung Dandi, Katerina di Bogor, Punawan Sari, Liana di Kupang, Mbak Jumaidar, terus Mbak Rusna di penjara, Yulinda juga, dan semualah yang tergabung dari awal sampai akhir tanpa terkecuali. Mbak Emi, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, dan selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Mbak Yudhistira yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih kami tunggu di 0819703669 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi silakan mendengar yang ingin bergabung ya, yang ingin mendengarkan lagu pop Indonesia di era 80-an sampai 2000-an. Kita tunggu di 0811703669. Silakan yang ingin bergabung, kita masih tunggu dan sambil menantikan penelpon yang masuk. Oh, udah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Bunda Isal.
0: Bunda Isal, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Ini Yulis ya?
0: Yulis apa Bunda? Ini Elmi Subayang.
2: Elmi. Maaf Elmi, mirip.
0: Gak apa-apa. Iya, kita semuanya mirip. Silakan Bunda, mau lagu apa Bunda?
2: Apa lagu malam nih?
0: Pop Indonesia.
2: Pop Indonesia?
0: Era 80 sampai 90-an.
2: Kalau 80-an dari siapalah? Nia dan Niyati.
0: Judulnya apa Bunda?
2: Apa? Burung
0: Ingat Pulang.
2: Ingat Pulang.
0: Iya.
2: Burung Ingat Pulang.
0: Salamnya.
2: Salamnya untuk semualah pendengar RI Rane ya. Semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk penyiarnya juga semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Dan untuk Elmi juga semoga sehat selalu sekeluarga. Dan tugas sampai tuntas nanti. Iya. Makasih ya, Elmi.
0: Iya, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bergabung di belakang Bunda Isal, silakan saja. Kita tunggu di 0811703669 ya. Tidak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu, silakan Bunda. Silakan Bunda, silakan Anda yang ingin bergabung ya. Kita tunggu di 0811703669. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya. Silakan yang ingin bergabung, kalau tidak ada langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai. Ojo nganti lali yo.
1: Pesona Tembang Persada Minang.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 08 11 70 33 669, ya. Yang ingin bergabung, yang ingin request lagu pop Indonesia, yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an, ya. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Yang ingin bergabung silakan saja, tidak usah malu-malu. Ada kesempatan, ada waktu, silakan saja, ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung, tadi sudah bergabung tapi banyak yang tidak tersambung. Coba lagi, ya. Jangan sampai menyerah dengan keadaan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin request lagu, yang rindu lagu-lagu pop Indonesia, silakan saja. Kita tunggu di 08 11 70 33 669.

hadir setiap hari Minggu pukul 20 lewat 10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

Apapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Masih di acara Ruang Rindu, silakan yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an sampai 2000-an. Kami tunggu di 08 11 70 33 669. Kami tunggu hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pandan, Song.
1: Song?
0: Beli suling jangan dipetik. Beli tandu buat membepong. Memang Cik Adik nampak cantik, tapi sayang giginya ompong.
2: Sore-sore main pingpong, jangan main sama yang rempong. Biar gigi adik yang ompong dibandingkan abang kayak kuali yang gosong.
3: Amboi-amboi, seronoknya. Beli gula di Kampung Penagi untuk membuat secangkir kopi. Daripada korang pantun dekat sini, baiklah bergabung bersama RRI.
4: Betul sangat. Jomlah kita berbalas pantun di acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai. Boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat, boleh pantun budi dan masih banyak lagi. Ada Makcik Leha
3: dan ada Makcik Joya.
4: Ikuti acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai, hadir untuk anda setiap hari Isnin hingga Kamis pukul 12 tengah hari.
3: Pendengar di mana pun anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menjelang ke pukul 24, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Pendengar yang budiman, ada ungkapan yang berbunyi, life is crisis, hidup adalah krisis. Sehingga kualitas hidup kita diantaranya ditentukan oleh seberapa kita kuat menanggung dan menghandle krisis. Dengan premis ini, krisis yang datang dapat dilihat sebagai ujian dan sarana guna meningkatkan life skill atau keterampilan hidup. Semakin berat suatu krisis dapat dipecahkan, maka semakin besar pula kita dikuatkan. Dan sebaliknya, kalau kita senantiasa menghindar dan lari dari krisis, kesulitan, dan berbagai penderitaan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi kokoh dan kuat, sehingga akan semakin jauh pula dari peluang sukses. Ironisnya, kita bahkan sering tergoda mencari cara yang instan, jalan pintas, atau shortcut untuk mempercepat keberhasilan. Nah, kisah berikut mungkin bisa menuntun refleksi kita tentang hal itu.
1: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata.

pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkena. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan pemuda. "Ada tiga jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi tiga jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang."

pendengar yang budiman, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

0: yang budiman, kita tidak melihat dunia seperti apa adanya, tetapi kita melihat dunia menurut keadaan persepsi kita. Kenyataan seperti inilah yang menyebabkan kita hanya bisa merumuskan suatu kebenaran menurut keadaan persepsi kita, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Esensi inilah yang akan kita temukan dalam kisah sederhana tapi sangat mengena berikut ini.
1: Ipau pinggan, sekantong kue.

Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang lelaki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak bersalah.

Pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: pendengar yang budiman. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang untuk bisa memiliki rumah. Sebuah perjuangan yang lazim, wajar, dan tampak cukup heroik ini sayangnya diwarnai dengan kejanggalan dalam penghayatannya, sehingga hasil akhirnya pun jauh dari ideal kita pada umumnya.
1: Taikuan tejia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja.

Pendengar yang budiman, tidak salah kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Radio Republik Indonesia Ranai. Program 1 menemani Anda untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elmi Subayang, dan rekan kerja Bung Zanu, Bung Eri. Undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsinah, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsinah memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah. Marsinah merupakan

0: berperempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
1: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
0: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
2: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
0: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
3: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
0: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margolaras Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Laporan selengkapnya oleh Agus Pambudi.
1: Saya bisa ke SRMP.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria, karena tidak ada tes akademik.
2: PLT Bupati Pati Risma Arichandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar setiap Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Penyapa Dini Hari. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam segmen Kopi Pro 3 nantinya ya di pukul 00 hingga pukul 02 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi kali ini, Kopi Komentar Pro 3 akan mengangkat tema sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami update setiap jamnya warta berita dan juga akan kami hadirkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, kita bahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Kita mendengarnya cukup miris ya, pendengar ya. Ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah, tapi kenapa malah dipakai untuk judol nih? Miris sekali, bahkan ini mencapai 11.000 pendengar. Dimana yang Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ya menyebut telah mencoret sekitar 11.000 penerima manfaat bantuan sosial yang diduga menyalahgunakan bansos ini untuk bermain judi online. Nah, di triwulan pertama ini ada 11.000 lebih yang dicoret ya. Dan untuk triwulan kedua yang sedang berjalan ini ada 75 keluarga penerima manfaat. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini mayoritas dari kategori masyarakat, kategori miskin dan sangat miskin, yakni dari desil 1 dan desil 2. Dan kalau kita berbicara mengenai data pendengar ya, mengenai banyaknya penerima bansos yang menggunakan bansosnya tersebut sebagai judol, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun sebelumnya, ini sebenarnya menurun. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini ada ditemukan sekitar 600.000 KPM ya penerima bansos. Ini banyak sekali nih. Dan untuk di 2026 ini di triwulan pertama sudah turun sebanyak 11.000 dari ratusan ribu hingga ke puluhan ribu. Meskipun begitu ya, yang namanya judol ini kan tidak baik ya, buruk ya. Sesedikit-sedikitnya tapi masih tetap ada gitu loh. Masih tetap ada yang menyalahgunakan bansos ini sebagai judol, pendengar. Nah, gimana nih menurut pendapat Anda nih? Apa ya akar utama atau penyebab utama dari masyarakat, khususnya dari masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini, kenapa bisa mudah sekali terjebak judi online nih? Apa karena ekonominya? Apa karena gaya hidupnya? Atau mungkin minim literasi digital? Karena memang kalau kita lihat di dunia, di era digital saat ini ya, dimanapun kita semisal buka Google, buka YouTube, medsos, itu bisa aja muncul tuh iklan-iklan, gak sengaja pun tiba-tiba ada tuh nongol tuh iklan-iklan, iklan judol ya maksud saya ya. Dan menurut Anda, menurut pendapat Anda ya, apakah negara ini perlu pembinaan terhadap korban ini ya, korban judol ini, yang kecanduan judol ini? Bukan hanya menghukum saja, pendengar ya. Artinya adanya pembinaan bukan hanya hukuman saja. Perlu nggak tuh negara melakukan hal seperti itu? Dan pencoretan bansos ini, apakah memang benar-benar bisa memberikan efek jera atau memperparah kondisi keluarga miskin, pendengar? Karena memang kalau kita lihat ya, penerima dari bansos ini pastinya keluarga yang kurang mampu kan. Nah, kalau semisal ini dicoret, gimana dong? Gak ada bantuan lagi dong. Tapi miris juga karena melihat kondisinya dipakai untuk judol malahan. Itu gimana nih pendapat Anda nih? Dan yang terakhir, bagaimana supaya bansos ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan? Nah, nanti Anda bisa sampaikan
pendapat Anda dan komentar Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu dari Budi Doremi, Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: peristiwa.
1: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dari 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama, dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, manfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol. Jadi saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik, sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting. Nah,
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Belasan ribu rekening yang terendus aktivitas judi online akhirnya diblokir dari penerimaan bantuan sosial. Dan kami akan berbincang kali ini bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Jeffrey, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, angkanya ini yang rekening diblokir ada 1.618. Mau dikoreksi Pak kalau salah nih ya. Dan sebenarnya ini apakah fenomena puncak gunung es Pak?
4: Pertama untuk data kita di tahun 2026 ini ada penurunan angka KPM/PKH di angka 247. Nah sebelumnya di 2025 itu ada sekitar 1.618.
3: Iya.
4: Di tahun 2025, 1.618 itu terindikasi dengan judi online. Untuk data di tahun 2026, di penurunan 247, ini ada potensi memang dari judi online juga. Hanya saja ini baru bisa dikonfirmasi setelah dilakukan pengecekan di NIP maupun di kartu keluarga.
3: Oke. Ya, data pencoretan ini kan berada dari pusat Pak ya, terutama dari PPATK.
4: Betul.
3: Ya, dan proses Dinsos Banjarmasin sendiri untuk melakukan cek ulang atau cross check di lapangan agar tidak salah data, agar tidak clear, ini bagaimana yang sudah dilakukan Pak Jeffrey?
4: Nah, betul. Tentunya kan Dinsos punya tenaga di kelurahan kan, ada yang bertugas untuk memfasilitasi setiap verifikasi data yang masuk di DTSN. Nah untuk para pengguna yang tidak bisa yang masuk dalam desil 1.15 namun tercoret dari bantuan sosialnya, maka ini bisa konfirmasi ke Dinsos itu untuk verifikasi ulang. Namun verifikasi ini dilakukan oleh Dinsos kan tentunya akan kembali ke aplikasi sistem yang disediakan oleh pusat. Jadi kembali ke Kementerian Sosial yang nanti akan memverifikasi ulang terhadap itu.
3: Okay.
4: Apakah betul yang bersangkutan itu terlibat dalam penggunaan rekening judi online.
3: Ya. Dan selama ini apakah ada warga atau laporan yang datang ke Dinas Sosial untuk menyanggah? Atau mungkin ada yang menyanggah?
4: Betul.
3: Jadi, tertera dalam 1.618 ini, Pak?
4: Iya, betul ada. Jadi ada yang menyatakan bahwa KTP yang bersangkutan itu dipakai oleh orang lain. Kemudian ada juga yang tidak sepengetahuan, ya mungkin karena data diri yang digunakan oleh orang lain lah dengan tujuan yang lain, beralasan dengan tujuan yang lain, namun ternyata disalahgunakan oleh pihak lain itu.
3: Okay.
4: Jadi ini memang ada beberapa warga yang sudah konfirmasi mengenai ini.
3: Nah, cukup banyak Pak, dari 1.600 mungkin berapa yang kira-kira yang sudah melapor menyanggah bahwa mereka tidak merasa melakukan aktivitas judi online, tetapi data mereka dipakai oleh pihak tertentu untuk melakukan itu?
4: Mungkin untuk data kita belum bisa menyiapkan Pak.
3: Okay.
4: Perlu dirangkum lagi pada beberapa aduan.
3: Ya. Dan nanti bagaimana Pak? Sanggahan mereka ini akan seperti apa diproses ke depannya?
4: Untuk sanggahan nanti kita dari Dinsos akan mengusulkan lewat 6NG, ini aplikasi yang dimiliki oleh Kemensos. Nah, namun untuk keputusan apakah yang bersangkutan tetap dapat atau tidak dapat diberikan bantuan sosial lagi, itu tergantung dari verifikasi dari Kemensosnya.
3: Oke, jadi nanti tergantung dari tetap dari pusat begitu Pak ya?
4: Betul, betul.
3: Tetapi
4: tugas
3: ketika
4: kita iya. hanya verifikasi saja.
3: Oke, tetapi ketika diverifikasi itu betul-betul datanya digunakan oleh pihak tertentu gimana dong Pak?
4: Tentunya ini kan ada apa semacam penilaian dari pusat, apakah memang yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang cukup ini bisa membuktikan bahwa bukan yang bersangkutan yang terindikasi dengan judol, ya ini akan menjadi pertimbangan pusat. Tapi tentunya kami yang ada di daerah kan ada semacam verifikasi juga.
3: Okay.
4: Namun ini kan diverifikasi ulang lagi oleh Kemensos.
3: Yeah.
4: Sama halnya ketika kami pendataan yang rutin setiap bulan itu ke DTSN, ini kan kembali berdasarkan verifikasi Kemensos lagi setiap 3 bulan.
3: Okay. Verifikasi daerah bagaimana hasilnya Pak? Dari yang melapor atau yang menyanggah temuan itu?
4: Dari daerah? Kalau bicara data, mungkin saya belum sempat mengumpulkan datanya berapa dari aduan itu yang terindikasi dengan judol untuk verifikasi ulang. Tapi tentunya ini memang ada aduan-aduan dari masyarakat.
3: Iya. Jadi kan, kan tadi dikatakan bahwa daerah akan melakukan verifikasi, terutama bagi warga yang menyanggah kan Pak ya. Jangan-jangan datanya digunakan. Nah, agar tidak diputus bansosnya. Dan mereka adalah betul-betul pihak yang penerima manfaat, hasil verifikasi ini kan tentu perlu untuk melakukan atau untuk disampaikan ke tingkat pusat ini, Pak.
4: Betul. Memang hasil verifikasi disampaikan ke tingkat pusat, Pak.
3: Oke. Okay. Sebagian besar dari daerah mana ini, Pak? Dari angka 1.618 ini?
4: Ini 1.600 kan ini angka kita di Kota Banjarmasin, Pak ya?
3: Iya. Iya. Kecamatan mana atau wilayah mana di Kota Banjarmasinnya, Pak?
4: Betul, saya belum minta data yang ke kecamatan, Bapak.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kita masih data umum di Kota Banjarmasin.
3: Oke. Okay. Tapi paling tidak, Pak, dari langkah verifikasi yang sudah dilakukan, apakah betul mereka yang bermain judi online ini adalah kepala keluarga, bukan anggota keluarga seperti anak bahkan sekalipun?
4: Bisa anggota, bisa kepala keluarga, bisa anggota keluarga, Pak.
3: Mm-hmm. Kalau yang main itu, yang main adalah anaknya, tapi yang dicoret satu kakak, gimana?
4: Ya memang seperti itu Bapak. Jadi dalam satu kakak bisa, kalau terindikasi kepala keluarga ataukah istrinya, itu bisa berpengaruh terhadap yang satu kakak itu.
3: Oke, artinya mereka tidak dapat bantalan sosial kembali. Begitu
4: betul,
3: Pak Jeffrey ya?
4: Betul.
3: Sejauh mana Dinsos memikirkan nasib keluarga, anggota keluarga yang betul-betul mereka sangat membutuhkan kalau begitu Pak?
4: Nah makanya mungkin ini kan karena yang namanya apa, kami di kota akan terikat dengan sistem yang disiapkan oleh pusat.
3: Nah, pusat pun karena tentunya, begini Pak, kalau seperti itu nanti bukan tidak mungkin akan meningkatkan angka kemiskinan kembali atau masalah sosial ke depannya ini Pak.
4: Ya, betul.
3: Iya.
4: Ini pun sempat terpikir juga di kita.
3: Iya, jadi, solusinya apa atau strategi yang sudah Bapak siapkan untuk apa, seperti apa nanti ke depannya ini?
4: Kalau strategi tentunya ini perlu ada sosialisasi atau pemahaman yang masif kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
3: Oke. Okay.
4: Ini bukan hanya tugas Dinsos, tapi juga bisa berkolaborasi dengan SKPD lain, misalnya seperti Kominfo, tingkat kelurahan maupun kecamatan.
3: Yeah.
4: Ya kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwa judi online itu kan judi yang sudah tersistem oleh si pembuat. Nah artinya bukannya menjadi kaya, tapi sebetulnya malah menjadi semakin.
3: Iya, itu tentu seperti itu Pak, sosialisasinya.
4: Iya,
3: tetapi yang jadi permasalahannya kan ketika ada salah satu anggota keluarga atau yang tercantum dalam kakak, bukan kepala keluarga, ikut bermain dan terendus, kan itu artinya dicoret.
4: Betul.
3: Dicoret dari penerima bantuan sosial. Nah, nasib keluarga itu bagaimana? Strategi Dinsos sendiri bagaimana agar tidak menambah angka kemiskinan, terutama tidak juga menambah angka permasalahan sosial di wilayah Kota Banjarmasin, Pak?
4: Untuk menyikapi apa? Untuk menyikapi
3: apakah ini hanya sebagai ya penghukuman saja tanpa ada solusi ke depannya? Bagaimana ini?
4: Ya, betul. Nah, untuk solusi tentunya kami akan pikirkan tapi sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat kota tentunya. Karena ini sekali lagi ini kan kebijakannya adalah kebijakan pusat, sedangkan kota dalam hal ini Dinsos itu didudukkan sebagai pihak yang menyediakan sumber data untuk pemberian bantuan. Ini kan pusat datanya kan di DTSN ya.
3: Oke, okay, ya DTSN.
4: Kami di tingkat kota. Nah, itu yang menjadi dasar dalam pemberian segala bentuk bantuan. Nah, ketika DTSN yang ini terintegrasi dengan pusat dan verifikasi di pusat, maka kami di daerah tentunya kalau apabila memikirkan solusi, kami harus memikirkan dari sisi kewenangan kami yang ada juga.
3: Oke.
4: Tentunya ini akan kami rumuskan lagi ya.
3: Sebenarnya kuota atau total penerima manfaat di Kota Banjarmasin berapa banyak ini, Pak?
4: Kemarin, sebentar ya, saya cari.
3: Nggak, artinya begini, ketika 1.618 ini dicoret, artinya kan itu harus dialihkan kepada pihak lain yang juga statusnya sama, berhak atau sebagai penerima manfaat ini, Pak, ya?
4: Betul, iya. Yang masuk di dalam desil 115.
3: Iya, yang antrian atau waiting list di situ berarti ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Dan ini verifikasinya bagaimana juga?
4: Verifikasi kita jalankan, kita ada verifikasi yang ada petugas dari apa dari lapangan yang memang itu turun ke masyarakat. Kemudian ada petugas yang standby di kelurahan itu untuk melayani pengaduan. Memang kondisi SDM kita capaian target update data ini masih tertinggal, Pak.
3: Oke.
4: Jadi kita dengan tenaga yang terbatas, mungkin hanya bisa melakukan update sekitar 1.600 sampai 1.800 data per bulannya.
3: Per bulannya.
4: Namun ini belum termasuk yang
3: aduan. Artinya butuh waktu selama 1 bulan, Pak, ya, untuk pengalihan kuota tadi, ya?
4: Iya, 1 bulan itu di tingkat kita, Pak.
3: Di tingkat tapi kota?
4: Update
3: di tingkat pusatnya.
4: 3 bulan di Kemensos.
3: Iya. Nggak bisa dipercepat, Pak?
4: Di kota.
3: Iya. Kan artinya kan ada warga lain yang membutuhkan dong. Kan begitu.
4: Ya, mungkin ini terkait dengan sistem juga, Pak. Pelaporan yang sebulan sekali itu kan.
3: Baik, baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jeffrey Fransyah untuk waktunya, baik, Pak, sudah berbincang. Kami tunggu nanti update-nya, Pak, ya. Terima kasih, Pak.
4: Ya,
3: selamat pagi.
4: Baik. Ya. Selamat pagi.
5: Pelaksana tugas atau PLT Dinas.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, dan kini kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, kami masih membahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judul. Dan kita juga telah mendengar ya dialog sebelumnya dengan Bung Rudi bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Bapak Jeffrey Fransyah. Di mana di Banjarmasin sendiri ini ada sekitar 1.600-an ya yang terindikasi memakai bansos tersebut sebagai judul pendengar. Dan tentunya hal tersebut masih perlu diverifikasi ulang ya, karena tidak semuanya benar-benar benar-benar dipakai untuk judul. Bisa saja hanya dipakai untuk hal-hal yang lain pendengar. Nah, oleh karena itu petugas dari Dinas Sosial di Kota Banjarmasin ini turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi serta menerima aduan juga dari masyarakat untuk menangani hal-hal tersebut pendengar. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan ya bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita coba sapa ada pendengar Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Apa kabar di Makassar, Pak Wibi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Makassar, hujan dini hari. Alhamdulillah. Oke. Silakan Pak Wibi menanggapi hal ini, Pak Wibi.
1: Begini, Bang, ya. Kalau di Makassar, saya lihat, saya pantau, tidak ada yang bansos dipakai untuk judi online.
0: Oke, Bang. Bansos tidak ada yang dipakai sebagai judi online.

0: Ya, tidak ada. Taat. Tiga lubang. Tidak tepat sasaran banyak.
1: Oh ya, oke.
0: Kemudian yang kedua bang ya, Kemensos bisa mendeteksi bansos-bansos yang dipakai untuk main judi. Tapi kenapa kok bansos yang tidak tepat sasaran, bansos kok Kemensos kok tidak mampu?
1: Yeah.
0: Nah ini, makasih.
1: Oke, baik Pak Wibi. Ya. Karena ini juga Kemensos juga berkoordinasi juga ya dengan PPATK, di mana PPATK sendiri adalah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, sehingga aliran-aliran dana tersebut bisa ditelusuri dan diindikasikan sebagai pengguna judol. Kita beralih ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Tiga.
1: Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli. Iya Pak Matauli, silakan.
2: Iya. Iya, apa ya, penerima bansos terus papar judul ya. Itu sampai berapa? Ada 10, apa? 6,
1: ada 11.000 penerima bansos Pak Matauli.
2: Ini kan 11.000-nya ini ya pakai akun rekening ya kan?
1: Iya. Nah ini masih terindikasi ya Pak Matauli ya, bukan benar-benar pasti ini pemakai judol, karena ini masih terindikasi.
2: Ada iya, artinya indikasinya bisa jadi rekening itu disalahgunakan sama.
1: Betul sekali. Betul sama oleh. Iya, oleh karena itu perlu juga verifikasi Pak Matauli.
2: Ya saya pikir Kementerian Sosial mungkin nggak ada punya SOP kayak kepolisian yang menyelidiki ini ya. Kalau misalnya tadi digandeng PPATK gitu ya kan, apakah betul ini faktor kesengajaan atau faktor yang jadi korban gitu kan? Karena kan data kita kan kebanyakan sudah banyak bocor bung bisnis ya, atau mungkin kemungkinan digunakan oleh pihak bank, oknum dan sebagainya. Cuma kalaupun itu, apakah ini bisa dimasukkan ke ranah pidana ya? Karena itu kan uang APBN
1: bung. Iya.
2: Apa dipastikan ke desi-desi itu, tapi entah kenapa, entahkah memang indikatornya karena candu, gimana tindakannya, tegasnya kan gitu, jangan terulang. Atau tadi misalnya dialihkan ke daftar tunggu yang lain misalkan kan, ini jelas kita mendengarnya gimana gitu, karena mungkin daerah lain membutuhkan.
1: Betul sekali.
2: Tapi si korban ini atau yang disengaja orang yang menyengajakan ini, kalau nggak ada penindakan hukum yang tegas atau mengembalikan atau apa ya akan seperti ini lagi kejadiannya.
1: Oke.
2: Bung Usmu.
1: Iya.
2: Jadi kita tunggu lagi bagaimana nanti.
1: Okay.
2: Karena memang judul ini sudah akut ya.
1: Iya. Masalah nasional nih.
2: Iya, karena memang bos-bos yang kemarin bandar-bandarnya itu kan orang-orang ASEAN itu kemarin kan dekat dengan Jakarta itu kan. Apanya pelakunya gitu. Itu kan uang rupiah kita yang apa namanya hilang kan.
1: Iya.
2: Digunakan. Apalagi ini kan kecanduan. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit disediakan nggak alat terapis untuk seperti ini. Karena yang pelakunya kan ada kemarin itu oknum polisi, tentara, mahasiswa sampai membunuh, rumah tangga hancur. Nggak jauh dengan narkoba juga ini.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi nanti baik, kita minta lah nanti bagaimana tanggapan dari tokoh agama, apa namanya, dokter-dokter psikiater, terapis ini. Gimana ini candu ini? Kalau misalnya kita masih bilangnya tabu atau apa, saya pikir jangan lagi dibilangnya tabu, langsung aja masuk ke ranah pidana supaya masyarakat pun kan lebih jelas penegakan hukum, agak terulang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Begitu, apalagi kan menunggu triwulan 1, 2, yang lain kan nunggu. Sementara orang ini menyenyakan, kalau bisa misalnya anak itu untuk mengubahir uang sekolah anaknya, langsung aja ke sekolah. Pihaknya jangan sampai orang tuanya yang candu, karena perindakan yang nggak ada, anaknya juga yang marah.
1: Oke.
2: Okay.
1: Oke.
2: Okay. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya kata Pak Matauli ini masih abu-abu juga kalau semisal ini dimasukkan dalam tindakan pidana, karena memang judi ini memang sangat mudah sekali menyasar kelompok rentan nih, karena memang mudah sekali diakses lewat HP ya pendengar ya. Iklan-iklan dan segala macamnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi orang-orang tersebut terjebak dalam judol itu sendiri. banyak iklan-iklan yang terselubung di media sosial dengan iming-iming uang cepat juga tuh. Apalagi bagi kelompok desil 1 dan desil 2, hal itu sangatlah menggiurkan pendengar. Tapi gimana menurut pendapat yang lain? Kita beralih ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat malam, selamat dini hari Pak John.
3: Iya, malam Isno.
1: Iya, selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar Pak John?
3: Alhamdulillah baik, Isno.
1: Baik, silakan Pak John.
3: Oke, kalau saya masih berkeyakinan dengan yang Wisnu bilang tadi, itu baru diindikasi.
1: Iya, baru diindikasi.
3: Belum jumlah sekian, karena di sini terbukti, saya punya kenalan di sini, dia betul-betul penerima itu, betul-betul berhak, dia tukang ojek, tanggungannya di rumahnya ada orang lima, kartu itu hilang. Nah, begitu dia melapor, tidak ada tanggapan, katanya kalau sudah hilang, hangus, katanya tidak ada tanggapan.
1: Okay.
3: Nah, dari jadi pencurian data itu kan tidaklah begitu sulit di negara
1: ini. Iya.
3: Dan juga dari yang segi hilang-hilang di jatuh di mana-mana, istilahnya kan digunakan sama orang lain bisa. Dan juga ini yang terjelek, yang ketiga ini yang terjelek. Cara pemerintah untuk menghapus sebagian untuk mengalihkan ke AMBG bisa juga. Udah kehilangan cara, ibaratnya kan coret sebagian dah untuk AMBG ini supaya jalan lancar bisa juga.
1: Itu
3: kalau menurut saya begitu.
1: Baik Pak John, terima kasih. Dari Pak John Bengkulu kita bergeser ke Boyolali. Ada Pak Udin, selamat malam Pak Udin, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, apa kabar?
4: Ya baik, ya. Dengan siapa yang saya bicara? Ini
1: saya dengan Wisnu.
4: Oh ya. Bu Wisnu,
1: silakan Pak Udin.
4: Pak Wisnu.
1: Gimana nih?
4: Yang intinya ilmu agama sih ya. Kalau ilmu agama kan contohnya kayak misalnya di Arab gitu tidak ada polisi apa yang pakai senjata gitu, tapi kalau di Amerika tuh banyak polisi pakai senjata tapi banyak kejahatan gitu. Jadi intinya kesadaran diri gitu.
1: Intinya
4: jadi kalau udah diri. Merasa kesadaran tentang judul gitu. Kalau saya mau judul judi, berarti saya mau main judi itu adalah dosa gitu. Itu udah mencegah diri sendiri. Intinya adalah ilmu agama kan.
1: Ya, tapi kan ada pengaruh-pengaruh dari faktor ekonomi juga, Pak Udin. Mungkin karena mohon maaf miskin, kurang duit dan segala macam, tergiur iming-iming uang cepat dan segala macam gitu.
4: Yang paling utama adalah ilmu agama. Kalau ekonomi itu nomor dua atau nomor sekian.
1: Dari kesadaran diri dulu ya.
4: Jadi nangkisnya itu pakai ilmu agama. Kalau agamanya dia mantap, ini adalah dosa, dia udah gak mau. Itu udah otomatis. Kalau ekonomi itu nomor dua atau nomor sekian itu.
1: Pak Udin. Terima kasih Pak Udin.
4: Sama-sama, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali, kita beralih ke Gianyar Bali, ada Pak Gusti Ngura. Selamat malam, selamat dini hari Pak Gusti.
5: Selamat malam, selamat dini hari Bang Wisnu.
1: Ya, selamat malam Pak Gusti Ngura. Ini pertama kali nih, sepertinya nih bergabung nih. Amin.
5: Ya, saya sebenarnya pendengar lama, tapi jarang.
1: Ya, salam kenal ya Pak ya, Pak Gusti, salam kenal.
5: Begini.
1: Ya, silakan.
5: Ya, salam kenal ya Bang Wisnu. Kalau bicara judol, mungkin ini sudah judul lama ya. Kenapa judol itu tetap marak kan begitu? Tetap marak sampai ke kampung-kampung tuh ada tukang pengrajin kerajinan tangan itu, mereka senang main judol karena alasannya begini, dia tidak menyita waktu katanya.
1: Tidak menyita waktu. Tidak menyita waktu karena cepat mendapatkan uang begitu.
5: Bisa menang
1: 200,
5: 300, bahkan pernah kalah 5 juta. Kan mereka itu mempengaruhi teman-temannya juga.
1: Waduh.
5: Coba-coba main. Nah, kenapa judol ini tetap berlangsung? Sedangkan aparat penegak hukum kan sudah punya siber ya, tim siber. Nah, di mana kehebatan bandar judol dengan kehebatan penegak hukum, kan ini yang menjadi pertanyaan. Yang paling miris saya lihat ya, dan saya dengar informasi ada judi-judi lain ya, termasuk judi sabung ayam itu sampai ada anak-anak di bawah umur ya, masih usia-usia sekolah itu diajak orang tuanya, bahkan mereka berangkat sendiri.
1: Wah.
5: Ya, ada yang bermain, ada yang menonton.
1: Nah,
5: dampak sosial ke depan itu apa? Gitu.
1: Iya, betul sekali.
5: Saya sangat miris ini sebagai masyarakat ya. Kalau memang judi itu tidak akan berdampak buruk terhadap apa bangsa kita, cabut pasal tentang larangan ya, larangan perjudian.
1: Iya. Oke.
5: Biar tidak, ini ada undang-undangnya, ada larangannya, tetapi pelanggaran tetap meningkat.
1: Oke.
5: Nah, kalau ya berdampak buruk terhadap bangsa ini, ya tegakkan hukum gitu. Seandainya, seandainya ada penegak hukum yang terlibat judol atau menjadi backing judol atau mencari cuk di judi, judi apapun itu, seandainya mereka kedapatan gitu ya,
1: oknumnya,
5: tidak tegas, pecat, penjarakan, kan begitu. Yang paling menyedihkan itu udah ada orang tua sengaja mengajak anaknya untuk sampai larut malam itu. Nah, informasinya ini sudah berkembang dan banyak ibu rumah tangga juga mengeluh gitu. Kalau judol ini sudah masuk ke kampung-kampung, Bang.
1: Iya, oke.
5: Nah, terus siapa yang harus bertindak gitu? Yang saya takutkan kan begini, ketika kita ngomong ya bisa jadi masalah gitu. Ini yang nggak bagus. Nah, harapan saya kalau memang judi itu tidak akan berdampak buruk terhadap bangsa, takut pasal tentang pelarangan judi atau undang-undangnya. Kalau berdampak buruk ya tegakkan hukum, itu saja. Jangan sampai apa namanya ada bermain di dua sisi gitu. Di dua sisi ini repot, ini jadi penjudi juga jadi penegak, biar nggak begitu harapan saya. Kalau ada oknumnya begitu ya, pemerintah jangan tutup mata, apalagi ini kan 11 ribu. Nah, dari mana data itu dapat?

0: dini hari. Ya, sebenarnya benar sekali ya yang diucapkan Pak Gusti ya. Kalau judol itu bentuknya banyak sekali, bukan hanya judi online, bahkan tadi disebutkan sabung ayam dan segala macam, bahkan judi bola juga ada. Nah, sebenarnya dan undang-undang pun juga ada sebenarnya ya, yang mengatur perjudian ini, di mana ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga yang mengatur judol-judol tersebut. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cidar di Aceh. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cidar.
1: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat dini hari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja intinya kenal, Pak Cidar ya, salam ya, kenal juga.
1: Ini jarang masuk di waktu dini hari,
0: okay.
1: Sering di waktu pagi dan siang hari ya.
0: Iya, silakan Pak Cidar.
1: Ini ada acara sedikit, jadi ada jaga-jaga malam lah.
0: Oke.
1: Okay. Kesempatan ini mau tanggapi sedikit ini permasalahan tentang bansos yang waduh luar biasa ini Bung ya.
0: Iya, sangat luar biasa.
1: Jadi sangat prihatin dan miris tadi untuk rakyat kita, bangsa kita. Jadi dari tahun ke tahun bukan habis, malah muncul lagi seperti kulat jamur di musim hujan ya.
0: Iya.
1: Jadi ini mungkin satu fenomena. Kalau ibarat kata pepatah, dikasih susu orang minta racun ya. Jadi apa boleh buatlah, resiko lah yang oknum-oknum inilah. Di pemerintah bergegas lah. Jadi masih banyak pengantri-pengantri yang membutuhkan kebutuhan ini.
0: Yeah.
1: Ketimbang mereka-mereka ini tidak memanfaatkan manfaat jasa di pemerintah untuk membantu mereka.
0: Okay.
1: Jadi artinya mereka bukan untuk memperdayakan atau untuk menghidupkan sejarah dirinya, tapi mengundang kemiskinan dirinya sendiri. Ya, risiko. Jadi pemerintah harus tegas. Jadi benar-benar mendata ini, jadi yang terindikasi ini, terimbas ini, optim ini ya, dicetak benar-benar nanti jangan ada peluang ke depan. Ini bisa benar-benar nanti ke depan ini, oh ini mereka ini muncul lagi nama-nama ini. Ini nik atau nomor induk kependudukan ini benar-benar dicetak oleh pemerintah. Kemudian ini saran saya. Jadi pertanyaan, kenapa masih ada judol bahasa ini? Sehingga memberi peluang kepada mereka-mereka ini main judol. Artinya aplikasi ini kehendak ditutup. Jadi tahun-tahun ke belakang kemarin-kemarin pemerintah membahas, oh kita ini harus nomor-nomor ini harus kita ini tutup judul judi online di mana munculnya ini tutup oleh saya enggak tahu di mana di DPR ini yang bertugas ini.
0: Okay, baik.
1: Jadi ini pemerintah ini jangan ini harus tegas ini.
0: Okay.
1: Ambil sikap lah.
0: Okay.
1: Kalau ini enggak jadi judul lagi muncul, jadi pemerintah harus tutup judul. Kenapa ini kalau kesempatan.
0: Okay.
1: Jadi kalau enggak ada judul ini peluang, rakyat enggak bisa mengini kalau enggak ada judul.
0: Jadi
1: aplikasi ini benar-benar ditutup biar ini enggak muncul lagi ke depan ini. Mohon ini di pemerintah harus tegas ini dalam
0: hal. Terima kasih Pak Cidar.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Ya, dari Pak Cidar ya. Sebagai penutup di sesi pertama, bagi Anda yang ingin berkomentar nanti silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan pengoperasian 1061 koperasi desa merah putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa merah putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 koperasi desa merah putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
2: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
1: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tumpah ucarana ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
3: iya, retail kecil,
1: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
4: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Angka 11.000 ini tentu cukup besar dan terindikasi penyalahgunaan manfaat dari bantuan sosial. Karena pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial mengendus adanya aktivitas judi online dari penerima manfaat. Dan untuk itulah pemerintah bersikap tegas mencoret data mereka dari penerima manfaat. Kemudian, tadi kami juga berbincang dengan Kota Banjarmasin, 1.618. Dan untuk Tasikmalaya ada sekitar 469. Dan tentu yang ingin kami tahu adalah bagaimana responnya. Kemudian sebenarnya itu angka real tidak? Atau memang jangan-jangan masih ada angka lain yang belum terendus? Ya, kami sudah tersambung bersama dengan sosiolog kriminalitas dosen Purna Universitas Gadjah Mada, Profesor Suprapto. Prof. Suprapto, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, apa kabar Prof. pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Prof, kalau dari perspektif sosiologi, Prof. Sosiologi kriminalitas tentunya ya. Kenapa ya, Prof? Bantuan sosial yang harusnya memiliki tujuan yang baik untuk bertahan hidup diberikan pemerintah, tapi kok malah bergeser menjadi modal untuk aktivitas judi online ini, Prof?
3: Iya, jadi kalau misalnya itu dilakukan oleh lapisan menengah ke bawah atau bahkan misalnya kalangan masyarakat miskin, itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berusaha berspekulasi agar uang yang diterima itu bisa bertambah. Jadi memang ada kecenderungan manusia itu untuk to get more gitu ya. Jadi dengan uang yang ada itu dia berusaha untuk berspekulasi, harapannya akan mendapatkan uang lebih. Padahal selama ini itu kita tidak pernah mendapatkan bukti bahwa setiap orang yang melakukan judi itu akan menjadi kaya atau menang. Yeah, yeah. Tetapi biasanya memang bandar judi itu selalu memancing seseorang itu menang sekali gitu supaya tertarik untuk berulang melakukannya. Demikian. Yeah.
2: Bisa dikatakan itu keputusasaan ekonomi atau lebih kepada ikut-ikutan tren digital, Prof?
3: Ya, pada ada dua pendorong sih motifnya itu, bahwa yang pertama memang karena ekonomi, tetapi di dalam lingkungan masyarakat tertentu memang ada kecenderungan untuk menirukan tren, terresonansi oleh perilaku sekitar gitu ya. Jadi biasanya memang bukan ide murni dari dirinya, tetapi dipengaruhi oleh kalangan yang lain untuk mengikuti kegiatan yang antara lain adalah judi online itu.
2: Kalau atau kalangan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial lebih cenderung ke yang mana kalau begitu, Prof? Keputusasaan ekonomi, masa iya ikut-ikutan tren digital ini, Prof? Gimana?
3: Ya, kalau saya lihat sih lebih pada ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Karena sebetulnya kan kalau keputusan kalau kebutuhan ekonomi, ya sebetulnya itu sudah lama mereka
2: alami ya?
3: Mereka rasakan gitu ya. Tetapi begitu ada isu judi online itu, lalu mereka terpacu untuk tergerak untuk mencoba atau bersukarela untuk mengikuti.
2: Kalau itu dikatakan ikut-ikutan tren digital, kenapa Prof? Kelompok masyarakat tertentu justru yang menjadi target yang paling rentan dan mudah tergiur, Prof? Prof, tadi kan dikatakan masyarakat ini adalah mereka lebih cenderung ikut-ikutan tren digital. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan justru kenapa kok kelompok masyarakat tertentu yang kerap kali menjadi target dan rentan untuk tergiur dengan mudah ini, Prof?
3: Iya, jadi kondisi ekonomi yang rentan itu akan jadi diharapkan oleh para pelaku apapun ya, termasuk bandar judi ini untuk dipengaruhi, karena biasanya kondisi yang rentan itu membuat daya berpikir rasional seseorang itu akan lemah, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi. Dan harapannya bahwa orang yang rentan ini tidak memiliki pilihan banyak atau bahkan no other choice, sehingga ketika ada tawaran untuk melakukan judi online itu akan terpengaruh. Dan ternyata untuk sejumlah orang itu betul-betul terpengaruh untuk melakukan judi online ini gitu. Jadi justru yang lemah biasanya memang sasaran-sasaran seperti itu kan, orang tua yang sudah cenderung pemikiran rasionalnya berkurang, pensiunan, dan sama sekali adalah anak-anak remaja yang memang kondisi psikologisnya masih belum mantap.
2: Oke.
3: Demikian, Pak Rudi.
2: Prof, ini disampaikan ada 11.000, sekitar 11.000 nama dari penerima manfaat bantuan sosial yang dicoret oleh pemerintah, Prof. Nah, Anda melihat langkah tegas pemerintah ini adalah sanksi yang efektif untuk menyembuhkan kecanduan aktivitas judi online, atau malah justru sebaliknya, Prof, akan memicu masalah sosial baru untuk mencari uang nanti ke depannya?
3: Ya, jadi bahwa ini akan menimbulkan kecenderungan masalah sosial baru itu jelas iya gitu ya. Jadi sangat mungkin orang-orang yang kemudian tidak lagi menerima bantuan, ya akan melakukan hal-hal lain yang sangat mungkin juga itu tidak sehat atau bahkan menyimpang dari norma nilai atau bahkan peraturan perundangan. Tetapi juga pemerintah punya kewajiban untuk mendidik masyarakat yang melakukan penyalahgunaan bantuan itu dengan sanksi yang paling tidak bisa menimbulkan efek jera gitu. Cuman memang kalau harapan kami sih tidak menjadi daftar hitam permanen gitu ya, karena paling tidak berilah kesempatan setelah mereka diberi sanksi seperti itu ada kemungkinan berubah atau tidak gitu. Karena kalau permanen, saya yakin memang bisa menimbulkan problema baru gitu.
2: Oke. Demikian. Kalau permanen akan menimbulkan masalah baru ke depannya nanti nih, Prof ya. Jadi ini sebagai shock terapi untuk efek jera bagi mereka yang bermain judi online, terutama mereka penerima manfaat bantuan sosial.
3: Jadi intinya semua langkah pemerintah itu tetap harus ada evaluasi lah gitu ya. Apakah itu memang efektif atau menimbulkan efek jera atau tidak, sehingga lalu bisa dicari solusi-solusi baru lainnya.
2: Ya, Prof, coba kita lebih melihat ke pihak keluarga tersebut atau keluarga penerima manfaat ini, Prof ya. Ketika kita melihat struktur keluarga miskin dan ketika bansos mereka dicabut karena salah satu anggota keluarganya terindikasi bermain judi, siapa ini, Prof, pihak yang paling dirugikan di dalam keluarga itu?
3: Ya, yang jelas ya memang itu istilah nilai setitik merusak susu sebelanga gitu ya. Jadi yang salah kan adalah pelaku penerima bansos itu, tetapi keluarga baik istri maupun anak yang masih dalam tanggungan itu menjadi terdampak, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara mereka pun lalu muncul salah satu bentuk problema sosialnya adalah muncul konflik, pertengkaran gitu, karena bisa jadi istri maupun anak-anaknya juga tidak bisa menerima sikap si apakah itu ayah gitu ya yang melakukan penyalahgunaan bansos tersebut.
2: Ya, Prof, kemudian tadi ada yang disampaikan oleh narasumber kami dari pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Prof. Ternyata ketika ada masyarakat penerima manfaat mengetahui namanya dicoret dari bansos, mereka melakukan sanggahan ke Dinsos. Dan mereka mengaku bahwa mereka tidak merasa bermain, tetapi datanya digunakan oleh pihak tertentu untuk aktivitas judi online. Nah, bagaimana, Prof, sosiologi melihat relasi kuasa, kalau itu benar terjadi, relasi kuasa antara pihak-pihak tertentu tadi dengan masyarakat yang awam untuk menyalahgunakan data pribadi mereka demi keuntungan semata?
3: Ya, jadi di dalam sistem penjaminan mutu itu memang ada sebuah proses bahwa sebuah perencanaan yang kemudian dilaksanakan, ya dalam hal ini adalah perencanaan itu menerima daftar penerima bansos misalnya, kemudian lalu ada pelaksanaan pemberian bansos, itu harus ada monitorasi. Artinya bahwa ketika bansos itu diberikan gitu ya, karena itu biasanya kan memang tidak langsung dari pemerintah ke penerima, tetapi ada perantara-perantara, dalam hal ini di pihak pemerintahan desa ataupun di tingkat kabupaten dan lain-lain gitu. Itu memang harus dicek betul gitu ya. Jadi ada pemantauan yang mungkin sekali waktu itu dari pihak pemerintah itu terjun langsung gitu ya, mengecek kepada penerima bansos mereka. Karena jangan-jangan yang paling sering terjadi kan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan itu, termasuk juga saya banyak menemukan kasus-kasus pemugaran rumah itu, karena ternyata yang pemilik rumah tidak menerima uangnya tapi dalam bentuk material, dan itu tidak sesuai dengan spek yang diajukan gitu ya. Jadi ini memang sangat mungkin bahwa untuk melakukan keputusan memberikan sanksi itu juga harus dilakukan telusur itu, apakah betul bahwa yang menyalahgunakan hanya penerima bansos atau jangan-jangan juga deliverernya gitu ya, penyalurnya ini juga ikut andil di situ.
2: Baik, Prof tadi kan katakan bahwa harus ada pengecekan, pengawasan, penelusuran apakah betul penerima manfaat dan kegunaannya nanti atau kedepannya ini. Nah, dari pertanyaan atau dari langkah itu, Prof melihat sejauh mana sih Prof pengawasan kultural, teguran tetangga, atau mungkin bahkan sanksi sosial di lingkungan tempat tinggal mereka, kok rasanya tidak berdaya meredam yang namanya judi online yang sifatnya itu private di dalam telepon genggam kita ini, Prof?
3: Jadi, pertama memang sebetulnya terkait dengan bantuan ini ya gitu, apakah sekarang bansos atau bantuan-bantuan sebelumnya, sebetulnya kan sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan. Pertama misalnya ketika daftar penerima itu tidak sesuai dengan kondisi yang penerima tidak selalu betul-betul masyarakat miskin, dan itu kemudian sudah dilakukan evaluasi dan sekarang sudah. Nah, kemudian kembali kepada perilaku judi online itu, memang tidak mudah ya, bahwa masyarakat setempat memang tidak sedikit juga yang selalu memberikan nasihat, bahkan sekarang melalui mekanisme pertemuan-pertemuan. Okay. Kalau di tempat saya itu setiap 8 hari atau 35 hari sekali bapak-bapak di RT kami bertemu, itu mengingatkan gitu. Tetapi sekarang ini kan karena bentuknya kan online gitu ya, jadi tidak selalu bahwa masyarakat bahkan keluarga pun itu mengetahui bahwa seseorang itu melakukan judi. Jadi saya kira memang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sistem kontrol itu dilakukan, terutama dari lingkungan keluarga itu betul-betul tidak ada lagi yang tertarik untuk melakukan judi online ini. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan kontrol, dan masyarakat juga tidak seutuhnya punya kewenangan untuk menghentikan, melarang seseorang itu, apalagi ketika diketahui loh ini kan uang-uang saya sendiri, kami gitu. Demikian.
2: Prof, tadi kan Prof katakan sebaiknya pencoretan ini tidak permanen tetapi sebagai jeda waktu untuk memberikan efek jera sehingga mereka kembali betul-betul memanfaatkan bantuan sosial itu secara tepat, secara benar. Nah, menurut Anda Prof, apakah tindakan pemerintah dengan memotong bantuan sosial kepada mereka yang terindikasi judi online itu sudah tepatkah kalau kita melihat dari sisi keadilan? Atau jangan-jangan terkesan menghukum orang miskin yang sedang sakit dalam hal ini adalah kecanduan judi online ini, Prof? Bagaimana?
3: Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah melakukan hukuman terhadap orang miskin yang sedang sakit gitu, karena ibarat dokter ketika memberikan resep dan ternyata resep itu tidak digunakan sebagaimana mestinya,
4: itu kan artinya bahwa sakitnya si pasien bukan kesalahan dokter gitu ya. Jadi harus ada timbal balik lah gitu ya, respon dari masyarakat harusnya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
2: Okay.
4: Dan berusaha untuk menggunakan uang itu seefektif mungkin gitu. Yeah. Jadi malah pertanyaan yang muncul, jangan-jangan kemiskinannya justru karena kemampuan mengelola keuangan mereka itu yang tidak baik gitu.
2: Oh, literasi keuangannya. Yeah.
4: Terjadi apa, dapat bantuan pun lalu juga disalahgunakan. Jadi sebetulnya sekali lagi bahwa intinya sanksi itu perlu gitu ya, untuk memberikan efek jera. Tetapi kita kan mengenal sebetulnya kan ada SP1, SP2, SP3 gitu ya, peringatan gitu. Jadi ya jangan permanen lah gitu, sambil dievaluasi. Apalagi jika ada kecenderungan sebetulnya juga ada distorsi atau ada problema-problema di dalam deliverernya, dalam penyalurannya gitu, sehingga harusnya yang menerima sanksi tidak hanya penerima bansos, tetapi juga ditelusur siapa saja sih yang salah.
2: Baik. Terakhir Prof, kesimpulan terbesar yang bisa kita petik dari permasalahan bansos dan judi online untuk masa depan pembangunan sosial di Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan ini Prof?
4: Ya, kesimpulan pertama untuk perilaku judi online itu kelihatannya memang pemerintah dan dibantu dengan masyarakat setempat yang punya kewenangan untuk melakukan berulang sosialisasi yang diikuti dengan pengamatan atau internalisasi, berusaha sosialisasinya diresap oleh masyarakat, dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan tahap institusionalisasi atau tahap penerapan perilaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan bantuan itu, hendaknya sistem kontrol itu perlu dilakukan. Minimal kita kan mengenal istilah PDCA gitu ya, plan, do, check, dan action. Artinya setelah perencanaan itu dilaksanakan gitu dalam penyerahan bansos, itu harus ada cek gitu, pemantauan, kontrol, evaluasi, dan kemudian lalu actionnya adalah tindakan perbaikan. Demikian.
2: Baik. Prof. Suprapto, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami, Pro 3 RRI. Sehat selalu Prof. Selamat pagi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan sekarang kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3. Kami masih tetap membahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos terjerat judi online. Silakan bagi Anda yang berkomentar bisa melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar, ini sebanyak 11.000 ya penerima manfaat bantuan sosial diduga menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online. Dan ini didominasi oleh masyarakat kategori miskin dan sangat miskin, yakni desil 1 dan desil 2. Dan ini kalau dibandingkan tahun yang lalu, ini cukup menurun ya datanya ya. Menurun drastis malah, yang tahun lalu sebanyak 600.000 dan sekarang 11.000, meskipun cuma 11.000 ya. Yang namanya judol tetap judol, pendengar. Hal itu adalah hal buruk ya. Nah, menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan ya, bisa diberikan kesempatan kedua. Dan ia menyebut masyarakat bisa menghubungi RT, RW hingga dinas setempat agar bisa mendapatkan lagi bansos. Karena memang yang terindikasi bansos ini masih belum sepenuhnya memang melakukan, terindikasi judol ini masih belum benar-benar melakukan judol. Bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Aliran dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, bukan hanya judol saja. Nah itu bagi masyarakat yang memang menunjukkan bisa mengajukan, menghubungi RT RW untuk mendapatkan lagi bansosnya. Baik pendengar, kita langsung saja sapa dari pendengar di Brebes ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, selamat pagi Bung Wisnu.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa. Apa kabar di Brebes ya, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sebaliknya. Alhamdulillah juga sehat. Silakan Pak Caswa menanggapi hal ini Pak.
1: Ini kejadiannya apa sih temanya?
0: Nah, jadi ada sebanyak 11.000 penerima bansos itu dicoret karena terindikasi melakukan judol, Pak Caswa. Yang udah diberikan bantuan ini malah dipakai untuk judol, judi online.
1: Jadi itu ketahuannya dari oknum mana itu?
0: Iya, ini Kementerian Sosial berkoordinasi atau bekerja sama dengan PPATK. Nah, ini bisa menemukan sekitar 11.000 penerima bansos.
1: Kalau dicoret, ya saya takut dong.
0: Kenapa tuh? Takut kenapa?
1: Ya takut dicoret dong, membutuhkan. Karena saya orangnya ada kekurangan ya.
0: Ya, tapi Pak Caswa memang melakukan judol atau enggak nih? Kan tergantung itu juga. Nah, oke. Okay. Nah, makanya hal itu Pak Caswa, meskipun ini yang terindikasi saja ya. Jadi kalau semisal Pak Caswa benar-benar nggak melakukan judol, nanti Pak Caswa bisa mengajukan banding. Nah, bisa melaporkan kembali ke menghubungi RT atau RW hingga dinas setempat supaya mendapatkan lagi bansosnya. Kan ini yang terindikasi aja baru dicoret, yang terindikasi.
1: Kalau bansos itu saya dulu pernah dapat ya, tapi satu kali dulu waktu lagi zaman Pak Jokowi ya. Cuman untuk saat ini larinya ke PKH. Bantuan saya ke PKH lari. Cuman kayak gini Bung Wisnu, saya akan memberikan komentar ya. Jadi katanya dicoret yang seperti ini. Jadi ya intinya yang penting jangan sampai dicabut.
0: Okay.
1: Orang itu banyak yang memiskinkan, yang membutuhkan.
0: Okay.
1: Intinya seperti itu. Tapi aku dari kemarin pun berbicara seperti ini. Tolong harus pemerintah turun tangan. Dicek setiap wilayah.
0: Iya.
1: Jadi intinya ini yang harus perlu dibantu.
0: Iya.
1: Ini yang tidak layak dibantu. Jadi kan tahu semua. Seperti itu. Untuk pendapat saya, karena apa? Karena kemarin pun saya menemukan informasi ada orang yang sangat membutuhkan banget, orang miskin itu tidak pernah dapat, tidak ada yang mau berjuang.
0: Iya, salah sasaran ya artinya Pak Jaswa ya.
1: Salah sasaran. Ini okay. Meskipun ya untuk saat ini bangsa PKH, bangsa ibaratkan bansos, bangsa ibaratkan uang bentuk sembako sekarang kejadiannya uang. Jadi kejadiannya itu seperti ini.
0: Okay.
1: Jadi tidak tepat sasaran sama saja.
0: Ya, baik Pak Caswa, terima kasih.
1: Tapi kalau mengecek di lapangan dengan secara pemerintah ini pasti tahu semua, kok semua. Jadi tadinya mengaku orang miskin banyak, akhirnya tambah berkurang, Bung. Jadi seperti itu karena pemerintah tersebut mengecek sendiri, gitu.
0: Baik, terima kasih.
1: Kayak semacam kemarin saya alhamdulillah dapat rezeki dari pemerintah mengecek dari PKH alhamdulillah. Cuman kan kalau yang lain pun yang membutuhkan banyak ATM yang kosong itu kemarin.
0: Iya, baik Pak Caswa, terima kasih ya. Kita jadi bergantian intinya, dengan yang lain.
1: Iya, jadi intinya seperti ini, tolong jangan sampai dicabut.
0: Iya.
1: Harus dicek dengan secara pemerintah. Karena apa? Di kelurahan, di desa kan jarang-jarang yang adil. Bukannya menjelekan ini, Bung. Bajanya yang adil. Jadi kadang-kadang saudaranya sendiri orang punya pun dimasukkan, orang lain membutuhkan nggak dimasukkan, seperti itu, Bung.
0: Makasih,
1: Bung.
0: Baik, terima kasih Pak Caswa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya harus ada kontrol ya di bawah ya. Artinya harus ada petugas yang turun ke lapangan juga untuk verifikasi apakah memang benar-benar cocok untuk menerima bansos ataupun tidak. Dan juga ini petugas yang turun ke lapangan juga bisa menerima aduan juga ini dari masyarakat nih, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah sasaran, seperti yang dibilang Pak Caswa barusan. Kita beralih ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
2: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Selamat pagi Pak Leman. Iya, ya, silakan.
2: Agung Tenggamas Lampung. Begini Bang Wisnu, masalah judol ini kan ada tiga nih. Agen judol, bandar judol, dan pemain judol. Otomatis yang namanya agen, bandar judol itu kaya, hidupnya kaya.
0: Iya.
2: Betul kan? Rumahnya tuh bagus semua gitu dua ini.
0: Yeah.
2: Sedangkan yang pemain judol ini hidupnya miskin gitu.
0: Nah itu dia.
2: Rumahnya tuh gubuk, rumahnya tuh gubuk gitu.
0: Yeah.
2: Kebutuhan hidupnya serba apa namanya kekurangan gitu bang. Untuk makan aja susah.
0: Yeah.
2: Untuk makan anak bini aja susah gitu kan. Kalau bisa yang namanya bantuan sosial itu dibagikan sifatnya BLT, bantuan langsung tunai itu.
0: Oke.
2: Jangan sampai terindikasi dengan judi online gitu.
0: Iya, oke.
2: Nah, jadi lebih tepat, dan juga dia yang kalau bantuan itu yang dapat itu yang betul-betul yang punya hak, yang tidak punya, yang tidak mampu gitu.
0: Oke.
2: Itu Bang Wisnu.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Oke. Oke, Bang Wisnu. Makasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Leman di Lampung kita beralih ke Palu ya, ada Pak Andre. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andre.
3: Ya, selamat pagi Bang.
0: Selamat pagi Pak Andre. Oh ya, di sana udah pagi ya Pak Andre?
3: Iya, sudah pagi, sudah mau jam 3.
0: Oh iya, silakan Pak Andre.
3: Ya, begini Bang, kalau komentar saya ini segelintir orang yang berbuat, jadi semua ini yang kena imbasnya. Ya, gara-gara segelintir orang tadi yang ya tidak tahulah apa motif mereka, apakah mereka mau ingin semakin kaya atau bagaimana. Jadi kita-kita ini yang kena Bang. Artinya saya sendiri juga kena bantuan BPNT. Saya seorang penyandang disabilitas Bang. Kalau ini sampai dicabut Bang, aduh bagaimana ya. Sedangkan kita saja yang sudah dibantu masih sulit Bang untuk cari ekonomi Bang. Apalagi dicabut. Iya, seperti itu.
0: Iya, artinya ya, setuju dengan narasumber sebelumnya ya. Mungkin ada kayak SP1, SP2 dan SP3. Jadi peringatan dulu lah, jangan langsung dicabut gitu.
3: Iya, betul sekali Bang. Apalagi saya ini terdata dalam ini apa? Saya miskin ekstrim Bang.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau sampai ini dicabut, Bang. Aduh, bagaimana ya?
0: Iya juga ya. Tuh. Oke.
3: Okay. Kalau orang Palu bilang itu aduh bagaimana? Aduh yang iya, yang kedua, Bang, memang seperti yang dikatakan Bapak yang pertama tadi masuk, memang seperti di tempat kami itu juga berlaku, Pak. Saya sering perhatikan orang yang semestinya dapat tidak dapat bantuan.
0: Yeah.
3: Yang dia punya rumah sudah reot-reot, miring-miring, sudah ini tidak dapat bantuan. Justru orang yang punya motor, punya mobil, ada dapat. Cek cek saudaranya Pak RT, adiknya Pak Kades. Seperti itu,
0: okay.
3: Bang.
0: Oke. Iya.
3: Iya. Begitu, okay. Bang.
0: Oke, okay, baik.
3: Iya. Mudah-mudahan jangan dicabut, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Artinya pemerintah bisa selidiki dulu, lihat-lihat dulu siapa-siapa kepalakunya atau bagaimana, Bang. Jadi dan pemerintah lah, saya tahu pemerintah punya cara untuk mendeteksi hal itu, Bang.
0: Oke, okay, baik, Pak Andre. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih, Bang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari dari Pak Andre. Iya, berarti memang banyak yang setuju ya, apa namanya, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, kalau semisal langsung dipermanenkan atau di blacklist ya, permanen itu juga memang susah juga bagi apa ya, korban yang sebenarnya tidak melakukan hal tersebut seperti Pak Andre barusan. Dan memang masih banyak apa namanya, banyak bansos yang salah sasaran ya, karena memang datanya tidak sinkron, keterlambatan pembaruan data, kelemahan verifikasi di lapangan, dan itulah diperlukannya juga petugas yang bisa langsung survei turun ke lapangan untuk memastikan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kita beralih ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Nanang.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari, Pak Nanang. Apa kabar di Mataram, Pak?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, bagaimana di sana?
0: Alhamdulillah juga baik selalu, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
4: Ya memang judi online ini memang ya harus kita betul, kita harus bersikap tegas terhadap judi online ini. Terutama jangan konsumennya dong yang ditindak. Bandar ini, Mas.
0: Iya.
4: Ya bandar ini semua, termasuk jaringan-jaringan rekening banknya itu terutama. Dia pasti rekening bank di situ. Ya itu harus ditutup. Sekarang kan sudah canggih, dia nggak pakai lagi rekening bank. Dia bisa pakai virtual akun, apa nama istilahnya itu, kiri sampai itu dia pakai itu sekarang. Ya itu kalau bisa ditutup kan jelas ditahu oleh Bank Indonesia kalau dia pakai kiri atau apa itu kan.
0: Oke. Baik. Oke, Pak Nanang. Terima kasih. Ya,
4: terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Nanang di Mataram, kita beralih ke Riau ya, ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Pandu.
5: Selamat malam, Mas Wisnu ya.
0: Iya, betul sekali, Pak Pandu. Apa kabar di Riau, Pak?
5: Kabar baik. Ini mendung, apa, berembun ini?
0: Oh iya, berembun. Seger
5: lah. Mendung ya, mendung.
0: Oke, Pak Pandu. Silakan Pak Pandu menanggapi hal ini, Pak.
5: Ini mungkin ya cara mengetahuinya orang peserta, apa yang mendapatkan
0: bansos.
5: Bansos ini, dia ketahuannya online, berarti kan ada tim khusus ya yang melacak berarti ya?
0: Iya, ini Menteri Sosial bekerja sama dengan PPATK.
5: Iya. Berarti apa namanya, pemberian yang tidak tepat guna berarti ya, pemberian bantuan ya. Sedangkan orang yang online ini pasti minimal HP-nya itu jutaan juga itu kan? Beli enggak HP-nya begitu maksudnya.
0: Iya.
5: Tapi kalau saran ini ya, pemberian bantuan untuk masyarakat ini bagusnya berdasarkan bank begitu.
0: Okay.
5: Maksudnya begini, setiap rekeningnya itu udah stuck gitu dengan saldo terendah dalam jangka waktu sekian bulan atau setahun, berarti masalah ekonomi itu kan.
0: Iya.
5: Nah itu yang diberi bantuan tanpa sepengetahuan siapapun, tanpa ketahuan RT oleh RW gitu. Kan masyarakat udah dihimbau untuk menabung kan. Di rata-rata masyarakat itu kalau saya catat itu di BRI itu nasabahnya udah lebih 100 juta itu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi penyaluran bantuan itu berdasarkan rekening apa, rakyat masyarakat.
0: Iya.
5: Nah, jadi yang rendah saldonya udah stuck itu yang diberi apa bantuan.
0: Oke.
5: Okay. Itu Mas.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Pandu, terima kasih.
5: Iya, terima kasih Mas Wisnu.
0: Iya. Ya. Baik, silakan bagi yang ingin berkomentar, masih ada waktu ya. Di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, pendengar, ini memang yang terindikasi ini kebanyakan adalah masyarakat yang notabene adalah miskin ekstrim dan juga miskin ya, karena menurut narasumber sebelumnya juga, karena masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini tidak ada pilihan lain. Bukan hanya itu saja, karena pemikirannya yang kurang rasional juga. Tidak ada pilihan lain ya, pengennya butuh uang secara instan ya, karena memang benar-benar kepepet, jadinya ya tergiur dengan yang namanya judul ini. Bukan hanya itu saja, judul pun sangat masih banyak tuh iklan-iklan yang masih terselubung tadi media sosial dan segala macamnya. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi kenapa orang bisa terjebak dengan yang namanya judol. Dan kita kalau melihat dari keluarga yang terdampak juga ya, efeknya bagi keluarga yang menerima bansos ini tapi dipakai untuk judol, judi online, ini juga sangat buruk ya pendengar ya. Bisa saja ini timbul pertengkaran nih, udah dikasih bantuan, duitnya malah dipakai untuk hal-hal yang gak benar. Harusnya dipakai untuk makan, keperluan yang penting, keperluan yang wajib, dan segala macamnya. Tapi malah dipakai untuk hal-hal yang gak perlu. Itu bisa meretakkan hubungan rumah tangga juga. Mungkin ini satu pendengar terakhir dari Pandeglang, ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cipto.
6: Selamat dini hari. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Cipto. Silakan Pak Cipto menanggapi hal ini Pak.
6: Iya, itu sangat disayangkan ya kalau sampai KTP-nya bisa dipakai
0: iya
6: sama orang lain gitu. Itu memang harus hati-hati.

0: tepat jika memang benar-benar tidak melakukan hal tersebut dan memang membutuhkan bansos itu bisa melapor kembali.
1: Oh, masih ada kemungkinan aman ya?
0: Masih ada itu. Kemungkinan aman jika memang tidak melakukan hal itu, Pak Cipto.
1: Iya.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Makanya harus hati-hatilah terhadap data pribadi, jangan sampai sembarangan. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Hanya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Banyak-banyak ya.
0: Baik, Pak Cipto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat dini hari, Pak Cipto. Iya, pendengar. Bantuan sosial ini sejatinya hadir untuk membantu masyarakat bertahan hidup. Dan ketika dana bantuan ini masuk ke lingkungan judi online, malah masuk ke judol. Nah, yang dipertaruhkan ini bukan hanya uang negara, melainkan juga masa depan dari keluarga itu sendiri nih. Jadi kita sebisa mungkin jauh-jauhi judi online karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana nilai tukar rupiah tembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Laporan selengkapnya oleh Heri Sulistiarso.
1: Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus.

0: namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah Pak,
0: susah,
1: tetap ya? Susah.
0: Jadi malah konsumen ya, pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau, mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
2: jumlah
1: isi.
0: Kalau ya, biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 sih Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
0: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 1.500 sekolah di Provinsi Riau mulai tingkat PAUD hingga SMA direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Alwi Suratmaja.
1: Program revitalisasi sekolah di Provinsi Riau mulai dijalankan pada tahun 2026 dengan menyasar sekitar 1.500 satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan mendukung pemerataan layanan belajar di daerah. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor pendidikan tahun ini.
2: Itu program pertama untuk revitalisasi, dan tahun ini jatahnya ada yang reguler 1.500 sekian banyaknya untuk sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari PAUD sampai ke SMA. Ya, kalau SMA kami nggak dapat data kemarin itu, Pak. Kalau katanya tahun ini baru akan dilakukan penjaminan mutu untuk sampai SMA.
1: Sementara itu di tingkat kota, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingon Ahmad Huta Suhur, menegaskan pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
3: Pada intinya itu, bagi kami, seluruh dan itu ingin pendidikan, kesehatan, infrastrukturnya harus dan secara fiskal, alhamdulillah, kita dimaksudkan.
1: Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Provinsi Riau secara merata. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
4: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: John. Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada,
2: Canada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Catatan Peristiwa.
2: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar Kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat Kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi Merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlemaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari Alri melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, Kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
4: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
5: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
4: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
5: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
6: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
7: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
5: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
8: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
5: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem. Tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing belum lama ini mengubah peta politik dunia. Fokus utama mereka tertuju pada stabilitas jalur energi Selat Hormuz dan isu Taiwan. Dan bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang stabilitas sekaligus tantangan ekonomi yang ketat. Bagaimana Indonesia harus menempatkan diri di tengah pergeseran kepentingan kedua negara raksasa ini? Itu yang akan kami soroti, dampak bagi Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing belum lama ini. Kami telah tersambung bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Angel Damayanti, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Rudy.
1: Iya, kabar baik, Prof. ya, pagi ini ya.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Mas Rudy sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Prof, belum lama ini kan, dua negara yang berseteru, perang dagang yang selama ini membuat dampak secara global, Amerika dan Tiongkok bertemu di Beijing. Anda melihat pertemuan keduanya belum lama ini, bagaimana nih, Prof?
2: Itu menurut saya langkah yang spektakuler, fenomenal boleh dibilang ya, dan memberi harapan bagi banyak negara nih. Artinya dua kepala negara, katakanlah untuk hari ini kita bisa bilang super power gitu, dua-duanya Amerika dengan China gitu, dan Trump yang mendatangi Xi Jinping gitu, dan mereka berbicara dengan, kalau kita lihat bahasa tubuhnya kan kayaknya, ya walaupun kalau kita lihat ya bahasa tubuhnya Trump itu kayaknya lebih agresif, sementara Xi Jinping biasa ada dengan gayanya yang kalem gitu. Tapi paling tidak terlihat dari bahasa raut wajah muka mereka gitu ya, mereka happy. Gitu, walaupun Xi Jinping tetap kelihatan lebih hati-hati, lebih cautious gitu. Kalau Trump kan ya kita udah tahu lah bahasa tubuh dia kan memang yang spontanitasnya gitu, bahas ngomongnya, retorikanya tinggi dan banyak. Tapi paling tidak pertemuan dua kepala negara yang besar ini mendatangkan banyak harapan untuk sejumlah negara, sejumlah besar negara, terutama negara-negara yang sedang berkonflik di Timur Tengah, dan untuk Indonesia juga menurut saya positif ininya, kecenderungannya.
1: Bisakah dikatakan bahwa ketegangan keduanya ini mulai mereda?
2: Saya melihatnya sih demikian, mengarah ke sana, Mas. Karena kemarin kalau saya lihat perbincangan keduanya, itu fokusnya banyak di ekonomi. Yang selama ini kita tahu, keduanya kan sebenarnya lagi perang tarif lah, atau perang dagang gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi cair ketika China kemudian mengatakan akan beli 200 Boeing dari Amerika Serikat. Nah, udah. Trump kan ini ya kita somehow tahu dia backgroundnya pengusaha dan memang dia sedang berkepentingan untuk memajukan ekonomi negaranya, dan dia datang ke China itu dengan membawa sejumlah pengusaha gitu yang mensupport Trump dan mendukung juga Partai Republik. Satu, China bilang mau beli 200 pesawat Boeing yang memang dibutuhkan di dalam negerinya menjadi pesawat komersial tuh nanti, karena banyak katakanlah maskapai penerbangan yang mungkin lagi maju juga di China. Kemudian yang kedua, China juga bilang mau beli minyak.
1: Produk ya.
2: Iya, minyak dari Amerika. Yang which is pasti akan sangat menguntungkan China, Amerika maksud saya. Karena harga minyak sekarang lagi tinggi-tingginya kan, Mas. Ya, $100 lebih per barel. Dan Amerika sepertinya melihat situasi bahwa ya ini akan sangat menguntungkan gitu. Mudah-mudahan jadi harapan kita semua juga. Hubungan keduanya secara ekonomi mengarah ke perbaikan, ke arah yang lebih baik, sehingga buat negara lain, termasuk Indonesia, kita bisa menikmati.
1: Ya, dalam pertemuan itu, Presiden Donald Trump bahkan membawa puluhan bos perusahaan besar ini, Prof ya?
2: Betul.
1: Ada bos Apple di situ, Nvidia dan lain sebagainya di situ. Tetapi tidak sedikit loh media yang justru menyoroti sudah jauh-jauh bahwa puluhan bos besar, tapi kok nilai ekonomi yang dibawa minim. Gimana?
2: Tapi beli pesawat 200 Boeing mungkin bertahap ya, karena jadi kelihatannya langsung besar. Kemudian China kan bilang akan beli minyak juga. Karena gini, transportasi atau dengan dia beli pesawat itu kan tentu butuh energi, butuh minyaknya. Nah itu kan mungkin bertahap sehingga kelihatannya nggak langsung besar gitu. Karena gini, somehow kan China juga perlu bersikap hati-hati, karena gini, China tuh juga masih membeli minyak dari Iran.
1: Iya,
2: Dan Iran sebagai mitra strategisnya China itu kan ya boleh dibilang tentu nggak terlalu happy kalau China kemudian beli minyaknya dari Amerika kan gitu ya. Ini kan persaingan bisnis ya Mas. Sehingga China tetap bersikap tadi yang saya bilang dari bahasa tubuhnya juga kelihatan dia agak lebih, dia lebih hati-hati lah. Dengan bijak menyikapi satu sisi dia lihat Amerika sebagai mitra potensial, mitra dagang yang potensial, tapi dia juga tidak mau menyakiti atau kehilangan Iran. Begitu yang saya lihat Mas.
1: Prof, ada pernyataan dari Presiden Xi Jinping yang menarik ini ya. Ketika pertemuan itu mengatakan bahwa ia menahkodai kapal bersama atau kapal yang besar. Nah, sebenarnya apa artinya dan apa sih itu? Apakah itu memang kawasan koalisi mereka atau juga dampaknya bagi kawasan kita, terutama Asia Tenggara ini, Prof?
2: Iya, bisa jadi semua arti yang tadi Mas Rudy sebutkan itu masuk di situ. Artinya, seakan-akan mereka mau bergandengan tangan, yuk kita sama-sama membangun arsitektur kawasan kah atau global gitu ya, tata internasional ini menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Semoga saja gitu ya, dua nahkoda dalam satu kapal ini memang punya arah dan visi yang sama. Sehingga kita nyaman di dalamnya. Jangan sampai kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan banyak nahkoda ingin rebut-rebutan mengarahkan kiri dan kanan, akhirnya kita yang ada di dalam kapal itu menjadi tidak nyaman. Mudah-mudahan ini menjadi tadi harapan saya ya, ini tanda positif bahwa dua negara besar akan bersama-sama mengarah pada ekonomi, kerjasama ekonomi yang lebih kuat, lebih baik, menciptakan sistem keamanan, atau bukan menciptakanlah, mendukung sistem keamanan yang lebih stabil, nah baik di kawasan maupun global. Itu yang saya lihat, Mas. Ya.
1: Tapi pendekatan bisnis ala Amerika, terutama Donald Trump ini, apakah Prof menilai cukup efektif untuk meredam konflik geopolitik di Timur Tengah juga nih, Prof?
2: Nah ini pertanyaan yang menarik Mas, karena tadi saya sampaikan di awal ya, Cina tentu melihat Amerika sebagai pasar yang potensial.
1: Sangat,
2: ya, dengan semua apa namanya kemampuan teknologinya, kemampuan produksi minyaknya juga gitu, dan banyak lagi produk-produk lain dari Amerika yang menguntungkan China, dan China sendiri juga bisa jualan juga kan barang-barangnya China di Amerika gitu ya. Dengan katakanlah berapa jumlah penduduk Amerika hari ini, 100-200 jutaan gitu ya, itu kan pasar yang besar. Tapi di sisi lain tadi saya sebutkan, ketika Iran melihat China terlalu berpihak misalnya pada Amerika, Cina bisa kehilangan kepercayaan dari Iran. Padahal hari ini kalau kita lihat selain Pakistan, Cina adalah negara yang bisa bicara ke dua belah pihak. Ke dua belah pihak, maksudnya ke China, ke Iran juga, ke Amerika juga. Bahkan posisi China menurut saya itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan Pakistan. Menguntungkan dalam arti kalau bicara negosiasi damai ya. Karena apa? China punya leverage yang lebih tinggi daripada Pakistan. Pakistan teman baik kedua-duanya, ke Iran ke Amerika tapi Pakistan tidak punya kekuatan untuk menekan Iran maupun Amerika. Dia hanya bisa ya memfasilitasi. Tapi kalau China, dia punya kekuatan, untuk menekan Iran maupun tadi menekan Amerika juga. Terbukti Amerika tuh kayak, China tuh jadi kayak transaksional. Okelah, saya beli lah kamu punya Boeing dan minyak dan lain sebagainya, tapi jangan utak-atik Taiwan. Nah itu kan sebuah kekuatan sebenarnya. Nah dalam hal ini yang tadi saya bilang, sebenarnya secara positif kita melihat hubungan baik Cina dengan Amerika tentunya tadi. Cina bisa menjadi mediator kalau Cina mau ya. Ini kan kita lagi menunggu nih. Mudah-mudahan dia mau menjadi mediator antara Iran dan Amerika. Dan dia bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi di sisi lain, kalau Cina tidak hati-hati bersikap, dia akan kehilangan Iran. Dan konflik malah menjadi lebih panas. Begitu lah kurang lebih Mas Rudy.
1: Sebelumnya memang pihak Amerika berharap dengan pendekatan atau dengan pengaruh dari Tiongkok ini bisa memberikan pengaruh ke Iran. Paling tidak Anda melihatnya, apakah pertemuan kedua ini menjamin kelancaran pasokan minyak di Selat Hormuz, Prof?
2: Pertemuan Amerika dengan China maksudnya? Atau
1: Iya, kedua ini. Pertemuan Amerika dengan China ini apakah bisa memberikan pengaruh ataupun kelancaran pasokan di Selat Hormuz dengan pengaruh Tiongkok tadi ke Iran?
2: Paling tidak gini Mas, ketika kan sebelum pertemuan Xi Jinping dengan Trump, sudah pernah ada pertemuan Menteri Luar Negerinya Iran, Araghchi, dengan Wang Yi, Menlunya China, tanggal 6 Mei kalau nggak salah. Nah, setelah pertemuan itu, Selat Hormuz itu langsung terbuka tuh buat Cina. Kapal-kapal dagangnya Cina, kapal tankernya Cina tuh langsung terbuka di Selat Hormuz. Mm-hmm. Ya, ketika artinya, mm-hmm. Artinya kayak lagi tadi, hubungan baik antara Cina dengan Iran itu memang somehow bisa mempengaruhi katakanlah konflik atau ketegangan yang ada di Selat Hormuz atau di Timur Tengah ini ya, antara Iran dengan Amerika.
1: Okay.
2: Nah, cuma ya itu tadi Iran, pertemuan Xi Jinping dengan Trump ini yang tadi ya saya bilang, kalau Xi Jinping bijak meresponi harapannya Trump, yeah. tapi tetap juga menjaga hubungan baik dengan Iran, yeah. ini tentu akan sangat positif untuk konflik di kawasan. Tapi kalau Xi Jinping gegabah misalnya atau salah mengambil sikap, itu yang saya bilang, itu malah akan
1: kehilangan
2: membuat
1: beberapa
2: kehilangan kepercayaan Iran, dan akhirnya Selat Hormuz makin ditutup nih.
1: Yeah. Yeah.
2: Padahal tadi Cina sudah dapat kesempatan untuk dibuka pintunya untuk Cina gitu. Nah, itu yang saya lihat Mas Rudy.
1: Oke. Okay. Prof, kalau memang dikatakan kedua negara ini dengan momentum pertemuan itu sudah mereda atau paling tidak menuju ke hal yang sangat positif ini Prof ya. Dan seberapa besar momentum itu juga akan mengurangi tekanan diplomatik bagi Indonesia sendiri Prof? Selama ini kan bingung ini, nih kita nih.
2: Betul. Sebenarnya satu sisi Indonesia menjadi sangat diuntungkan gitu ya,
1: iya.
2: ketika kita melihat China dan Amerika menjadi mengarah pada hubungan yang lebih baik. Karena selama ini kan memang atas nama politik luar negeri bebas aktif gitu ya, tapi kan tekanan juga, tekanan publik dalam negeri maupun mata di luar yang melihat. Karena satu sisi Indonesia anggota dari BRICS gitu ya, tapi satu sisi Indonesia juga mau masuk OECD. Lalu kemudian dianggap kita seakan-akan kayak entah berdiri di dua kaki atau disebut tidak punya sikap dan lain sebagainya gitu ya. Dengan China dan Amerika kemudian punya hubungan baik, kita kan jadi lebih enak. Kita mau berteman sama China, nggak jadi masalah buat Amerika. Kita mau berteman baik dengan Amerika, nggak jadi masalah buat China. Artinya pandangan Amerika dengan China terhadap Indonesia menjadi positif tuh. Nggak ada kecurigaan, nggak ada kekhawatiran gitu ya. Dan artinya hubungan yang selama ini sudah Indonesia jalin dengan China dan hubungan yang sudah dijalin dengan Amerika, kita bisa tetap berjalan atau bahkan menjadi semakin baik, semakin solid. Karena apa? Karena kita tahu Amerika dan China sedang mengarah pada hubungan yang jauh lebih solid, jauh lebih baik. Sehingga buat saya ini menjadi sebuah keuntungan, Mas.
1: Okay.
2: Saya melihatnya begitu.
1: Ya, dan pemerintah bahkan menyebut ada kejelasan koridor tarif. Dan bagaimana sih Prof ini menjelaskan secara sederhana pernyataan ini?
2: Ya, paling tidak gini, kita kan berharap dengan hubungan dagang Amerika dengan China pintunya terbuka lagi, berarti kan kemungkinan saja ada Trump akan melunakkan kebijakannya tentang tarif gitu. Sehingga Indonesia akan bilang, loh kalau China dapat keringanan tarif, Indonesia juga bisa dong. Apalagi Indonesia temannya Amerika dan temannya China, kan gitu. Secara diplomasi kita katakan, kami berhubungan baik loh dengan dua negara ini. Amerika dengan China udah baik kan, masa kami ditinggal kan gitu. Itu bisa kita lihat dari kacamata yang ya Indonesia sekali lagi bisa mendapat keuntungan dan mudah-mudahan tarif dari 19% ini bisa turun lagi gitu ya, kebaliklah yang sebelum-sebelumnya, atau bahkan ada beberapa komoditas, apalagi kalau kita bicara free trade itu harusnya zero gitu ya, nggak ada tarif dagang atau tarif masuk ke Amerika. Begitu.
1: Paling nggak upaya lebih keras untuk menarik investor ya, ini lebih cepat lagi didatangkan.
2: Itu juga betul. Walaupun sebenarnya selama ini sih kalau investor kan jalan terus ya Mas, Amerika tetap memang berinvestasi di Indonesia walaupun nggak banyak China juga tetap berinvestasi. Toh investasi terbesar kita kan datangnya dari Singapura sebenarnya gitu. Artinya tidak terlalu kelihatan diinvestasi, tapi memang artinya tidak terhambat lah. Investasi bisa berjalan terus dengan baik.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Kalau dari sisi ekonomi makro nih Prof, sedikit saja mungkin kesepakatan ini apakah mampu memberikan stabilitas nilai tukar rupiah kita? Sekarang sudah di atas 17.500 ini Prof.
2: Betul, itu dia. Harapannya sih begitu ya Mas, karena tadi tensi yang positif, hubungan yang positif antara China dan Amerika, kemudian terbuka pasar yang lebih besar, itu sedikit banyak membantu Indonesia. Indonesia juga bisa dipercaya oleh Amerika dan China, sehingga sentimen-sentimen publik itu juga kan akan lebih positif ya, harapannya akan membuat nilai tukar rupiah juga menjadi lebih kuat. Selama, nah ini yang perlu dijaga, hati-hati saja, maksudnya China juga tidak mengambil tindakan-tindakan yang gegabah. Tapi saya lihat sih Xi Jinping cukup wise ya, cukup bijak, karena ada Iran di belakang China yang juga harus dijaga hubungan baiknya. Begitu kira-kira Mas Rudy.
1: Artinya kita menerima investasi Tiongkok tanpa memicu kekhawatiran dari Amerika, begitu Prof ya? Demikian
2: betul,
1: juga sebaliknya ya.
2: Iya.
1: Tapi
2: betul,
1: Prof, ini kan dua negara besar bertemu ini Prof. Ada kekhawatiran nggak sih? Gimana jadinya kalau dominasi dunia itu dikuasain oleh mereka berdua ini Prof? Gimana ini?
2: Di sini Mas, memang ada dua pandangan ya. Kalau kita bicara melihat dari perspektif realis, di mana semua negara akan berpikir mengedepankan kepentingan nasionalnya, ya tentu hubungan kedua negara ini hanya akan diwarnai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Gitu ya, dan akhirnya ketegangan tetap saja akan terjadi. Negara-negara lain yang tidak masuk dalam tadi kapal dua nahkoda ini akan merasa bahwa wah, kami ditinggalkan ya, kami akan semakin kuat memperjuangkan kepentingan nasional, sehingga tadi ketegangan-ketegangan bisa semakin kuat kalau fokusnya adalah kepentingan nasional. Tapi kalau kita mau melihat dari perspektif yang lebih liberal, liberalism atau postmodernism ya, melihat bahwa hari ini negara-negara itu nggak bisa hanya berpikir tentang kepentingan nasional. Kita harus bicara juga tentang kepentingan kawasan dan kepentingan global. Kalau China mau menjadi hegemon misalnya gitu ya, dia harus bisa menunjukkan pengaruhnya di kawasan dan di global. Pengaruh dalam arti tadi bukan hanya dirinya yang sejahtera, tapi kawasannya juga sejahtera. Bukan hanya dirinya yang aman, tapi kawasan dan global juga aman. China punya peran besar memastikan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, memastikan ikut terlibat dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan seterusnya. Nah, kalau dalam perspektif yang lebih postmodernism ini menurut saya ya, yang lebih sekedar dari hanya memikirkan kepentingan nasional gitu, tapi berpikir juga tentang outward looking, bagaimana menciptakan kawasan dan global yang lebih aman, ini akan harusnya mengarah pada hal yang lebih baik. Begitu Mas.
1: Sebagai penutup Prof, kalau begitu apa rekomendasi Anda yang paling mendesak bagi pemerintah agar Indonesia betul-betul mendapatkan keuntungan yang optimal dari momen besar ini?
2: Ya, Indonesia tetap memainkan perannya seperti sekarang ini, tetap berhubungan baik dengan China dan tetap berhubungan baik juga dengan Amerika. Kita bisa mendapatkan manfaat tadi ya, selain investasi, perdagangan. Amerika kan juga cukup banyak bantu tuh kalau untuk urusan teknologi, alutsista, pertahanan gitu ya. China apalagi juga dengan BRI, dengan investasi dan perdagangan, pasar dan lain sebagainya. Artinya tetap lakukan seperti sekarang ini, bahkan semakin diperkuat, diintensifkan, diperkuat lah hubungan baik dengan China dan Amerika.
1: Itu yang
2: saya katakan.
1: Prof Angel, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Prof.
2: Sama-sama Mas Rudy, salam sehat buat semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan selengkapnya oleh Lukmanul Hakim.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
2: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
2: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
3: Ya, jadi

0: InsyaAllah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
1: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
2: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
1: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
3: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
2: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya, cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Ombudsman Republik Indonesia sepakat untuk bertukar laporan masyarakat terkait pelayanan publik untuk mencegah terjadinya korupsi di hulu. Ombudsman menilai berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Beberapa faktor yang membuat persoalan pelayanan publik belum terrealisasi secara optimal mulai dari keterbatasan anggaran, birokrasi yang kaku, hingga sistem yang membuka celah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bagaimana mekanisme kerjasama tersebut dan seberapa efektif kerjasama ini dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Managar Nasution.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Managar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fajar di Pro 3 RRI.
2: Dengan Mas Fajar ya, Mas Fajar. Yeah. Oke.
1: Wah, ini kabar baik. Inisiasi dari siapa nih kerjasama Ombudsman dengan KPK ini, Pak Manikar?
2: Iya, jadi kemarin itu karena Ombudsman yang periode ini kan baru usia 1 bulanan ya.
1: Iya.
2: Kita pengambilan sumpah itu 10 April yang lalu. Nah, karena itu kita melakukan audiensi dengan beberapa kementerian lembaga termasuk dengan KPK. Nah, dengan KPK ini sebetulnya kita diskusi soal kolaborasi ya. Jadi kita menyadari bahwa problem korupsi kita ini kan problem yang sistemik ya. Karena itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab 1-2 lembaga, tetapi semua kita, termasuk bagaimana membangun kolaborasi antara KPK dan Ombudsman, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Nah, dalam konteks Ombudsman kemarin kita diskusikan, Mas Fajar, bahwa kita sebetulnya kan konsen pada pencegahan maladministrasi kan.
1: Yeah.
2: Nah, dalam kajian kita sampaikan ke teman-teman KPK bahwa pokok pangkal atau pintu masuk ke korupsi itu kan selalu pintu utamanya kan melalui maladministrasi itu ya. Ketika misalnya prosedur diabaikan, kemudian penyalahgunaan kewenangan, memperdagangkan pengaruh, termasuk juga memperlemah pengawasan, maka sesungguhnya terbukalah sangat lebar bagi praktek korupsi. Nah, karena itu maka kita ingin membangun sinergi, sebetulnya kolaborasi dengan KPK untuk terutama untuk memperkuat pencegahan di hulu dengan apa? Dengan pencegahan maladministrasi. Kira-kira begitu kemarin. Okay. Diskusi awal kita.
1: Iya, ya. Mohon pencerahannya nih Pak Manegar. Ini kalau Ombudsman itu sebenarnya. Untuk pencegahan maladministrasi itu berdasarkan laporan dari masyarakat atau juga ada kewenangan dari Ombudsman untuk melakukan pengawasan atau jemput bola lah, mengecek juga nih dari kementerian lembaga atau pelayanan publik di tanah air ini?
2: Dua metode itu kita lakukan, Mas. Dalam okay. Undang-Undang 37 misalnya tentang Ombudsman ya.
1: Iya.
2: Ombudsman bisa melakukan dua langkah itu sekaligus. Pertama tentu menerima apa yang kita sebut dengan LM, laporan masyarakat, itu melalui Dumas kita. Itu secara reguler tentu melalui proses yang itu sangat terukur.
1: Iya.
2: Tetapi juga pada saat yang bersamaan undang-undang kita sebetulnya memberi ruang bagi Ombudsman untuk melakukan apa yang disebut dengan investigasi proaktif atas inisiatif sendiri gitu.
1: Oh.
2: Jadi semacam quick respond.
1: Mm-mm.
2: Quick respond terhadap problem-problem pelayanan publik yang tentu ukurannya sesuai dengan penilaian Ombudsman, ada menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian mendapat perhatian publik terutama dari media, biasanya itu menjadi ukuran kita untuk melakukan apa yang kita sebut dengan quick response itu, proaktif ya.
1: Okay.
2: Dalam bahasa generiknya itu disebut dengan investigasi atas proaktif, atas proaktif itu ya.
1: Okay.
2: Atas inisiatif sendiri gitu ya. Kira-kira begitu Mas.
1: Baik, Pak Mediger, ini Ombudsman ini adalah sebuah kanal penyambung lidah masyarakat, keluhan masyarakat ya. Jadi Pak Mediger dan teman-teman ini tiap harinya nerima keluhan lulu gitu ya Pak Manager ya. Tapi benar-benar enggak. Tapi sekarang ini ada kabar baiknya, keluhan-keluhan itu ada potensi dibukanya kembali menjadi pidana kasus korupsi misalkan karena sudah bekerjasama dengan KPK. Laporan itu diteruskan ke KPK nantinya atas kerjasama ini. Jadi poin pentingnya di situ dengan adanya kerjasama Ombudsman dengan KPK saat ini. Sudah lapor, diminta ngumpulin bukti-bukti. Nah, ini bikin masyarakat malas lapor kalau begitu, Pak Maneger, silakan.
2: Iya, suara Kalimantan Timur ini, Mas Bajar, sebetulnya kan kegelisahan semua warga negara kita kan, sebetulnya sebagai bangsa ya.
1: Iya.
2: Memang problem korupsi ini sudah, saya tadi mungkin kalau pendengar pernah mendengar apa ya, publik pernah mendengar istilah TSM itu ya, terstruktur, terstruktur, sistematis dan masif, kira-kira gitu. Jadi memang sudah melembaga. Dari berapa data misalnya Mas Fajar ya, kalau indeks persepsi korupsi kita, itu kan yang ditanya itu pemangku kepentingan, pejabat publik, penyelenggara negara kan?
1: Iya.
2: Kita kan 10 tahun terakhir ini, dulu pernah 38 ya masa pemerintahan Pak SBY ya.
1: Iya.
2: Kemudian turun 34 dan sampai sekarang tidak pernah naik-naik gitu ya. Hmm. Jadi 34 dari 100, jadi memang indeks persepsi korupsi kita sangat memprihatinkan. Tetapi juga seperti yang disampaikan oleh Kalimantan Timur tadi, bahwa masyarakat kita juga kan ada problem soal itu. Misalnya data yang disampaikan oleh BPS misalnya, mungkin publik mendengar ya Mas Fajar, apa yang disebut dengan IFAK itu loh, Indeks Perilaku Korupsi itu kan. Jadi masyarakat kita itu begitu ditanya itu mulai ada kecenderungan tuh permisif gitu loh. Jadi misalnya bikin KTP itu iklannya gratis loh Mas. Tapi kan begitu bikin KTP mengeluarkan uang rokok, uang pelicin.
1: Yang penting cepat gitu Pak Maneger.
2: Gitu loh. Jadi itu permisif ya, menormalisasi perilaku korupsi.
1: Okay.
2: Nah karena itu memang perlu ada kerja-kerja ekstra, ordinary crime. Jadi tidak, pendekatannya tidak bisa hanya dengan cara-cara biasa itu loh. Karena kejahatan korupsi ini sudah menjadi kejahatan luar biasa.
1: Okay.
2: Nah selama ini Mas Fajar, sebetulnya dalam diskusi kita bagaimana mencegah perilaku korupsi ini, sebetulnya kalau banyak teori, mungkin masyarakat juga sebenarnya ya. Tetapi sebetulnya secara umum teori tentang praktek korupsi itu kan selalu berkaitan dengan teori lakukan korupsi itu. Pertama karena ada ada kebutuhan, need gitu loh. Jadi gaji kurang maka kemudian korupsi. Nah itu cara mengatasinya kan sudah kita lakukan, bangsa kita sudah melakukan dengan menaikkan gaji kan. Nah tetapi ada problem yang kedua, misalnya orang korupsi itu karena sistemnya memungkinkan gitu loh. Karena itu sudah mulai ada digitalisasi, dikurangi orang bisa bertemu, ada pelayanan satu atap gitu loh. Tapi kan masih ada aja korupsi itu. Karena itu penyebab yang ketiga, apa yang disebut dengan greedy kan, greedy, keserakahan itu. Jadi memang kalau cuma gaji dinaikkan belum tentu jawaban, atau sistemnya diperbaiki juga belum tentu menjamin. Maka kemudian harus diobati dengan apa, greedy itu ya, keserakahan itu, dengan sebetulnya yang paling ampuh. Kalau pemenjaraan kan sudah sekian banyak orang dipenjara kan enggak jera-jera juga Mas Fajar. Suka miskin itu makin hari makin padat kan isinya ya. Nah, karena itu mestinya greedy itu salah satu yang diusulkan oleh masyarakat sipil termasuk saya dan kawan-kawan. Dari awal itu kita mengusulkan agar DPR itu segera mensahkan undang-undang perampasan aset itu kan. Jadi perampasan aset itu artinya begini, para koruptor ini bukan hanya dipenjara tetapi dimiskinkan gitu loh.
1: Iya.
2: Jadi kelihatannya para koruptor kita ini hanya takut kalau paling takut itu mereka dimiskinkan. Jadi iya, kalau di penjara udah nggak takut mereka lambai tangan, senyum-senyum gitu loh.
1: Iya, iya.
2: Itu keluar syukuran gitu loh. Tetapi kalau dimiskinan ini, dimiskinkan ini kelihatannya
1: akan berikan efek jerah ya. Efek jerah ya.
2: Iya. Iya, pembuktian terbalik kira-kira begitulah. Jadi profilingnya gajinya berapa sebulan lah. Kalau kalau misalnya 5 tahun jadi pejabat, di akhir periode kan bisa diprofiling.
1: Yeah.
2: Laporan harta kekayaannya itu mixen enggak ya, rasional enggak dengan pendapatan dia gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi kalau ada sesuatu yang di luar ini enggak mixen, enggak masuk akal itu, maka dia harus bisa menjelaskan kan, apakah dapatnya dari warisan, dari hibah atau apa. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, maka negara itu punya kewenangan untuk merampas kekayaan dia itu dan untuk kembalikan kepada negara, kira-kira begitu.
1: Okay.
2: Dan sampai sekarang problemnya kan DPR kita tak mau mensahkan itu kan, Mas Fajar. Nah, ini problemnya, tapi kita berdoalah mudah-mudahan anggota DPR kita yang periode baru ini kelihatannya sih sudah mulai kita mendengarkan ada keinginan untuk membahas itu, mensahkan itu.
1: Baik, saya
2: kalau itu ada maka gimana Mas?
1: Ya, saya sambung dari apa yang sampaikan Pak Arman tadi soal mengumpulkan bukti-bukti bagi masyarakat yang lapor. Saya tahu kegelisahan dan juga kesulitan dari ombudsman karena ombudsman di pusat dan juga ada kantor perwakilan di beberapa provinsi, 34 ya kalau nggak salah ya Pak Manajer ya. Itu kalau misalkan menerima laporan masyarakat tanpa disaring, itu mungkin ada jutaan telepon ataupun email dan lain sebagainya. Jadi untuk memvalidasi itu butuh ekstra, sementara anggotanya terbatas. Untuk itu ada, apakah memang syarat untuk ada buktinya juga itu menjadi kewajiban bagi pelapor, Pak Manajer?
2: Iya, tentu sebagai sebuah laporan begitu masuk di proses di ombudsman tentu pastilah ada apa yang kita sebut dengan persyaratan baik formil maupun material. Tetapi sebetulnya setiap laporan tentu ombudsman harus proses, soal kemudian memenuhi persyaratan apa tidak tentu diuji. Apakah formilnya terpenuhi, prosedurnya terpenuhi apa tidak, substansinya terpenuhi apa tidak. Tetapi yang ingin kita pastikan sebetulnya Mas Fajar, semua warga negara punya hak yang sama untuk melapor ke ombudsman kan. Siapapun yang merasa pelayanan publiknya hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, pelayanan publiknya tidak terpenuhi, laporannya tidak diindahkan misalnya, maka
1: iya. Halo Pak Manager,
2: apa punya kewajiban untuk memperlakukan semua laporan itu secara sama.
1: Okay.
2: Yang penting itu pemenuhan persyaratannya gitu. Nah, tetapi memang kita menyadari tentu ya belum semua masyarakat kita yang pelayanan publiknya terganggu atau tidak dipenuhi itu kemudian punya pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama untuk bagaimana beracara di ombudsman. Nah, karena itu melalui beberapa kanal, beberapa media, beberapa saluran yang kita sediakan sebetulnya tersedia kok Mas, informasi secara terbuka gitu.
1: Okay.
2: Sehingga tidak ada alasan sulit mestinya ya untuk beracara di atau untuk melapor di ombudsman. Apalagi kita punya kantor perwakilan di semua provinsi Mas.
1: Oke. Okay.
2: Baik, saya semua provinsi.
1: Baik ini. Jadi Pak Indiger, kita kalau mau lapor ke ombudsman itu ada berapa kanal, ada berapa saluran?
2: Iya, sebetulnya hampir semua kanal saluran tersedia Mas Fajar. Jadi orang bisa datang langsung, bisa bersurat tertulis, bisa melalui email, semua tersedia di website kita.
1: Email?
2: Termasuk sebetulnya melalui WhatsApp.
1: Oh, WhatsApp.
2: Jadi sebetulnya sudah ada di semua di web kita itu sudah semua saluran, termasuk WhatsApp. Yang paling banyak sekarang masuk melalui WhatsApp karena mungkin ya masyarakat kita dengan teknologi dan hampir semua masyarakat kita kan punya HP kan sesungguhnya ya, jadi sudah memudahkan untuk soal kemudian misalnya belum semua persyaratan terpenuhi, ombudsman biasanya memberi panduan mas, ini loh yang harus dilengkapi dan termasuk juga manual booknya itu misalnya berapa hari harus diselesaikan pemenuhan syaratnya itu. Jadi sebetulnya dalam konteks itu rasanya ya salurannya tersedia.
1: Okay.
2: Bahwa kemudian ada soal distrust yang tadi itu, ini juga problem kita berbangsa ini kan. Berbangsa.
1: Okay.
2: Baik. Tetapi tentu kita sebagai bangsa harus tetap memberi mengajak untuk membangun optimisme lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Optimisme untuk pelapor.
1: Ada call center juga 137 tuh masih Pak Manager?
2: Masih, Mas. Call center termasuk yang WhatsApp itu termasuk email,
1: okay.
2: Saya coba
1: sampaikan berdasarkan situs dari Ombudsman, saya coba sampaikan WhatsApp-nya ya ke publik ya.
2: Iya, boleh mas.
1: Di 0811-2543-737. 0811-2543-737 atau call center 137. Anda bisa email juga pengaduan at ombudsman.go.id. Pengaduan at ombudsman.go.id. Jadi untuk kebanyakan tuh WhatsApp ya. Itu juga kami bisa buka di Instagramnya Ombudsman ada 08 sama aja ya. 0811-9453-737. Di 0811-9453-737. Jadi sebenarnya Ombudsman sudah menyediakan informasi soal kanal atau saluran apa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadu. Tapi saya contohkan misalkan gini nih, Pak Manager. Saya kedapatan mendapatkan kejadian tidak mengenakan seperti pungli. Lalu kemudian saya ingin melaporkan ke Ombudsman. Nanti apakah buktinya cukup dengan misalkan saya WhatsApp nih, saya foto orangnya atau diam-diam saya ambil gambarnya cukup, lalu kemudian saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal ditindak lanjutin aja deh gitu. Misalkan ada kejadiannya di punggungnya, misalkan di Dukcapil atau di manalah gitulah, Pak Manager.
2: Iya.
1: Itu apakah itu cukup situ sampai di situ aja atau gimana? Dan juga bagaimana keamanan saya untuk dirahasiakan? Misalkan yang melaporkan itu justru orang dalam nih, pegawainya di internal kementerian lembaga atau apapun itulah gitu, Pak Manager.
2: Iya, jadi Mas, sebetulnya ombudsman ini kan sebetulnya memperkuat semua pelembagaan ya. Jadi mestinya kalau ini kalau dalam konteks maladministrasi ya, misalnya Mas tadi Mas Bajar, orang katakan orang dalam ya, dia mengajukan atasannya, katakan begitu ya.
1: Iya, misalkan.
2: Misalnya begitu, maka mestinya kalau prosedur yang normal, dia kan harus mengadukan pelaku di atas dia itu kepada atasan pelaku kan?
1: Iya.
2: Mestinya gitu.
1: Mestinya. Tapi nggak berani. Misalkan nggak berani.
2: Kalau tidak ada tanggapan. Kalau tidak ada tanggapan, maka itu yang kemudian disebut dengan maladministrasi kan? Jadi misalnya Mas Fajar ada orang, misalnya guru ya melaporkan wakil kepala sekolah, maka kan dia adukan, oh ini perilaku wakilnya itu kepala sekolah kan, berarti atasan kepala wakilnya itu adalah kepala sekolah. Kalau misalnya tidak ada ditanggapi, maka kemudian saluran berikutnya adalah ke ombudsman kan, untuk melihat apa ada penundaan berlarut, apa ada maladministrasi dan seterusnya gitu. Nah, cuma pertanyaannya apa saja yang harus disampaikan? Kalau ke ombudsman itu sebetulnya dalam kondisi normal ya, reguler itu, tinggal disebut saya sudah lapor tanggal segini nggak ditanggapi. Nah, tidak ditanggapi itu yang namanya maladministrasi kan?
1: Oh. Tapi itu nggak bisa potong kompas ya sebenarnya Pak Manegar. Misalkan itu nggak berani, misalkan nggak berani yang... ngelapor ke atasannya lagi karena si oknum ini mungkin saja kong kali kong atau punya kedekatan emosional dengan atasannya. Jadi saya nggak berani ngelaporin ke atasannya. Jadi potong kompas langsung ke ombudsman gitu.
2: Iya. Nah, khusus ketika ada situasi relasi kuasa begitu, sebetulnya ada yang kita sebut dengan WBS kan, whistleblower system. Jadi pelapor itu harus kita lindungi. Harus kita lindungi karena kita tahu situasinya kan. Nah, karena itu sebetulnya dengan KPK kemarin kita ingin tadi itu Mas, untuk mengantisipasi. Kalau dalam kondisi normal kan mestinya untuk melakukan tindakan korektif. Jadi kalau misalnya kita tadi yang melakukan pungli wakil kepala sekolah, kita laporkan kepada kepala sekolahnya. Jangka waktu sekian hari, ada mekanismenya. Kalau tidak ditanggapi, maka kemudian kita menegur. Supaya apa? Supaya ada tindakan korektif kan? Perbaikan misalnya begitu. Tapi dalam konteks korupsi, kemarin ya dengan KPK itu kita ingin... Inilah kalau ada ombudsman mendapatkan data terkait dengan pelayanan publik yang kemarin kita sebut beberapa, kan sudah kita address kemarin beberapa di pelayanan publik, di kesehatan, di pendidikan, dan beberapa sektor pelayanan. Maka kemudian kita dari awal itu berkomunikasi dengan KPK karena tugas kita sebetulnya memastikan ada pencegahan di awal, di hulu. Yeah. Tapi kalau kemudian itu tetap bandel, kira-kira gitu Mas Manjar. Mas, kita kemudian akan laporkan ke KPK kita. Itu kira-kira pembicaraan kita kemarin. Sehingga jangan lagi berlarut gitu loh. Orang bandel begitu ya memang tidak ada cara lain kan. Tapi selagi masih bisa kita cegah di hulu, maka kita sebetulnya lebih murah biayanya Mas, kita mencegah daripada mengobati itu.
1: Oke. Itu kira-kira. Baik kalau gitu Pak Manegar, terima kasih banyak atas waktunya.
2: Baik Mas. Assalamualaikum Mas Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Manegar Nasution sudah kami ajak berbincang.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan KPK dan Ombudsman Republik Indonesia di gedung KPK. Dikatakan juga KPK mengatakan berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Menurutnya, perbaikan budaya birokrasi perlu menjadi perhatian bersama dan dikaji lebih mendalam agar reformasi pelayanan publik dapat berjalan efektif, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu, tadi kami sempat berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Manegar Nasution, yang mengatakan hal senada juga ya, untuk pemberantasan korupsi dari hulu, atau pencegahan korupsi dari hulu lah. Ombudsman dan KPK sepakat saling tukar laporan masyarakat, dan saya telah terhubung dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud Situmorang.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Pak Saud Situmorang dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak. Selamat ya, salam sehat, Pak.
3: Yap, yap.
2: Ya, siapa ini? Dengan Fajar, Pak. Pak Saud.
3: Fajar?
2: Iya, dengan Fajar. Ya, Pak Saud, ini tentang Ombudsman kerjasama dengan KPK yang sepakat saling tukar laporan masyarakat, utamanya yang cenderung ke arah korupsi. Tanggapannya gimana, Pak Saud?
3: Ya, dua lembaga itu kan sebenarnya mempunyai tugas yang berbeda ya. Yang satu non-judicial, dalam hal ini Ombudsman, yang satu judicial. Ya enggak?
2: Iya.
3: Satu maladministrasi, yang satu peristiwa pidana korupsi.
2: Iya.
3: Tapi dua-duanya mempunyai irisan yang sama, karena KPK ada unsur pencegahannya di sana, deputi pencegahannya. Malah dulu zaman saya itu uang negara itu lebih banyak untuk pencegahan. Kalau jalan ke Papua, saya pakai mau mencegah, mau ketemu gubernur, bolak-balik aja tiketnya udah berapa itu. Ya, jadi itu lebih mahal. Jadi pencegahan itu menjadi lebih penting. Ketika kemudian ada upaya untuk lebih mengefektifkan Ombudsman yang selalu bicara apakah administrasi negara sudah diselesaikan dengan baik. Kalau di negara lain, malah ombudsman-nya lebih detail. Ada yang khusus ombudsman militer, mengaku mengamati militer, benar nggak itu militer-militer kita itu. Nah sekarang kan kita baru bicara administrasi, perizinan, bagaimana ijazah palsu diselesain, benar nggak? Ini termasuk urusan-urusan ombudsman juga, administrasi. Jadi kalau khusus anti korupsinya, ya kita tentu berharap ini tidak hanya kosmetik, ya nggak? Kalau hanya untuk kosmetik itu apa? Iya kan? Jadi kita harapkan itu ada koordinasi yang baik. Apakah itu nanti laporan itu salah jurusan, yang ombudsman lari ke KPK?
2: Iya. Paham. Jadi
3: yang dari KPK
2: larinya ke ombudsman gitu ya?
3: Iya, jadi itu nanti mereka koordinasi. Karena kan gini masalah, mereka aja merasa ketidakadilan.
2: Halo.
3: Itu koordinasi jadi lebih cepat ditangani untuk di follow up. Supaya negeri kita lebih baik.
2: Pak Saud kan dua-duanya lembaga ini kan juga punya kanal ya, dari saluran dari aduan masyarakat, tidak hanya soal jemput bola ataupun investigasi langsung ke lapangan. Dua-duanya juga punya saluran dari masyarakat, laporan dari masyarakat ke Ombudsman, KPK juga demikian, laporan dari masyarakat ke KPK. Entah itu substansi ataupun kontennya itu tertukar atau gimana, terlepas dari itu, selama ketika Pak Saud itu masih menjabat di KPK itu, sebenarnya dari kasus korupsi yang terungkap itu, persentase atau rasionya itu dari laporan masyarakat itu seberapa banyak, Pak Saud?
3: Iya, semua tuh laporan masyarakat kan? Kan Mas Fajar nggak bisa, karena nggak suka sama gubernur, kamu cari-cari kesalahannya gubernur, terus kebetulan nemu gitu, enggak. Kan semuanya itu ada dulu peristiwa pidananya, baru dilaporin.
2: Oke. Jadi
3: yang nggak ada karena saya nggak suka seseorang, terus ada musuh politik saya yang laporin.
2: Oke, berarti sebelum adanya OTT ataupun penyelidikan dan sebelumnya, sebelum itu pasti muaranya itu awalnya itu dari laporan masyarakat, gitu ya,
3: Pak Saud? Iya. Ada 8.000 surat itu setahun itu, Mas.
2: Berapa?
3: 8.000 surat lebih itu setahun itu.
2: 8.000 surat. Iya.
3: Bukan orang-orang kurang kerjaan tuh yang itu.
2: Pak, tadi pendengar kita menanyakan ke Ombudsman. Kebetulan tadi saya ngobrol sama Pak Manager Nasution yang mengeluhkan juga ketika lapor ke Ombudsman itu harus disertakan bukti. Nah, pendengar Pro 3 itu merasa bahwa udah dilaporin kok kita harus keringetan lagi nih, kerja lagi. Kenapa nggak langsung ditelusuri aja, ditindaklanjuti langsung nih laporan masyarakat. Saya paham bahwa tentu saja ketika tidak ada saring atau persyaratan itu banyak sekali nih email dari call center, WhatsApp yang masuk begitu, termasuk juga ke KPK. KPK juga demikian, Pak. Ada persyaratannya dulu nih sebelum laporan nih, ada yang harus dilengkapi dulu, Pak Saud.
3: Iya, kalau saya ke dokter, Pak dokter, saya pusing, ini gimini. Terus dokter bilang, yang mana darahmu itu kenapa? Iya dokter yang meriksa darahnya.
2: Oh, ya. jadi cuma lu laporan aja. Misalkan saya dapat pungli nih di salah satu pelayanan publik.
3: Sebenarnya nah, gitu. Kalau masyarakat lapor kan dia hanya merasa indikasi-indikasi, ini sakit apa ini?
2: Oh.
3: Nanya masyarakat, terus masyarakat pergi ke kantor itu, geledahin laci gitu.
2: Jadi cukup. Jadi kalau KPK sebenarnya tinggal lapor aja udah selesai gitu ya. Ada
3: ya lapor kemudian didalemin, diklarifikasi, di cross check, double check, baik itu ombudsman dan yang lain itu diklarifikasi, ditanya nih loh. Ini ada orang bilang nih kamu itu ternyata hartanya banyak. Kamu bener enggak? Itu sesimpel itu loh itu. Itu baru si tetangganya baru bilang tuh. Itu hartanya banyak banget tuh.
2: Iya.
3: Terus orang bilang, "Wah, kalau begitu repot kita 8.000 surat." Makanya saya bilang pegawai KPK itu harus banyak, ombudsman itu banyak. Dia kan menangani dari Aceh sampai Papua kan.
2: Iya.
3: Perizinan lah.
2: Iya.
3: Kadang-kadang anak sekolah nggak masuk wilayahnya masuk, ada orang yang tesnya bagus nggak diterima. Jadi maksud saya nggak ada lagi pembenaran-pembenaran di negeri ini. Kalau laporan masyarakat terus ditanyain mana bukti lanjutnya, masa saya geledah kantor itu?
2: Maksudnya
3: saya mesti elicitation atau mancing ngomong pegawai
2: harus ada bukti orang, gitu ya, nggak perlu ya sebenarnya.
3: Iya, orang kan melapor itu sudah ada kebutuhan dia yang terganggu. Emang ada orang gila ngelapor. Orang yang lapor itu karena kebutuhannya terganggu kalau dia ombudsman, kalau dia diperes, kalau di KPK atau dia dengar tetangganya hidupnya biasa-biasa baru naik 2 bulan kok kemudian jahatannya numpuk padahal pegawai negeri kan gitu kan.
2: Yeah.
3: Jadi yang mendalami harus ombudsman dan KPK, banyakin orang gitu. Jadi itu makanya gak ada pembenaran wow saya disuruh ngelengkapi, enggak, saya ngelapor itu cuma saya dapat ini, saya dapat ini, KTP saya gak keluar-keluar gitu.
2: Oke.
3: Okay. Gitu kan? Baik. Kan, Mas?
2: Jadi cukup tinggal didalami saja laporan-laporan itu meskipun banyak. Jadi anggota harus banyak. Ada pertambahan jumlah anggota enggak sih, Pak, setelah Pak Saud menjabat sampai sekarang ini?
3: Kayaknya enggak ada tuh, kan gedungnya masih satu, belum ada. Gedungnya udah 3 blok ya.
2: Oh, gitu.
3: Masih satu blok tuh.
2: Masih satu blok
3: belum
2: ya.
3: Tambah tuh. Waktu saya dulu keluar dari KPK kan udah penuh tuh.
2: Iya.
3: Jadi sekarang gak ngerti itu dengan volume kerjaan kayak begitu, banyak masalah di lapangan sekarang, ya kan? Jadi maksudnya gini loh, itu yang kita maksudkan, kalau memang kita mau mencegah supaya gak terlalu, dinilai kita namanya kosmetik gitu, dan retorika gitu ya. Saya kita khawatir kan ini nanti kan retorika nih, hanya kelihatan untuk bertanggung jawab. key performance indicators kan setiap orang tuh kan diukur key performance-nya.
2: Okay.
3: Mas Fajar sebulan berapa kali siaran?
2: Benar.
3: KPI-nya dia tuh apa? Berapa surat yang diselesaikan? Itu kan sudah ada patokannya semua gitu. Jadi kalau kita kemudian orangnya kurang ditambah bicara ke pemerintah, jangan jadi isunya jadi tidak adil. Kepada yang kasus lain ditangani. Kalau nangani ijazah palsu gampang gitu.
2: Yeah.
3: Ijazah asli kok susah.
2: Atau kalau nggak viral nggak diseriusin laporannya.
3: Iya, itu namanya. Coba bayangin ombudsman ini kalau di dunia itu tahun 1800 itu udah ada loh Mas. Iya, itu 1800 itu ombudsman itu udah ada di dunia ini. Yang dilayani itu adalah bagaimana masyarakat. Kita kan undang-undangnya baru tahun 2000 berapa itu kan? Iya kan?
2: Okay.
3: Jadi makanya ini harus serius. KPK-nya udah itu diasistensi. Kalau memang betul nanti ada isu korupsinya, ambil alih. Iya kan? Diselesaikan dengan baik.
2: Okay.
3: Terus kemudian kalau itu maladministrasi ini kan macam-macam nih.
2: Macam-macam.
3: Kayak orang sakit kepala gitu loh.
2: Iya. Bisa penyebabnya banyak.
3: Bapaknya lagi sakit. Ada orang lagi sakit sama bapaknya. Sayang nih anak. Bapak gue lagi sakit tuh. Gue beliin siput aja tuh. Padahal dia sakitnya kalau kolesterol. Makin bablas.
2: Niatnya sebenarnya mau bikin bahagia supaya sakit kepalanya hilang gitu ya, makan enak lah gitu ya, ternyata tambah ya.
3: Iya. Sakitnya. Jadi salah obat itu penting mah, kata ombudsman tuh tahu mana maladministrasi, KPK juga tahu nih mana yang korupsi ya, kita koordinasi deh, layanin tuh masyarakat, panggil masyarakat tuh yang lapor ke gua, yang keluh, yang ke saya juga saya panggil nanti bahwa ini bukan korupsi, ini hanya ke pejabat itu ngawur, nggak ngerti tugasnya, kan banyak pejabat buat kita ngawur nih, nggak tahu tugasnya kan?
2: Banyak. Banyak ya, saya baru tahu nih Mas Saud.
3: Gitu ya Mas ya.
2: Oke, baik, terima kasih Mas Saud.
3: Oke.
2: Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang.
1: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana rendahnya imunisasi pada anak sebabkan anak-anak di Lok Sumawe rentan terkena virus campak. Laporan selengkapnya oleh Anita Diana.
1: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
2: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
1: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah

0: penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
1: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam, sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
0: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau tahun ini. Salah satunya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi bersama BPBD Kabupaten Kota. Laporan selengkapnya oleh Indra Ahmad.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita BPBD Provinsi Lampung juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
1: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
1: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebanyak 60 pendaki ilegal nekat menerobos kawasan Gunung Merapi dalam setahun terakhir. Padahal status gunung masih berada di level 3 atau siaga yang sangat berbahaya bagi keselamatan. Dan berdasarkan data petugas, mayoritas pelaku nekat mendaki hanya demi konten media sosial atau memang karena takut ketinggalan atau yang dikenal dengan FOMO, Fear of Missing Out. Dan melihat fenomena anak muda yang rela bertaruh nyawa demi status di media sosial ini, lantas langkah apa yang paling efektif untuk menyadarkan mereka, memahami kondisi yang sebenarnya dari kawasan Gunung Merapi yang memang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia jika tetap melakukan aktivitas pendakian di kawasan tersebut. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah dengan Heri Wibowo untuk mencoba mengetahui sebenarnya awal mulanya gimana nih TNGM mendeteksi bahwa tren FOMO itu sudah terlihat di para pendaki ilegal saat ini. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Heri Wibowo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Pak Heri, awalnya gimana Pak? TNGM mendeteksi bahwa tren pendakian ilegal ini memang karena faktor FOMO atau medsos ini Pak? Demi konten.
2: Iya. Kalau pendakian di Gunung Merapi kan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya untuk yang ilegal ya, karena memang sudah ditutup sejak tahun 2018. Nah sampai sekarang 8 tahun itu kan ditutup. Tetapi kan teman-teman di lapangan kan tetap melakukan patroli ya, pengawasan di lapangan terus-menerus karena walaupun sudah diberikan tanda-tanda larangan baik di medsos maupun di tempat-tempat pintu masuk di TNGM, tapi tetap ada juga
1: pelanggaran yang terjadi. Gitu ya.
2: Iya.
1: Dari para pendaki ilegal yang terjaring ini mayoritas kalangan mana nih? Pelajar atau pekerja
2: jadi
1: muda?
2: Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan kan ada istilahnya bukan ditangkap ya, tetapi diamankan lah.
1: Diamankan.
2: Karena memang kalau ditangkap kan bahasanya nggak ini ya, tapi diamankan. Kemudian diperiksa, ditanyai istilahnya diwawancarai lah sama teman-teman untuk mencari informasi, untuk mencari keterangan. Kenapa sih melakukan pendakian di Gunung Merapi walaupun sudah
1: dilarang.
2: Tahu bahwa itu dilarang, itu ditutup sejak 8 tahun yang lalu ya.
1: Dan jawabannya?
2: Hasil pemeriksaan itu memang ya karena untuk ini, kalau anak muda sekarang kan mencari jati diri ya kayak ini ya. Ya pengen diakui ya, kalau nggak salah itu pengen diakui, pengen dinyatakan bahwa yang bersangkutan hebat bisa sampai di puncak. Terus kemudian juga ada istilah-istilah FOMO itu ya, Fear of Missing Out gitu kan. Memang ya tidak mau ketinggalan dengan yang lain, saya lihat ada medsos ada yang pernah mendaki sampai puncak. Saya nggak mau ketinggalan, saya juga harus mendaki sampai puncak.
1: Pelajar itu dong ya, kebanyakan ya Pak Heri ya?
2: Kenapa?
1: Sebagian besar pelajar berarti ini ya?
2: Ya kalau kisaran usia itu 15 sampai 25. Biasanya anak-anak kelas 3 SMP, kemudian ada juga kelas 1, 2, 3 SMA. Dan mahasiswa pun juga ada. Jadi usia-usia yang pengen inilah memang FOMO itulah kalau saya lihat.
1: Ini sebagian besar warga lokal atau memang ada yang berasal dari luar ini Pak? Luar Yogyakarta?
2: Kalau pendaki malah justru dari sekitar Gunung Merapi ya, ada yang dari Jogja, Semarang, kemudian Boyolali, Sragen, sampai Cilacap itu ditemukan. Jadi area sekitar Gunung Merapi lah, walaupun sebenarnya ada Gunung Merbabu juga ya, tapi nggak tahu, mungkin dianggap jadi itu apa namanya, the last seven summitnya di Jawa itu mungkin ya. Karena kalau dipikir kan dengan Merbabu hampir sama lah karakteristiknya ya, walaupun ditanya ya vulkanik ya kalau di Merapi ya. Itu mungkin yang membedakan.
1: Mereka kan aktif di medsos, ingin menunjukkan jati diri mereka di media sosial, tentu foto dong Pak ya. Dan kalau hasil wawancara dengan mereka-mereka ini, foto atau konten seperti apa sih yang paling mereka incar di kawasan Merapi atau mungkin di puncaknya ini Pak?
2: Ya, kalau yang menjadi favorit itu kan di apa namanya pendakian yang di Pasar Bubrah itu yang sebelum sampai di puncak itu saya lihat kan itu kan dulu dipakai untuk istilahnya tempat sesajian atau apa ya dulu ya untuk apa namanya meletakkan kepala kerbau di situ. Itu jadi tempat favorit. Terus kemudian sampai di puncak, sampai di puncak itu juga menjadi favorit. Terus kemudian dengan menunjukkan apa namanya pamflet yang ketinggian puncak Merapi 2968 itu, ya. itu yang menjadi favorit atau menjadi apa namanya kesenangan daripada teman-teman yang melakukan pendakian ilegal.
1: Ya, jadi rasanya harus foto di situ gitu Pak ya, harus ada yang di plakat yang ketinggian Merapi kemudian di titik-titik tertentu ya. Tapi mereka tahu Pak kalau status Gunung Merapi saat ini berada di level 3, di level siaga, dan ini cukup membahayakan keselamatan mereka, Pak.
2: Berdasarkan wawancara tahu, Pak.
1: Tahu ya?
2: Karena memang anak-anak usia segitu itu mungkin, ya itu tadi, ya, kadang-kadang mengesampingkan hal-hal yang sifatnya keselamatan ya mungkin ya. Mereka tahu kok kalau itu ditutup. Berdasarkan wawancara kan kita pasti diawali dengan apakah Anda tahu kalau Gunung Merapi itu ditutup, tahu. Okay. Nah, jawabannya pasti seperti itu. Jadi nggak ada yang bilang, kami tidak tahu, Pak. Iya, jadi semuanya sebenarnya tahu kalau kondisi ditutup.
1: Jam berapa biasanya mereka mulai nyusup ini atau masuk ini, Pak? Kan harusnya kan lebih mudah terlihat ya kalau siang hari ya?
2: Jadi berbeda-beda. Ada yang mendaki itu dini hari ada, terus kemudian ada juga yang pagi hari, Pak. Pagi hari itu kan teman-teman melakukan penjagaan kan ya pasti jam kerja ya. Biasanya jam 7 lah. Nah mereka sudah jam 5 ini sudah naik. Nah itu biasanya teman-teman kan memonitor lewat CCTV ya. Lewat kamera trap juga yang dipasang di situ. Nah setelah ada identifikasi itu menemukan kemudian tentu berupaya untuk mencari, melakukan apa pencarian terhadap pendaki-pendaki ilegal tersebut. Nah itu upaya-upaya yang dilakukan teman-teman seperti itu. Biasanya pagi atau agak malam sedikit lah mungkin
1: jam-jamnya itu ya. Oke. Okay. Nah ya, kalau ketemu biasa, atau biasanya modus mereka gimana nih Pak untuk bisa mengelabui petugas di lapangan ini?
2: Kalau yang dilakukan tentu menghindari pintu-pintu ini Pak. Pintu-pintu yang dulu dipakai ya. Yang misalkan Yuselo ya. Yuselo kan memang pendakian yang dulu dipakai sebelum. Nah dia mencari pintu-pintu yang lain. Pintu-pintu jalur tikus Pak.
1: Oh ada jalur tikus ini di sana Pak ya?
2: Jalur-jalur tikus itu kan biasa dilalui oleh pendaki ilegal untuk mengelabui petugas sehingga tidak terlihat di dalam kamera trap atau kamera yang dipasang oleh teman-teman petugas. Nah, biasanya seperti itu. Akhirnya ya tidak ketahuan kalau sampai pusat, sampai puncak.
1: Nah, jalur tikus atau titik-titik mana saja nih Pak ya paling sering mereka gunakan untuk menerobos masuk Pak?
2: Kalau jalur tikusnya itu sebenarnya masih wilayah Boyolali ada Pak ya. Oh. Maksudnya pintunya kan sudah jelas ya kan, biasanya menghindar berapa meter dari situ pun sudah bisa kan untuk menemukan apa namanya, walaupun mungkin sedikit agak susah, tetapi kan bisa juga dilakukan menghindari petugas itu tadi. Terus kemudian ada pos yang di apa Magelang itu di Babatan yang lewat Dukun itu juga dipakai. Jadi terus Sapu Angin juga dipakai yang lewat Klaten. Jadi ya namanya anu ya ilegal, jadi pasti akan mencari
1: jalan ya.
2: Petugas-petugas yang ada di lapangan dari ini pintu-pintu yang tidak atau los pengawasan.
1: Iya, kalau total petugas yang menjaga ada berapa Pak? Berapa banyak ini di TNGM ini Pak?
2: Jadi kalau TNGM itu kan ada resort masing-masing ya Pak ya. Kalau di mana di Selo itu kan kami sebenarnya punya. Staf itu di situ sekitar 7 sampai 10 ya, biasanya kita tempatkan dalam staf itu. Kemudian di resort lain juga sekitar itulah, sekitar sejumlah itu. Tetapi kami biasanya kan menugaskan yang sifatnya insidental. Artinya kalau misalkan ada informasi yang seperti itu, kami menugaskan kepada teman-teman untuk melakukan pencarian. Artinya diperbantukan dari resort-resort yang lain, misalkan dari Musuk, Cepogo, kemudian dari Kemalang. Nah, kita mobilisasi untuk melakukan pencarian. Tetapi kalau yang stay di situ, biasanya kan kita berikan piket ya. Itu biasanya antara 7 sampai 10 itu di pos resort masuk okay. Ya pendakian itu.
1: Berarti ada atau mengatur jadwal patroli Pak ya untuk mengantisipasi penyusupan di jam-jam rawan tadi ini ya?
2: Ya, pastinya seperti itu karena SDM kita kan juga terbatas dan tidak mungkin untuk menjaga seluruh pintu-pintu yang dipakai oleh pendaki ilegal tadi. Jadi kita strateginya seperti itu.
1: Saya barusan googling nih Pak, ternyata pernah terjadi ya pendaki ilegal yang tersesat Desember lalu dan memakan korban. Hal itu tidak membuat mereka gentar ini Pak ya?
2: Nah itu kan sering juga kita sampaikan ya kepada masyarakat luas bahwasanya ini bukan main-main ya. Jadi ditutup ini kan bukan karena alasan apapun kecuali hanya keselamatan lah ya yang kita prioritaskan. Memang di bulan itu kemarin kita mencari beberapa hal juga untuk menemukan yang itu sebenarnya lewat sapu angin kalau nggak salah kemarin yang meninggal itu. Akhirnya merepotkan BPBD, merepotkan SAR, kemudian teman-teman di SNPM sendiri.
1: Ini yang ingin kami tanyakan. Yang ingin kami tanyakan itu seberapa besar risiko dan beban yang harus ditanggung tim SAR serta relawan ketika melakukan evakuasi pendaki ilegal ini, Pak?
2: Yang jelas kalau untuk kami sendiri di NDM akhirnya kan mengerahkan seluruh SDM kami, Pak.
1: Iya.
2: Jadi dari semua resort itu kita mobilisasi untuk melakukan pencarian kalau misalkan diperlukan evakuasi. Kalau untuk SAR, kemudian untuk BPBD kan tentu kita hanya sebatas pada komunikasi ya, karena memang kita di Lingkar Merapi ini kan ada pertemuan rutin ya yang diselenggarakan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya bencana-bencana yang ada di Gunung Merapi. Kalau itu jelas ya, jelas tentu saja berhari-hari kita akan fokus di situ sebelum ditemukannya korban itu sendiri. Tapi kalau finansial saya kurang begitu tahu, mungkin teman-teman di SAR ataupun di BPBD yang mungkin satu kali operasi itu bagaimana kami tidak terlalu tahu persis. Tetapi yang jelas kalau di TNBM pasti akan memobilisasi dari berbagai sumber daya yang ada di TNBM itu sendiri.
1: Nah, bagi mereka yang diamankan ini Pak, ada sanksi langsung nggak di lapangan yang diberikan ini?
2: Kalau sampai saat ini kan kegiatan-kegiatan pendakian ilegal kan belum ada yang kita kenakan sanksi pidana. Kita pasti akan menggunakan jalur persuasif terlebih dahulu ya, karena sosialisasi persuasif kepada masyarakat, karena memang ya upaya hukum itu kan ultimum remedium ya, jalan paling akhir lah kita terapkan terhadap pendaki-pendaki ilegal, karena memang dari sisi umur kan masih anak-anak ya, dia 15 sampai 25 itu kan mungkin perlu edukasi, perlu pengawasan orang tua. Makanya untuk sekarang ini yang kita terapkan biasanya sanksi sosial Pak. Kalau kami dari 60-an yang mungkin terjaring itu kita berikan hukuman sosial, misalkan kebersihan di kami, toilet, terus kemudian kita minta apel itu selama 3 bulan, itu minta apel mingguan itu ke KNKM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya harapannya biar segera ya, artinya itu juga bisa membuat yang akan melakukan pendakian juga jerah dengan hal-hal seperti itu.
1: Pak Heri Wibowo, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
2: Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.
1: Demikian tadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Peristiwa.
4: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2026, dari beranda terdepan NKRI, kami yang bertugas pagi ini, saya Rita Retnandari dan operator Bung Marudin mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai Pagi ini ya. Sudah pukul 5.03 menit waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang pagi ini akan dibacakan oleh Haji Muhammad Mizan, membacakan surah An-Nisa ayat 9 dan nanti akan dirangkaikan dengan lagu bernuansa Islami. Jelang kami hadirkan Mutiara Pagi pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar di Ranai Pagi ini ya. Sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat yang sudah memulai aktivitas untuk pagi ini. Semangat, mungkin pagi ini mau jalan dulu sebentar ya, olahraga, mumpung libur juga ya. Semoga sehat dan bugar selalu untuk Anda pendengar ya. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Haji Nasoha dengan judul Bekal Menghadap Tuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Para pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Pagi dengan judul Bekal Menghadap Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Sebab akhir-akhir ini ada saja di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang meninggal secara wajar menurut pandangan kita, namun ada juga yang meninggal sampai saat ini masih misteri dan mendadi tanya-tanya. Yang jelas kondisi seperti ini sering terjadi, bahkan kita selalu mendengarnya melalui RRI dan tidak jarang kita membacanya di media HP yang kita miliki. Pendengar RRI yang setia, kita tidak tahu peristiwa serupa mungkin besok tiba giliran kita yang akan diantar oleh seluruh sanak keluarga dengan derayan air mata. Nah, sekarang sudah siapkah kita dengan bekal yang akan kita bawa pulang? Pulang untuk berinnalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Pendengar, Imam Ali karramah wajhah, ketika pulang dari perang Siffin, beliau melewati perkuburan di pinggiran kota Kufah dan langsung menghadap ke arah perkuburan. Lalu beliau berkata, "Wahai penghuni kampung yang sunyi, wahai penduduk yang tinggal di tempat yang sepi, wahai orang yang berdiam di kubur yang gelap, wahai orang yang berbaring di atas tanah, yang terasing, yang sendirian, yang kesepian, kalian telah mendahului kami. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Rumah kalian sudah ditinggali oleh orang lain, istri kalian sudah menikah lagi, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini kabar dari kami, dan bagaimana kabar dari kalian?" Imam Ali karramallahu wajhah kemudian menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, mereka pasti akan mengatakan, 'Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa taquni ya ulil albab.' Dan berbekallah, persiapkanlah bekal kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran." Al-Baqarah ayat 197. Sebenarnya bekal inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk mempersiapkan bekal yang hanya untuk beberapa hari hidup di dunia. Tidak pernah terpikir bahwa kita harus bekerja keras untuk bekal mudik ke kampung asal kita, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Pendengar, betapa banyak di antara kita yang membanting tulang, peras keringat untuk persiapan masa tua atau pensiun yang hanya beberapa tahun, tapi lupa untuk mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar, tahukah kita apa yang bakal terjadi pada perjalanan akhir hidup kita? Menurut hadis sahih diceritakan bahwa pada hari terakhir kita meninggalkan dunia dan hari pertama kita berpisah dengan nyawa, maka harta, anak-anak dan istri serta amal dihadapkan kepada kita. Mula-mula kita menengok ke arah harta seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Harta pun menjawab, "Ambillah dariku kain kapanmu." Kemudian kita juga menoleh ke arah anak-anak dan istri, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat mencintai kalian dan melindungi kalian. Sekarang apa yang akan kamu berikan kepadaku?"
Anak-anak dan istri pun menjawab, "Kami hanya bisa mengantarmu sampai di pekuburan. Lalu kita juga melihat kepada amal-amal kita. Wallahi demi Allah, aku dahulu sangat enggan mendekatimu. Kamu terasa berat sekali bagiku. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Amal kita pun menjawab, "Aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu dan di padang mahsyar nanti sampai engkau berhadapan dengan Tuhanmu." Pendengar, masih dari riwayat yang sahih, bila kita kekasih Allah dan taat beribadah, maka kita akan dijemput oleh seseorang yang sangat harum semerbak, yang wajahnya sangat indah, yang pakaiannya sangat bagus. Melihatnya saja sudah membawa kebahagiaan. Ketika kita bertanya, "Siapa Anda sebenarnya?" Ia menjawab, "Saya amal salehmu, saya akan mengantarmu dari dunia menuju surga." Tetapi jika kita adalah ahli maksiat, gemar melakukan perbuatan mungkarat, dan terpandang serta terkenal kita di hadapan makhluk Allah hanyalah karena perilaku bejat, maka kita akan dijemput oleh makhluk yang sangat buruk mukanya, yang sangat busuk baunya, yang selalu duduk di samping kita. Bila ada sesuatu yang menakutkan terjadi, maka ia akan menambah ketakutan kita. Bila kita melihat hal-hal yang mengerikan, ia pun akan menambah kengerian kita. Sehingga kita pun berkata, "Engkau ini betul-betul sahabat yang buruk. Siapa kamu sebenarnya?" Makhluk buruk itu pun berkata, "Apakah engkau tidak mengenalku?" "Tidak," jawab kita. "Aku adalah amalmu, dahulu amalmu buruk, karena itulah mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, karena itulah bauku busuk." Pendengar, kita tidak tahu pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, siapakah yang bakal menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah nanti, yang mana makhluk yang akan menyertai. Apakah yang berwajah indah dan menteramkan, atau orang yang bermuka buruk lagi menakutkan? Itu semua tergantung dari bekal amal soleh yang sejak dini, apatah lagi di kondisi tantangan kehidupan yang akhir-akhir ini semakin sulit dimengerti, maka haruslah bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus kita persiapkan. Sebab pada saat ini begitu banyak godaan, tidak sedikit orang yang soleh pada masa kesempitan bisa berubah menjadi orang yang salah pada masa kesempatan. Uang yang bisu dapat meluruskan yang bengkok, dan uang yang bengkok juga telah membuat kita yang lurus menjadi bisu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau debu atau juga atom, niscaya ia akan melihat balasan kebajikan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, sebesar debu atau sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasan siksaan. Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

pagi, pendengar, pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi juga nih untuk pendengar yang lagi sibuk di dapur menyiapkan sarapan barangkali ya, karena mau beraktivitas lebih cepat hari ini, atau mungkin mumpung libur jadi mau bepergian ya, lagi persiapan bekalnya. Semoga menyenangkan ya hari liburnya bersama keluarga. Baik pendengar, pukul 6 nanti kami ajak Anda menyimak informasi dalam warta berita daerah ya. Ada lagu-lagu Melayu dulu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026. Sari berita, PLN Ranai pastikan pasokan listrik saat ini stabil menyusul perbaikan 2 unit mesin pembangkit yang sudah selesai dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Natuna akan gelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di daerah.

Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Kami sampaikan informasi yang pertama, perbaikan dua unit mesin pembangkit listrik milik PLN Ranai telah selesai dikerjakan. Dengan selesainya proses perbaikan tersebut, saat ini tidak ada lagi pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Ranai dan sekitarnya. Manajer PLN Ranai, Rafki Chandra, mengatakan kondisi kelistrikan di Ranai kini sudah kembali normal setelah dua unit mesin pembangkit berhasil dioperasikan kembali. Menurut Rafki, tambahan daya dari mesin yang selesai diperbaiki membuat pasokan listrik kembali mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelanggan di Natuna. Ia menjelaskan apabila masih terjadi pemadaman, hal tersebut bukan disebabkan kekurangan daya listrik, melainkan gangguan teknis pada jaringan distribusi listrik. PLN Ranai juga terus melakukan pemantauan terhadap jaringan listrik guna memastikan distribusi listrik tetap aman dan stabil, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya PLN dengan menjaga lingkungan sekitar jaringan listrik agar terhindar dari potensi gangguan yang dapat menyebabkan listrik padam sementara. Mendengar, pemerintah Kabupaten Natuna akan menggelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di daerah. Informasinya dilaporkan Yusfianti.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopumi akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disperindak Kopumi Kabupaten Natuna Marwan Saputra kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di tiga kecamatan berbeda. Program tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
1: Ya, jadi sesuai dengan agenda kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan gitu kan. Nah, kebetulan ini menjelang Idul Adha nih kan, yang bisa kita kerjakan tiga lokasi, yaitu lokasi pertama di Bunguran Tengah, Desa Tapau, tanggal 19 Mei, kemudian lokasi kedua di Pulau Laut karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi Bampres ke Pulau Laut sekaligus juga kunjungan. Nah, kemudian yang terakhir lokasinya di Bunguran Timur Laut tanggal 25 Mei.
0: Menanggapi hal tersebut, Camat Bunguran Tengah Suhandrik menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia mengaku menyambut baik program pasar murah tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
2: Pertama, terima kasihlah kepada pemerintah daerah dalam hal ini Disperindak. Dengan adanya program pasar murah ini, insya Allah membantu ya, membantu meringankan khususnya masyarakat di Bunguran Tengah, karena kalau kami lihat tentu di bawah harga toko yang ada dan kejadian seperti ini sih, ya harapan kami juga berkelanjutan gitu dengan sekarang kondisi mungkin harga barang ada beberapa yang naik. Sementara juga kami sebagai petani yang ada di Bunguran Tengah ini, sementara harga jual kami di hasil tani juga ya sebenarnya kurang naik signifikan gitu.
0: Pelaksanaan operasi pasar murah turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak diantaranya Bulog Ranai, Toko Berkah Sejahtera, pedagang telur ayam lokal, Toko Sukajadi, serta Toko Lestari Tanjung. Bahan komoditi penting yang akan dijual pada pasar murah tersebut diantaranya telur, gula, tepung, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat. Spianti dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
4: Polsek Pulau Laut melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut pada hari Jumat tanggal 15 Mei kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Pulau Laut, Ibda Yumetriadi, bersama personel Polsek Pulau Laut. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 10 paket bantuan sosial disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Kapolsek Pulau Laut, Ibda Yumetriadi mengatakan kegiatan Jumat Berkah merupakan bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran kepolisian tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun rasa empati dan mempererat hubungan baik antara Polri dan warga. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu serta memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Selain bentuk kepedulian sosial, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun kebersamaan dan kedekatan dengan masyarakat. Informasi lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan review Rencana Induk Pelabuhan Nasional atau RIPN serta pembaruan Rencana Induk Pelabuhan guna memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dan mendukung pengembangan daerah perbatasan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat modernisasi infrastruktur pelabuhan di Natuna. Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diteruskan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pembaruan dokumen perencanaan itu diharapkan mampu menjawab kebutuhan transportasi laut di wilayah kepulauan. Bupati Natuna, Chen Swilan, mengatakan penguatan sektor pelabuhan menjadi kebutuhan penting bagi Natuna sebagai daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut. Menurutnya, posisi Natuna sebagai wilayah perbatasan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Chen Swilan menjelaskan, penguatan konektivitas laut diperlukan untuk mendukung pelayanan masyarakat, distribusi logistik hingga mobilitas antar pulau. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan sektor pelabuhan dapat berjalan lebih terarah. Penguatan infrastruktur juga diharapkan mampu memperkuat posisi Natuna sebagai wilayah strategis di perbatasan negara. Pendengar, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 melaksanakan kunjungan kerja ke Batalion Komposit 1 Gerdapati di Natuna pada hari Jumat kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional Satuan TNI di wilayah Kogab Wilhan 1, khususnya di Baterai Arhanud dan Baterai Armet. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Satgas Hanlan Operasi Pengamanan Laut Natuna Utara. Kedatangan Pangkogab Wilhan 1 beserta rombongan disambut langsung oleh Komandan Batalion Komposit 1 Gardapati bersama seluruh prajurit. Dalam kunjungannya, Letjen TNI Kunto Arif Wibowo meninjau kesiapan personel sarana-prasarana serta kondisi wilayah strategis yang menjadi tanggung jawab satuan. Dalam arahannya, Letjen TNI Kunto Arif Wibowo menyampaikan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional prajurit dalam mendukung tugas pengamanan Laut Natuna. Pangkogab Wilhan 1 juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista agar selalu dalam kondisi siap digunakan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan prajurit Batalion Komposit 1 Gardapati tetap solid dan siap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. PLN Ranai pastikan pasokan listrik saat ini stabil menyusul perbaikan 2 unit mesin pembangkit yang telah selesai dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Natuna akan gelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di daerah. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Selamat pagi, pendengar. Untuk Anda yang masih setia bersama kami, informasi lainnya dalam Warta Berita dapat Anda simak kembali nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Ya, untuk Anda pendengar yang sudah memulai aktivitasnya, semangat pagi ini yang mau ke pasar, mau belanja, atau mungkin sudah ada di pasar juga buat yang berjualan ya. Lancar semuanya tugas hari ini, pendengar. Yang lagi berolahraga atau mungkin pagi ini mau mengerjakan tugas rumah bersama-sama ya dengan keluarga mumpung lagi libur ya. Ya, semoga sehat dan bahagia untuk Anda bersama keluarga. Ada informasi nanti yang juga akan kami sampaikan ya. Lagu-lagu hiburan akan menemani suasana pagi Anda. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondok.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan nama.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai, pendengar pemerintah Kabupaten Natuna ya. Ini melalui Disperindak akan melaksanakan kegiatan pasar murah ya di 3 titik ya di wilayah Kabupaten Natuna, di Pulau Laut, kemudian di Bunguran Tengah dan juga Bunguran Timur Laut. Nah, untuk di Bunguran Tengah, pendengar, pelaksanaan pasar murah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19, pendengar ya, hari Selasa 19 Mei 2026 mulai pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat hingga selesai di Desa Tapau. Nah, jadi pendengar, kegiatan ini merupakan langkah stabilisasi harga bahan pokok pasar ya untuk kebutuhan pokok non subsidi 2026. Ada tepung terigu segitiga biru nanti yang akan dijual per kilogramnya Rp10.000, kemudian gula pasir curah per kilonya Rp12.000, untuk telur ayam per papan Rp50.000, beras medium SPHP Rp58.000 untuk 5 kg dan minyak goreng mitra Rp15.000 per liternya. Nah, jadi masyarakat yang ingin membeli bahan pokok ya di pasar murah nanti dipersilakan dan dihimbau untuk membayarnya dengan uang pas, pendengar ya. Dan untuk barang ini dijual satuan atau tidak ada paketan atau tidak per paket ya. Kegiatannya terbuka untuk umum selama persediaan masih ada. Mulai pukul 8.30 menit, pendengar ya, hari Selasa nanti. Yang mau datang ke Tapau silakan ya. Dan tadi informasinya untuk di Bunguran Timur Laut ini dilaksanakan insya Allah tanggal 25 ya. Baik, pendengar, sudah pukul 6.34 menit waktu Indonesia Barat. Nanti masih ada informasi lain untuk Anda.
5: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
2: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
1: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja di kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.
3: Satu 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, terkait dengan pinjaman online atau pinjaman daring ini, pendengar ya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, mengatakan bahwa pinjaman daring per bulan Maret 2026 secara nasional ini meningkat 26,25% ya secara tahunan. Ya, dengan outstanding pembiayaan terakhir mencapai 101 triliun rupiah, dan untuk risiko kredit bermasalah dengan rasio 4,52%. Mengutip informasi dari rri.co.id, pendengar, untuk di Kepulauan Riau saat ini secara statistik pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai 45,86% secara tahunan. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 26,26%. Ya, pendengar, meskipun aksesnya semakin meningkat ya, tapi ternyata tingkat literasi masyarakat ini masih belum sebanding dengan perkembangan teknologi. Terlihat dari semakin banyaknya pengaduan masyarakat terkait pinjaman daring ke OJK Kepulauan Riau. Ya, maksud kami tingkat literasi masyarakat ini masih sebanding ya dengan perkembangan teknologi karena banyaknya pengaduan. Nah, pengaduan pinjaman daring atau pinjaman online ini menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan pengaduan di sektor perbankan atau sektor lainnya, pendengar. Untuk pengaduan terkait fintech sejak Januari hingga Maret sudah ada 182 pengaduan. Sedangkan pengaduan bank umum ini ada 125, kemudian perusahaan pembiayaan lainnya sebanyak 79 pengaduan. Nah, pendengar, literasi masyarakat Kepulauan Riau ini diminta perlu diperkuat agar jangan sampai teknologi yang semakin canggih namun tidak sebanding ya dengan kondisi keuangan kita yang justru semakin membuat panik ya dengan adanya pinjaman online. Nah, pendengar, pengaduan tertinggi terkait dengan masyarakat yang meminta adanya restrukturisasi atau relaksasi pembiayaan angsuran. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian aduan yang kedua tentang perilaku petugas penagih yang tidak menyenangkan hingga permasalahan catatan kredit. Dan ada juga warga yang merasa tidak meminjam namun terdaftar memiliki hutang. Nah, itulah kita selalu dihimbau, pendengar ya, juga untuk waspada ini dengan pinjaman online ya, harus bijak ya. Baik, pendengar, nanti kita juga akan menyimak informasi lainnya dari dalam maupun luar negeri yang disiarkan dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi, menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.